jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dan Sanak Perempat masih bersama dengan Ulun Kian tentunya di segmen kedua sekarang Surabi Banua. Kembali Ulun suguhkan musik-musik Banjar setelah tadi di segmen pertama kita sudah mendengarkan musik-musik se-Indonesia tentunya mengudara. Masih dengan informasi yang sama Dan Sanaklah, yaitu seputar tradisi unik perayaan 17 Agustus yang ada di Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: bazar yuk.
1: Emang lagi ada bazar apaan sih?
0: Itu, bazar produk lokal.
1: Hah, produk lokal?
0: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
1: Emang apa bedanya sama produk luar?
0: Ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga membantu ekonomi masyarakat di tengah pandemi.
1: Iya, benar juga lu ya.
0: Iya, dan yang lebih pentingnya lagi nih, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
1: Jangan pernah ragu untuk mendukung
0: dan menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: ...87,7 dan 105,9 FM... ...Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Oke, kita lanjutkan kembali Dang Sanak Perompak. Tadi di segmen pertama ada Lomba Dayung Jukung Banjarmasin, ada Peresean Lombok, ada Sampan Layar dari Batam, dan yang berikutnya ada Barikan dari Malang. Nah, di Malang, Jawa Timur, tradisi barikan ini menjadi salah satu acara masyarakat yang mana merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini digelar pada malam 16 Agustus, Dang Sanak Perompak lah. Dua hari yang lalu tuh berarti. Dan tradisi ini berupa acara makan bersama dengan membawa hidangan dari rumah masing-masing. Nah, setiap keluarga Dang Sanak itu membawa makanan, nah kayak tumpeng kecil, wadai ataupun buah-buahan, biasanya dikumpulkan dan disusun memanjang di atas daun pisang, kemudian kena dinikmati bersama. Ya, pada umumnya adalah makan bersama lah tentunya. Kemudian yang berikutnya itu ada yang ngarannya Telok Abang dari Palembang. Nah, jadi masyarakat Palembang, Sumatera Selatan itu bisa tradisi unik juga Dang Sanak, ngarannya adalah Telok Abang. Gasan merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia. Istilah Nang Satung ini berasal dari bahasa Palembang di mana telok berarti telur dan abang itu berarti merah. Ya, telur habang lah bahasanya, intaluk habang. Tradisi ini berasal dari kebiasaan masyarakat setempat. Telur rebusnya itu dicat warna habang Dang Sanak, kemudian ditancapkan pada mainan nang kayak kapal, pesawat ataupun mobil nang terbuat dari gabus. Dan diketahui tradisi ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, tapi bahari kegiatan ini digelar gasan memperingati hari ulang tahun Ratu Belanda. Tapi seiring waktu Dang Sanak berubah menjadi simbol nasionalisme menyambut 17 Agustus yang mana melambangkan semangat perjuangan dan juga keberanian.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Saat ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan? Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

kita lanjutkan lagi dan Sanak Perempat lah tadi sampai di Telok Abang Palembang. Kemudian yang berikutnya ada Pacu Kude dari Aceh. Nah ulun dari semalam pian bilanya mendengar dan melihat Pacu Kude ini, serasanya tuh nang kayak ulun tuh jadi orang Inggris tuh nah. Karena Pacu Kuda bang lah, Pacu Kuda ini biasanya memang olahraganya orang barat dan sanak kaya, tapi ternyata sekalinya ada juga di Indonesia dan sanak perompat semuanyaan. Pacu Kude, jadi ini bukan sekedar hiburan, jadi tradisi Pacu Kude atau pacuan kuda ini merupakan atraksi budaya sekaligus olahraga yang populer digelar oleh masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Khususnya suku Gayo gasan memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi keunikan tradisi ini adalah para jokinya itu merupakan anak-anak atau remaja di mana bebuhan yang menunggangi kuda tanpa memakai pelana dan sanaklah. Dan kuda-kuda yang digunakan juga kan sembarangan, melainkan hanya kuda Gayo asli atau hasil persilangan dengan kuda Australia karena berisi kecepatan dan ketahanan yang kuat jua. Dan tradisi ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda dan menjadi simbol perjuangan rakyat Aceh sekaligus simbol pemersatu antar warga. Kemudian yang berikutnya atau yang terakhir yaitu adalah pawai jampana dari Bandung. Masyarakat Bandung dan sekitarnya ini biasa menggelar pawai jampana, parade budaya tahunan gasan merayakan momen 17 Agustusan. Dan kata jampana dalam bahasa Sunda itu berarti tandu atau usungan kayu yang digunakan atau dipakai gasan membawa miniatur sampai dengan hasil bumi yang banyak tentunya secara bergotong royong. Nah di dalam jampana masyarakat biasanya menyusun miniatur berbentuk rumah, aneka hasil bumi, tumpeng, jajanan pasar sampai dengan kerajinan tangan. Demikian dang sanak yang bisa ulun sampaikan tradisi unik perayaan 17 Agustus yang ada di Indonesia. Jangan lupa setelah ini kita akan langsung bergabung dengan Pandaran Baisukan dari jam 9 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama dengan Kian hanya di Perompat FM, suara budaya Banjar.

0: Aduh, bocor ban. Mana gak ketemu lagi tukang tambal bannya. Panas lagi harinya.
1: Pak!
0: Hei!
1: Kenapa? Bocor kah banmu itu?
0: Astaga. Lihat sendiri kan? Nanya lagi.
1: Maaf. Nih, sini. Aku bantu dorong.
0: Itu dong.
1: Ini ngomong-ngomong mau kemana sih, Mat?
0: Gini, Dang. Mau pulang kampung. Mumpung libur, Dang.
1: Aduh, Mat. Udah tahu kamu nih perjalanan jauh. Harusnya cek dulu kondisi kendaraan kamu. Jangan males tahu.
0: Lu ngomong aja banyak bacot. Buruan, bantu gua dorong dong.
1: Nih, bantu dorong nih.
2: Periksalah kondisi kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan. Untuk

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Duh, di sana.
1: Makanan luar negeri, duh.
0: Iya, ayo.
1: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
1: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia. Nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama.
2: Hey.
0: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Eh, mana?
1: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Kabar pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan kantor Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru Senin 17 Agustus. Ini menjadi momen nang kada terlupakan Dang Sanak Lagasan Feral Dai Chandra. Jadi Dang Sanak Feral ini adalah pelajar asal Kabupaten Tanah Bumbul, dipercaya menjadi salah satu anggota pasukan pengibar bendera atau Paskibraka Provinsi Kalimantan Selatan. Bertugas mengibarkan sang merah putih gasan pertama kalinya, Dang Sanak Feral ini mengakui sangat bangga dan bahagia. Usai menjalankan tugasnya, Feral ini menyampaikan rasa syukurnya karena Sidin mendapat kesempatan berharga nang menurutnya kada datang dua kali. Gasan Feral menjadi bagian dari Paskibraka ini kada hanya tentang menjalankan tugas negara, tetapi juga kesempatan gasan memberikan kebanggaan kepada orang tuanya dan juga daerah asalnya. Ia merasa bangga Dang Sanak dapat membawa nama Kabupaten Tanah Bumbu sekaligus mewakili kekawanannya dan generasi muda dari daerahnya. Demikian Habar Perempat pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian nang sedang bertugas. Kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin. Wara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: Pandiran Bayi Sukan, Pro 4, RRI, Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Pro 4 seluruhnya dimanapun bubuan pian berada. Kembali lagi bertamu dengan Ulun Kian Dang Sanakla dalam acara yang selalu mengawani dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah di kota Banjarmasin. Selamat datang dalam acara Pandiran Bayi Sukan Dang Sanak Pro 4, yang mana setiap hari Selasa itu tentunya akan dikawani dengan LKB Banjar alias Laung Kuning Banjar tentunya ya. Hari ini Dang Sanak Pro 4 spesial banar nah gasan bebuan pian seberatan, yang mana mungkin akhir-akhir ini kita di kota Banjarmasin tentunya yang lagi jadi pembahasan itu adalah apakah hari ini di wadah aku tuh akan mati lampu. Nah, untuk bebuan pian yang mungkin di wadahnya masih mati lampu, kemudian juga penasaran apa gerang penyebabnya mati lampu yang tentunya ada istilah padam bergilir di kota Seribu Sungai kita di kota Banjarmasin atau di Kalsel tentunya ya. Hari ini kita akan membahas mengenai upaya PLN dalam memulihkan listrik di Kalimantan Selatan bersama dengan Laung Kuning Banjar. Ada Bang Irsa Setiawan SHMH CMC, kemudian ada Bang Abdul Aziz SH dari Laung Kuning Banjar. Kemudian juga kita hari ini spesial menghadirkan manajer WLP Ahmad Yani, ada Rizal Bima Bayu Aji, kemudian juga ada manajer WLP Lambung Mangkurat, ada Bang Indi Krisna Wijaya. Nah, kita sapa dulu nih Dang Sanak Pro 4 untuk narasumber kita di Bayi Sukan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya hari ini? Sehat semua ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Hari ini ada baju apa nih ya, biru gelap ya, nepi, kemudian ada kuning dan juga ada biru cerah nih hari ini nih. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai upaya PLN pulihkan listrik Kalsel. Bapak-bapak berarti dari PLN yang baju biru ini ya?
2: Betul. Iya,
1: betul betul ya. Sekali, oke. Nah, ada Bang Irsa juga Bang, gimana kabarnya, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Ini kita lama nih kita ada siaran bareng ya.
2: Nah, bujur.
1: Bang Aziz nih dari semalam, Bang, aman Bang?
3: Alhamdulillah aman Bang Kian.
1: Alhamdulillah aman ya. Hari ini lagi ini ya, izin dulu sebentar ya dari kerjaannya ya. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai upaya PLN dalam memulihkan listrik di Kalimantan Selatan. Nah, sebelumnya boleh dong sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih detail lagi terkait memulihkan listrik yang ada di Kalimantan Selatan gitu ya Bapak-bapak ya. Mungkin boleh dulu kita bertanya ke Bang Irsa nih ya. Bagaimana dan seperti apa gitu pandangan Bang Irsa sendiri mengenai padam bergilir yang ada di Kalimantan Selatan, yang kemudian nanti kita akan bahas bersama dengan bapak-bapak dari PLN Kalsel Tank yang sudah ada di RRI Pro 4 Banjarmasin ya. Silakan Bang Irsa, bisa dibukakan terlebih dahulu.
2: Makasih Dang Sanakku Kinan.
1: Iya, Kian dong, masa Kian?
2: Kian, Kian sorry.
1: Jadi binian dong Lun. Oke, silakan.
2: Nah, jadi pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada PT PLN yang ada di Kalsel Tank, di mana sudah berkenan untuk berhadir kepada undangan kami di hari ini. Kita bisa bersama bersilaturahmi dan sedikit berdiskusi terkait dengan nyala bergilir. Dan iya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Rizal Bima Banyu Aji dan Pak Indi Krisna Wijaya serta tim dari PLN yang sudah berhadir. Iya. Teriring salam dari Ketua Umum kami Bapak Abdul Samad atau Ahmad Badai yang saat ini berada di Kalimantan Timur, di mana beliau sebenarnya hendak benar ke sini. Mas Kian, hendak benar ke sini, duduk di sini, berpandir di sini, tetapi karena jarak,
1: ya,
2: sehingga beliau menitipkan salam aja kesan bubuhan pian berataan.
1: Ah, oke, okay. Salam balik ya untuk Bapak Ahmad Badai tadi ya.
2: Jadi memang terkait dengan nyala bergilir ini memang menjadi fenomena yang sangat menjadi pertanyaan di tahun ini,
1: ya,
2: khususnya di tahun ini. Kami Laung Kuning Banjar yang terbentuk di 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan, ini beberapa dewan pimpinan cabang mendesak kami sebenarnya, mendesak kami yang ada di dewan pimpinan wilayah untuk berkoordinasi kepada DPR dan PT PLN berkenaan dengan nyala bergilir ini.
1: Inge.
2: Namun kita cermati dengan baik dan kita sampaikan kepada dang sanak kita berata anak ada di 13 kabupaten kota ini, kita tidak perlu ke DPR, kita tidak perlu turun ke jalan untuk bertemu dengan PLN, cukup kita kirimkan surat saja, kita duduk-duduk pagi Bapak Panderan di sini, mudah-mudahan apa yang kita panderakan ini bisa menjadi solusi sekaligus juga menjadi pengetahuan kita bersama.
1: Iya, bujur.
2: Sih saat ini terjadi fenomena nyala bergilir ini. Karena memang dang sanak kita berataan termasuk kami juga yang ada di Banjarmasin ini merasakan keadaan tersebut.
1: Iya,
2: apalagi
1: betul.
2: Pada saat siang hari di mana kita tahu kan saat ini cuaca ekstrim.
1: Waduh, panasnya luar biasa, membara bang-bang lah.
2: Membara dan apalagi kita menerima pemadaman pada saat malam hari nang beisi kekanakan halus,
1: kekanakan
2: guring dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi banyak pertanyaan. Maka daripada itu,
1: bucur,
2: alhamdulillah kita hari ini bisa duduk bersama. Ulun bercampur-campur aja bahasa lah.
1: Ah, kenapa apa ulun ingin bercampur
2: karena,
1: juga?
2: Karena kita siaran suara budaya Nusantara ya.
1: Nah, bucur.
2: Nah, jadi nah kayak itu. Jadi itulah yang membuat kami kita duduk bersama di sini dan alhamdulillah ini direspon baik oleh PLN. Nah, kita hari ini bersilaturahmi dengan PLN. Mungkin sejarahnya seperti itu.
1: Oke, siap. Berarti iya, memang dari Laung Kuning Banjar sendiri kan juga melihat nih ya Bang ya, apalagi selaku masyarakat yang ada di Kota Banjarmasin, kita tuh tentunya punya drama tersendiri nih terhadap nyala bergilir atau padam bergilir ini. Bahkan ketika malam tadi kata Bang Irsa, apalagi yang punya kekanakan halus kan itu biasanya rewel tuh. Terus juga kalau misalkan siang pas lagi bulik-bulik kantor nih gitu kan, niatnya ngadem, sekalinya mati lampu, baterai handphone kada techarge mungkin gitu ya. Yang mana pelariannya rata-rata orang sekarang nih ke kantornya, Pak. Nah, alhamdulillah kan RRI kan 24 jam aja gitu ya. Jadi kalau misalkan mati lampu saya aman kesini aja, Pak. Oke, sekarang kita ke boleh ke Pak Rizal Bima Banyuaji Bayuaji dulu dan juga nanti ulun mau bertanya dengan Pak Indi Krisna Wijaya ya. Sebelumnya nih Bapak Rizal ini panggilannya betul Pak Rizal atau siapa nih akrabnya nih, Pak?
4: Rizal.
1: Rizal ya. Oke. Okay. Berarti Pak Rizal ini adalah manajer PT PLN ULP Ahmad Yani ya.
4: Betul.
1: Berarti yang di sini dong.
4: Iya, ya, di sini. Di Pal 4,5.
1: Iya, Pal 4,5 di sana ya. Nah, kemudian ada Pak Indi Krisna Wijaya. Ini panggilannya siapa nih, Pak?
5: Krisna,
1: Pak. Krisna. Oh, tadi saya pikir Indi, Pak. Oke, okay, berarti Pak Krisna ya. Berarti pian manajer PT PLN ULP Lampung Mangkurat ya. Berarti yang di dekat bank itu ya, depan seberang bank ya.
5: Mandiri
1: ya. Iya, betul sekali. Oke, okay, boleh kita bertanya dulu dong ini mungkin kepada Pak Rizal dulu gitu ya. Nah, Pak Rizal ini kan manajer PT PLN ULP Ahmad Yani gitu ya. Boleh digambarkan secara umum dulu nggak sih, Pak? Sebenarnya apa sih masalah kelistrikan yang mungkin lagi dihadapi oleh PT PLN? Apalagi kan sekarang ini katanya ada spare part listrik yang memang dari pusat itu lagi gangguan gitu ya, sehingga tidak bisa memancarkan daya yang normal seperti sebelum-sebelumnya. Nah, boleh mungkin digambarkan terlebih dahulu, Pak, masalah yang dihadapi PT PLN sekarang ini.
4: Siap. Baik, sebelumnya kami ucapkan permintaan maaf dulu kepada seluruh pelanggan kami atas apa yang terjadi di beberapa waktu ini. Adanya kita manajemen beban, yang dimana itu manajemen beban ini supaya kita bisa mengamankan sistem secara luas, supaya secara dampak itu tidak terjadi padam yang lebih meluas lagi. Jadi perlunya manajemen beban itu untuk menjaga sistem tetap optimal dan efektif seperti itu.
1: Okay.
4: Jadi dengan kondisi saat ini pun beberapa upaya sudah dilakukan dan alhamdulillah di saat ini kondisi sudah menjadi siaga.
1: Oh, seperti sudah itu. Siaga
4: sudah
1: ya.
4: Siaga. Artinya secara cakupan daya itu sudah memenuhi, namun kita ya berharap supaya pembangkit tetap kondisi prima ya, Pak.
1: Oke. Gitu. Berarti tadi adanya masalah pada manajemen beban gitu ya,
4: manajemen
1: yang beban membuat mungkin supply listrik itu agak sedikit terganggu ya.
4: Betul.
1: Oke. Nah, bertanya nih kepada Pak Krisna sekarang, manajemen beban ini mungkin bisa dijelaskan juga nih, Pak, lebih detailnya lagi itu seperti apa sih dan penyebabnya itu apa?
5: Jadi gini, Mas ya. Jadi kita itu kelistrikannya sudah interkoneksi.
1: Oke.
5: Jadi bukan kita membahas kalsel tank, enggak.
1: Berarti
5: kita
1: udah
5: sampai Kalimantan
1: Nusantara gitu ya.
5: Timur dan utara.
1: Oh berarti Kalimantan ya?
5: Interkoneksi okay. itu. Hmm. Jadi kenapa kita menyebutnya manajemen beban? Kalau misalkan itu terlalu over, nantinya akan padam semua. Kaltim padam, semua Kalimantan Utara padam juga. Makanya kita menyebutnya manajemen beban.
1: Oke. Okay.
5: Seperti itu. Atau biasanya kalau harus bilang apa? Nyala bergilir. Nah yeah. seperti itu. Jangan sampai batasan dari pembangkit kita itu over. Nanti akan nge-blackout semua. Seperti itu.
1: Oh, paham, iya. paham, paham. Nah, penyebabnya itu sendiri apa tuh, Pak? Apakah memang dari suplai utamanya yang ada gangguan atau seperti apa tuh?
5: Nggih, untuk ini gangguan di pembangkit kami.
1: Oh. Pembangkitnya itu pusatnya di mana sih, Pak? Kalau di Kalimantan ini?
5: Di Kalimantan ini tersebar. Ada di Gunung Mas, mm-hmm. yang SLK itu ada di Tanjung, terus ada di Asam-Asam.
1: Oh, okay. Nah dari ketiga pusat tadi itu ya berarti ada tiga pusat ya, okay. Gunung Mas, Tanjung, sama Asam-Asam ya. Okay. Yang paling mengalami kendala nih pusatnya yang mana Pak?
5: Kemarin ada tiga yang gangguan di PLTU TPI yang di Tanjung, PLTU SLK yang di Gunung Mas, dan PLTU di Asam-Asam unit 2 dan 3.
1: Berarti semuanya gangguan ya saat itu ya. Yang mana mungkin berarti ini ada perbaikan ya?
5: Sudah. Yang untuk PLTU TPI itu masuk di tanggal 1 ya, 15 ya.
1: Oh, 15 Agustus ini.
4: Iya.
1: Oh, itu udah ada perbaikannya berarti ya.
4: Jadi sudah masuk ke sistem dan sudah ini, Pak. Jadi membantu untuk daya mampunya.
1: Oh, oke. Okay. Oleh karena itu nih, sekarang kan nyala bergilirnya udah mulai berkurang gitu ya.

0: jadi mantan gitu ya. Oke, nah sekarang kita gantian nih ya. Mungkin ke Bang Aziz sendiri. Bang Aziz sendiri ini untuk memandang apa ya, nyala bergilir dan juga padam bergilir ini sendiri seperti apa tuh?
1: Kalau kami melihat persoalan listrik ini merupakan persoalan yang sangat penting karena listrik sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Mm-hmm. Ketika terjadi pemadaman itu dampaknya bukan hanya rumah tangga, tetapi juga pelaku UMKM, pedagang, perkantoran, sekolah, fasilitas kesehatan, dan berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu kami berharap upaya PLN untuk memulihkan kondisi kelistrikan Kalsel dapat berjalan dengan cepat dan masyarakat mendapatkan informasi yang jelas mengenai perkembangan pemulihan tersebut. Menurut kami itu ada tiga hal utama yang harus kami ketahui, yaitu kepastian, kepastian, yang kedua informasi, dan pelayanan. Masyarakat perlu mengetahui apa penyebab gangguan, bagaimana langkah PLN mengatasinya, dan yang paling penting, kapan kondisi kelistrikan diperkirakan kembali normal.
0: Okay.
1: Kalaupun memang diperlukan pemadaman bergilir, kami berharap masyarakat diberikan informasi sedini mungkin agar bisa mempersiapkan diri. Itu Mas Kian.
0: Okay. Nah, ini mewakili pertanyaan masyarakat semuanya nih ya Bapak-bapak ya, yaitu tentang kepastian informasi. Nah, boleh bertanya dulu nih ya, kan biasanya ada tuh di Instagramnya PLN gitu ya Bang Irsa ya juga ya, hari ini ada jadwal pemadaman nih. Nah, ini fun fact-nya nih Pak, alamat saya ini setiap hari mati nih. Cuman ternyata itu cuma ada di sosial medianya aja. Tapi pas saya nunggu nih kan, ya udah jam 2:30 nih, mati apa enggak ya. Jadi saya tuh selalu kalau misalkan siang tuh ngisi charger HP full, terus ngisi emergensi, lampu emergensinya full. Pokoknya semuanya saya cas. Tapi ternyata dari 1 minggu masuk jadwal rumah saya di dalam sana, itu cuma 1 kali aja mati, dan itu mati cuma 3 jam. Nah itu yang maksud saya kayak, oh ini berarti tidak pasti nih gitu ya. Berarti kan otomatis PLN ini mengatur area yang mati itu berdasarkan arus kelistrikannya, tapi itu tidak pasti berarti ya Pak? Atau seperti apa nih untuk bahasanya penetapan jadwal pemadaman bergilir ini ditentukan tuh seperti apa gitu?
2: Jadi izin menjawab ya,
0: ya,
2: terkait hal-hal yang terjadi seperti itu ya. Artinya
0: ya,
2: kita sudah mengumumkan namun tidak jadi padam seperti
0: ya
2: itu. Yang bisa kami sampaikan, untuk terkait jadwal itu memang kami sudah rencanakan. Jadi kami memang membuat pengumuman sesuai rencananya nanti kebutuhan sistem berapa. Nah, ketika kebutuhan sistem saat berjalannya waktu tersebut di hari tersebut ternyata masih sistem masih mampu, itu otomatis tidak akan
0: ada pemadaman.
2: Seperti itu.
0: Oke, nah yang berikutnya juga nih ya, ini Bang Irsa mungkin juga kita bisa sambil sharing nih ya, tentang masalah beredarnya informasi kalau ternyata ada beberapa lokasi yang tidak ada pemadaman bergilir karena dipercaya di daerah sana katanya ada nama-nama besar gitu ya yang dihindari untuk pemadaman listrik. Nah ini kan tentunya perlu kita klarifikasi nih, kalau ternyata PLN itu sudah mengatur atau penetapan jadwalnya secara adil gitu ya Pak ya. Nah bagaimana nih mungkin pandangan Bang Irsa dulu terkait statement daripada masyarakat Kota Banjarmasin kalau oh di daerah A ini kada mati nih karena ada sosok ini gitu ya. Nah itu banyak beredar tuh kemarin. Nah itu bagaimana pandangan Bang Irsa, kemudian nanti kita akan jawaban pastinya dengan pihak PLN gitu ya. Silakan Bang Irsa.
3: Nah mungkin secara umum Mas Kian, jadi memang Ulun ini Kebulujuran saat ini bertempat tinggal di Sungai Andai. Dan di Sungai Andai itu kalau tidak salah di situ juga ada tempat tinggal Sekda.
0: Oke.
3: Tapi Ulun melihat di Sungai Andai itu memang kita ada nyala, ada mati. Jadi memang normal aja seperti itu. Tetapi memang mungkin ada juga seperti yang Pian sampaikan tadi kan, artinya ada masyarakat yang melihatnya demikian. Tetapi
0: iya,
3: kebetulan
0: betul,
3: ketika di tempat kami Sungai Andai, ya memang kalau jadwalnya nyala-nyala, kalau
0: nyala,
3: memang jadwalnya mati ya memang mati. Tetapi
0: okay,
3: kita juga ingin mengapresiasi kepada PLN, artinya ketika dia merencanakan namun itu tidak jadi padam, itu kan merupakan sebuah plus tuh bagi
0: ya,
3: PLN. Artinya
0: betul,
3: PLN mampu untuk mempertahankan itu. Memang sudah direncanakan dengan daya ukur, kapasitas bahan bakar dan lain sebagainya macam. Tetapi ketika itu tidak padam ya kita alhamdulillah. Artinya apa?
0: Ya.
3: Artinya anak kita guring nyaman, terus elektronik dan lain sebagainya macam yang berpotensi mungkin bisa menimbulkan kerusakan akibat
0: pemadaman tadi. Pemadaman tadi,
3: tetapi itu bisa dianulir kan?
0: Iya.
3: Alhamdulillah.
0: Betul. Nah,
3: jadi di tempat kami ya memang ketika jadwalnya

0: padam ya memang padam. Terus ketika jadwalnya nyala ya memang nyala. Seperti itu Mas Kian. Okay. Jadi tidak ada ketimpangan di tempat kami.
1: Yes, betul. Ya. Nah, kalau Bang Yersa kan mungkin selaras dengan apa yang saya rasakan ya. Karena Ulun sendiri merasakan kalau ketika statement itu keluar tuh saya langsung coba cek dulu nih kan teman saya yang di daerah yang ada pejabat mungkin gitu ya, mohon maaf, pejabat pemerintah gitu ya. Ada mati nggak nih? Ada, cuman memang frekuensinya nggak selama di daerah Ulun misalkan gitu ya. Tapi kan mungkin kalau di awal-awal ya memang sudah diperkirakan 6-7 jam ya matinya ya Pak ya saat itu ya. Nah itu kan biasanya kan normal, tapi kalau misalkan memang ada 3-4 jam itu bukan adil atau tidak adilnya, tapi tergantung pada powernya, cukup apa tidaknya seperti yang tadi disampaikan sama Pak Rizal ya. Yeah. Nah, untuk pihak PLN sendiri nih, entah Pak Krisna atau Pak Rizal yang mau menjawab, seperti apa tanggapannya terhadap statement masyarakat yang katanya pemadaman ini wilayahnya nggak adil nih, pematian apa namanya pemutusan aliran listriknya. Nah, itu seperti apa tuh? Silakan mungkin.
2: Okay. Terima kasih Mas ya.
1: Pak Krisna ya jawab bisa, ya, silakan.
2: Okay. Bisa kami jelaskan kenapa kok ada lokasi yang nggak pernah padam.
1: Iya.
2: Kita ingat ada objek vital.
1: Nah, rumah sakit misalkan gitu ya. Ya,
2: jadi kita nggak mungkin mematikan penyulang. Kalau bahasanya itu simpelnya jalur.
1: Iya.
2: Jalur kelistrikan yang ada di penyulang objek vital itu. Nah, jadi misalkan rumah sakit, Polres kan nggak mungkin.
1: Iya.
2: Iya kan ya. Misalkan penjara, terus PMI yang perlu darah. Dia seperti itu. Objek vital, bandara.
1: Mm-mm.
2: Yang jalurnya bandara, nggak mungkin kita matikan.
1: Iya. Yeah. Ya,
2: jadi objek yang vital itu pasti tidak akan kami matikan.
1: Oke. Okay. Berarti jawaban singkatnya adalah, kalau daerah itu jarang mati atau bahkan tidak pernah ada mati listriknya, otomatis di sana bukan karena ada nama besar, tapi ternyata di sana ada objek besar justru ya. Objek vital.
2: Vital.
1: Nah, yeah, itu. Objek vital. Mungkin orang-orang ini salah pahamnya objek vital itu adalah rumah daripada pejabat-pejabat gitu ya. Jadi orang tuh menyimpulkannya kayak objek vital. Oh, karena ada pejabat ini nih gitu. Itu mungkin adalah salah satu reaksi warga terhadap keresahan gitu ya. Kayak amun jeung orang Banjar tuh Bapak pusang sudana mati lampu tarus, bubuhan pian mah matiinnya di wadah kamija tapi di wadah orang nang ada pejabatnya kada mati nih. Oke, okay. Segmen pertama mungkin kita akan jeda dulu sebentar ya Bapak ya. Habis ini kita mungkin akan lebih ngobrol lebih panjang lagi terkait daripada berapa sih daya mampu pasok saat ini dibandingkan dengan total beban puncak masyarakat Kalsel. Kemudian juga yang ingin kita pertanyakan adalah tentang tips nih, gimana caranya agar tidak terjadi konsletan listrik ya. Karena kan ini banyak kebakaran terjadi, dan kebanyakan ketika saya baca beritanya itu penyebabnya adalah korsletan daripada listrik rumah itu sendiri. Nah mungkin gimana caranya untuk menanggapinya, dan juga masih berbicara dengan pemadaman bergilir, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi dang sanak ya. Dari WhatsApp belum ada telepon masuk, dan juga line telepon reguler belum ada telepon masuk, tapi nanti Ulun akan bacakan kembali di mana nomor untuk Bubun Pian bisa menghubungi kami dan bertanya tentunya ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian, masih di Pandiran Baisukan sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah.
3: 92,1 Pradua FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puter ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
5: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
6: Bunda, janca main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Eh, elok-elok buyuang, banyak panipu.
6: Ah, indang lah bundo, RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Redinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2
4: FM. Jadi FNB sekarang tuh macem-macem. Kalau sekarang kan COVID-19 banyak.
1: Ini
4: gak
1: benar.
5: Yes, pemain.
3: Ini aku di Pro 2.
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
1: Banjar. Bangsa nomor 4 seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada, masih bersama dengan Ulun Kian tentunya dari Panderan Bayi Sukan. Nah, karena tadi sebenarnya ulun hendak menyebut hakan nih lain telepon kita, tapi sudah ada yang bergabung di sini dari WhatsApp kita, ada Pak Amrullah. Selamat pagi Pak Amrullah.
2: Pagi Kian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak di studio.
1: Ya, ini sudah. Ini ada 4 orang nih di studio Pak Amrullah ya. Ada 2 orang bapak-bapak dari PT PLN dan juga ada 2 orang bapak-bapak dari Laung Kuning Banjar. Silakan mungkin yang mau bertanya nih Pak Amrullah.
2: Selamat pagi dan semangat pagi. Iya. Pak, langsung Pak ya untuk PLN aja khusus ya. Ya. Pertama, terima kasih banyak dan apresiasi kepada PLN karena kalau dihitung nyala dengan padam lebih banyak nyala. Kemudian ada padam diatasi, artinya adanya pemulihan. Itu pertama dari saya. Kemudian ada pertanyaan saya Pak. Untuk pembagian daya di Kalimantan ini apakah sama Pak pembagian dayanya ini atau kasel lebih banyak gitu. Itu satu.
1: Halo, Pak Amrullah.
2: Halo.
1: Oh iya, tadi sempat terputus Pak. Silakan, ya, mungkin bisa dilanjutkan kembali Pak.
2: Tenyut sedikit. Ya. Kedua, umur Pak, tanya Pak, umur LTU di Asam Asam, Tanjung atau Gunung Mas itu sudah lama atau berapa tahun Pak? Atau sudah terbarui? Karena mungkin pengaruh ada teknis ke gangguan gitu, jadi umur pengen tahu gitu. Yang kedua, yang ketiga, apakah keperluan daya tiap tahun itu Pak meningkat karena adanya perumahan, adanya perusahaan dan lain-lain, rumah sakit dan lain sebagainya, sehingga daya ini mempengaruhi gitu adanya kekurangan daya. Terakhir Pak, keempat, Kian numpang tanya juga.
1: Silakan.
2: Ada diskon atau pemotongan nggak kepada kita bayar rekening untuk listrik gitu?
1: Oke. Okay.
2: Itu aja. Karena adanya gangguan ini. Itu aja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pokoknya bila PLN apalagi berhubungan dengan mati listrik pasti banyak Pak pertanyaannya. Oke, sebelum kita lanjutkan Dang Sanak Perobat dan juga Pak Amrullah, izin sebelum menjawab pertanyaan Pian, kembali mengingatkan kepada para pendengar kita dimanapun itu Bubuan Pian berada, Dang Sanak Perobat ya, apabila Bubuan Pian mungkin ada pertanyaan yang ingin dipertanyakan, maka bisa hubungi di 2 line telepon kita ya. Yang pertama melalui WhatsApp Perobat Banjarmasin dulu di 0895-3405-09539 atau di line telepon reguler ya di 0511-3252-602. Tentunya kita tunggu telepon sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Oke, pertanyaan dari Pak Amrullah tadi ya. Mungkin ini bapak-bapak PLN kita persilahkan dulu ya. Pertama, pembagian daya di Kalimantan ini apakah sama atau tidak? Misalkan contohnya antara Kaltim, Kalsel, Kalteng, apakah sama atau tidak gitu Bapak? Nah mungkin satu pertanyaan dulu kita jawab ya. Tapi sebenarnya tadi kayaknya udah dijawab sama Pak Krisna. Karena kan tadi interkoneksi ya, otomatis ya. Tuh harusnya sama ya. Boleh mungkin bisa diulangi kembali Bapak jawabannya terkait pembagian daya Kalimantan itu adil apa tidaknya? Silakan.
3: Gini, kita bicara dulu Kalsel Teng aja ya.
1: Iya.
3: Karena saya anu kalau Kaltim Ran kurang ini. Kalau Kalsel Teng yang pasti manajemen beban itu tergantung dari beban setiap UP3. Seperti itu. Enggak mungkin dong misalkan Kapuas yang dayanya kecil disamakan seperti
1: Banjarmasin ya.
3: Nanti padamnya terlalu banyak. Jadi memang kita makanya kita enak menyebutnya manajemen beban.
1: Oke. Okay. Ya,
3: jadi kalau nyala bergilir kan manajemen beban. Memang kita meminit semua sesuai dengan bebannya yang di PLN di lokasi tersebut seperti okay. Itu.
1: Oke. Okay. Nah, terjawab tadi berarti sudah ya untuk Pak Amrullah pembagiannya itu kalau misalkan di Kalimantan khususnya di Kalsel Teng aja dulu ya per wilayah antara Banjarmasin dan juga Kapuas itu juga berbeda karena memang disesuaikan lagi dengan penggunaan daripada besar apa kecilnya kota atau kabupaten tersebut gitu ya Bapak ya. Nah, yang kedua Pak Amrullah tadi penasaran juga dengan umur daripada 3 LTU yang tadi ada di Gunung Mas, Asam-Asam, dan juga ada di Tanjung ya. Nah, itu udah ada berapa lama tuh umurnya, dan apakah sudah ada pembaruan di sana? Mungkin boleh dijawab Pak Rizal atau Pak Krisna?
4: Ya, boleh.
1: Boleh, silakan.
4: Jadi kami sampaikan Pak, di sini memang secara unit itu kan kami di pelayanan pelanggan ya Pak ya.
1: Iya.
4: Lebih ke pelayanan pelanggan, jadi memang ada yang khusus untuk mengelola pembangkitan seperti itu. Dan juga kami sampaikan terkait dengan PLTU TPI kayak gitu, dan juga SLK itu kan berada di luar dari PLN sebetulnya. Jadi itu memang pembangkit yang disediakan oleh swasta atau namanya itu IPP seperti itu Pak.
1: Oh.
4: Dan kami pastikan untuk terjadinya gangguan atau kerusakan yang ada di sana itu memang di luar dari kegiatan preventif atau perbaikan yang sudah direncanakan Pak.
1: Oh.
4: Jadi adanya gangguan itu karena tidak terencana sebetulnya Pak.
1: Betul, karena kita kan ada yang tahu ya Mas ya, handphone kita aja mungkin yang paginya ini tadi masih bagus, tiba-tiba jatuh aja gitu kan, tuh pasti ada yang rusak gitu biasanya. Betul. Jadi tiba-tiba aja gitu ya, kerusakan yang tidak terbaca seperti itu ya.
4: Tidak terencana.
1: Oke, otomatis kan tadi dari jawaban sampean artinya ya tentunya ada upgrade dong ya. Dan tentunya selalu di maintenance tuh 3 LTU itu tadi. Nah kalau umurnya sendiri tuh udah lama berarti ya?
4: Terkait umur kami tidak bisa menyampaikan Pak.
1: Oke.
4: Karena memang di luar batas kewenangan kami.
1: Iya betul. Oke, terima kasih Pak Rizal. Dan yang berikutnya gitu ya, ini langsung kita sambungkan aja nih. Apakah keperluan daya itu meningkat gitu ya di setiap kotanya, apalagi kalau di Banjarmas itu, apakah keperluan dayanya meningkat? Dan berhubung dengan pemadaman bergilir, nyala bergilir tadi, apakah ada diskon daripada pembayaran per bulannya gitu, daripada langganan terhadap PLN ini sendiri? Mungkin itu yang dipertanyakan beliau. Silakan mungkin bisa dijawab.
4: Ya, terkait dengan beban ya, beban pertumbuhan growth di masing-masing daerah itu pasti ada Pak.
1: Dan pasti juga, itu ya Pak Rizal ya.
4: Betul. Dan juga bagaimana kami bisa memenuhi beban tersebut, ya tentunya untuk dengan kondisi sekarang ini kami juga tetap terus untuk bagaimana memenuhi dari kebutuhan pelanggan seperti itu, karena semakin ke depan pasti kebutuhan listrik akan semakin meningkat ya.
1: Iya.
4: Ya itu yang perlu kami larinya supaya sama-sama ini berbarengan seperti itu Pak.
1: Oke. Nah ya, kalau untuk diskon itu seperti apa tuh Pak Rizal, Pak Krisna?
4: Terkait untuk ini ada tambahan juga Pak, terkait tadi ya untuk bagaimana kita supaya bisa memenuhi beban
1: ya.
4: Kami sampaikan juga kemarin alhamdulillah di tanggal 15 Agustus itu PLN bisa menambah kapasitas dari PLTD di sini di Trisakti sebesar 20 MW. Jadi itu salah satu cara korektif dan preventif tentunya ya, dalam membaca dari beban nanti ke depan.
1: Oh paham, jadi ya, dipersiapkan duluan ya, ya takutnya betul, kan nanti ada peningkatan lagi betul, daripada terjadi manajemen beban lagi gitu ya. Sudah ambil ini ya langkah jangka panjangnya. Oke, wah luar biasa. Applause dulu ini sebenarnya untuk PLN ya, tentunya udah membaca ke depannya apa aja nih kira-kira yang akan terjadi ya. Tapi yang pasti terjadi ya peningkatan tadi ya.
4: Iya.
1: Silakan mungkin Pak Krisna mau menambahkan.
3: Oke, tadi apa diskon ya?
1: Diskon.
3: Tadi bahasanya diskon.
1: Betul. Oke,
3: kita bahasakan kompensasi.
1: Kompensasi. Ya.
3: Okay. Terkait kompensasi itu kita sudah diatur dalam Permen ESDM nomor 2.
1: Oke.
3: Tahun 2025. Jadi mekanisme kompensasi itu diatur dalam Permen ESDM nomor 2 2005 tadi tentang tingkat mutu pelayanan dan biaya yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik oleh PLN PT Persero. Nah, jadi gini, kita menegaskan bahwa kami ini tidak menetapkan sendiri apakah suatu kejadian memenuhi kriteria kompensasi atau tidak.
1: Ya.
3: Jadi PLN itu melaksanakan evaluasi dengan ketentuan yang sesuai regulasi tadi. Ya, dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM. Jadi apabila memenuhi ketentuan kompensasi tersebut, diberikan secara potongan perlu tanpa permohonan. Jadi nggak perlu memohon, nanti akan timbul sendiri. Misalkan kalau prabayar nanti dapat token listrik. Jika itu bulanan, kita biasa kita sebutkan pasca bayar. Tapi orang-orang taunya bulanan ya, yang bulanan. Itu nanti akan dapat pemotongan atau diskon di situ. Seperti
1: Gitu. Berarti nggak perlu kayak mahasiswa pada umumnya ya Pak ya. Kalau dia udah nggak ada jam kuliah lagi, harus permohonan dulu gitu ya untuk penurunan UKT, nggak ada ya. Oke. Nah itu pokoknya otomatis akan diberikan kompensasi ketika nanti mau bayar gitu ya. Atau mungkin ada muncul di email, SMS mungkin daripada nomor pelanggan yang terhubung. Seperti itu ya Pak ya. Oke, nah alhamdulillah pertanyaan Pak Amrullah, semoga tadi jawabannya puas tentunya Pak Amrullah ya, daripada yang sudah dijawab tadi oleh bapak-bapak pihak PT PLN tentunya. Nah, sekarang kita beralih lagi nih mungkin ke Bang Irsa tadi ya. Kita tadi sempat berbicara juga di belakang gitu ya, dan Bang Irsa nih mewakili pertanyaan daripada masyarakat kepada PT PLN yang ada di Kalsel-Tank gitu ya. Silakan mungkin Bang Irsa, apakah ada titipan pertanyaan lain lagi yang mungkin ingin dipertanyakan? Boleh, silakan.
5: Baik, Mas Kinan, terima kasih. Jadi memang konsepnya awal kan kita bertemu di sini, selain kita bersilaturahmi, kita juga ingin menjadi fasilitas masyarakat yang ada di Banjar, khususnya di Lawang Kuning Banjar, terkait dengan kenapa sih pemadaman atau nyala ini bisa bergilir. Nah, berkenaan dengan hal tersebut tentu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Antara lain mungkin ada tiga hal yang ingin kami sampaikan di sini, Bapak-bapak PLN. Jadi yang pertama, kerugian ini kan bukan hanya bersifat materi tetapi juga imaterial. Nah, jadi kalau materi kan kita jelas nih tahu artinya, ketika adanya nyala bergilir ini, maka tidak menutup kemungkinan adanya kerusakan di beberapa peralatan elektronik.
1: Betul.
5: Nah, jadi seperti itu nanti penggantiannya seperti apa, apakah nanti di permen SDM tadi itu bisa diuraikan atau seperti apa. Nah, mungkin nanti ada tambahan dari pihak PLN yang dapat menyampaikan. Lalu kerugian yang bersifat imaterial itu pun juga ada, seperti yang kita diskusikan tadi, cuaca panas dan pada malam hari anak tidak bisa tidur. Nah, itu apakah juga tercover di dalam permen ISDM tadi atau seperti apa? Ya, mungkin ini bisa disampaikan juga nanti dari pihak PLN. Nah, yang kedua berkenaan dengan pemadaman listrik. Pemadaman listrik ini kan kita tahu, kita kemarin itu ada info terakhir tanggal 1 Agustus 2026 dan ada juga info 25 Agustus 2026. Nah, ini kepastiannya seperti apa? Apakah berakhir di tanggal 1, tanggal 5 ataukah tanggal 25 Agustus 2026? Nah, itu juga menjadi pertanyaan banyak di kalangan masyarakat khususnya di Lawang Kuning Banjar. Dan yang terakhir, yang ketiga nih, berkenaan dengan bagaimana sih cara PLN ini menjaga agar tidak terjadi peristiwa ini berulang. Nah, apa langkah-langkah preventif sampai dengan langkah kuratif yang bisa dilakukan oleh PLN terkait dengan peristiwa pemadaman listrik ini. Nah, mungkin itu tiga hal itu tambahan saja, mudah-mudahan ini bisa disampaikan oleh pihak PLN. Terima kasih Mas Kinan.
1: Oke, siap. Terima kasih juga untuk Bang Irsa yang tentunya sudah menambahkan dan mewakilkan pertanyaan daripada masyarakat tadi ya. Yang pertama tadi itu berarti seputar kompensasi tadi ya. Apakah sudah include dalam yang tadi sudah dibacakan Pak Krisna, seperti itu ya. Nah, mungkin boleh Pak Krisna bisa dibantu jawab untuk pertanyaan pertama tadi daripada Bang Irsa ya.
3: Terima kasih ya. Untuk kompensasi kita sudah diatur, ibarat itu sudah dibageri.
1: Oke.
3: Jadi kompensasi itu hanya dalam bentuk KWH, seperti itu. Jadi kita nggak bisa keluar dari regulator kami. Itu yang bisa saya sampaikan.
1: Oke, berarti jawabannya adalah kompensasi KWH tadi ya. Kalau imaterial apa segala macam itu ya sudah tercover dalam KWH tadi, ditambah mungkin KWH-nya atau diberikan token tadi mungkin seperti itu ya untuk Pak Krisna ya. Oke. Nah, yang kedua adalah ini kayaknya yang kedua kita geser ke paling bawah aja deh karena kan ini kepastian ya. Nah, mungkin pertanyaan ketiga tadi ulun naikkan ke pertanyaan nomor 2 dulu ya, solusi jangka panjang. Apakah tadi sudah terjawab dengan adanya tambahan yang ada di Trisakti kalau nggak salah tadi 20 MW tadi ya. Apakah itu salah satu termasuk atau itu satu-satunya solusi jangka panjang atau ada solusi lainnya lagi nih Pak? Silakan mungkin bisa dijawab.
4: Sebetulnya tadi mengenai ini ya, kepastian tanggal ya Pak.
1: Ya.
4: Memang kami sampaikan di awal itu melalui kunjungan juga ya, kemarin kunjungan sampai ke PLTWA sama SAM juga. Itu di tanggal 5 ya, tanggal 5. Namun kondisi ini akan kembali pulih atau normal itu setelah PLTWA sama SAM itu akan masuk Pak. Itu di tanggal 25 Agustus.
1: Oke.
4: 2026.
1: Berarti itu udah akan normal kembali ya?
4: Iya, kami
1: 25 Agustus ya.
4: Bismillah insya Allah.
1: Amin. Amin, amin. Kalau tadi kan tanggal 15 Agustus tuh PLTU yang di mana tuh tadi itu?
4: Yang di TPI, Pak. Di Tanjung.
1: Tanjung ya. Ya. Nah, berarti kan dengan 25 Agustus ini udah normal lagi tuh ya. Amin. Udah say goodbye dengan lampu emergensi berarti apa ya? Oke. Solusi jangka panjang apakah tadi termasuk tuh Pak yang tambahan 20 MW agar tidak terjadi lagi yang seperti ini atau seperti apa tuh? Betul, karena ini kan tadi tidak terbaca ya.
4: Salah satunya seperti itu Pak. Artinya kesiapan dari sistem kami dalam melihat beban yang ada di sini itu dengan penambahan itu ya, penambahan PLTD Trisakti itu sebagai penunjang dari suplai kami.
1: Jumlah suplai. Oke, terima kasih Pak Rizal, terima kasih Pak Krisna tadi sudah menjawab beberapa pertanyaan ya, dan juga Bang Irsa terima kasih sudah mewakili ya. Bang Aziz mungkin ada pertanyaan tambahan?
6: Ya, mungkin kami ulun ada harapan dan pesan lah.
1: Ya. Oh, boleh.
6: Mungkin harapan kami sederhana yaitu listrik yang handal, informasi yang terbuka. Kalau ada pemadaman tuh ada di medsos gitu yang terbuka gitu, yang pelayanan cepat. Kami percaya PLN juga memiliki kepentingan yang sama yaitu memberikan pelayanan kelistrikan yang terbaik untuk masyarakat. Selain itu kami mengajak PLN, pemerintah, masyarakat, dunia usaha serta seluruh stakeholder untuk bersama-sama menjaga keandalan kelistrikan Kalsel.
1: Oke.
6: Nah, pesan ulun lah, mari kita sama-sama menjaga suasana tetap kondusif. Gangguan listrik tentu tidak kita inginkan.
1: Ya,
6: tetapi
1: betul.
6: Kita harus memahami bahwa pemulihan membutuhkan proses dan penanganan teknis.
1: Betul.
6: Kepada PLN kami berharap terus memberikan informasi yang terbuka dengan melakukan langkah terbaik untuk mempercepat pemulihan. Kepada masyarakat, mari kita gunakan listrik dengan bijak, ikuti informasi resmi serta sampaikan keluhan melalui jalur yang tepat. Harapan kita sama, Kalsel kembali terang, aktivitas masyarakat kembali normal dan sistem kelistrikan ke depan lebih kuat dan andal. Lampu kuning hadir untuk masyarakat, bersinergi untuk Banua.
1: Oke, siap. Terima kasih ya untuk Bang Aziz tadi yang sudah menyampaikan harapannya terhadap kelistrikan ada di Banjarmasin. Dan sedikit tips nih mungkin Pak tadi yang tadi sempat saya bilang ya, karena ada yang bertanya juga. Dan sebelum tips, ini tadi ada yang bertanya nih. Nah, ini dari Saudara Bayu ya. Katanya, kalau memasang panel tenaga surya untuk di rumah, apakah itu harus ada izin dari PLN terlebih dahulu? Dan kemudian apakah itu harus bayar? Dan memasang panel untuk backup listrik padam ini, apakah ini bisa jadi solusi alternatif untuk menghadapi pemadaman listrik yang tadi tersambung dengan PLN gitu ya? Silakan mungkin bisa dijawab Bapak Rizal atau Bapak Krisna terkait panel surya ini.
4: Ya, mengenai panel surya itu sebetulnya sudah ada Pak, salah satu layanan di PLN Mobile.
1: Oh.
4: Di situ ada Pak. PV rooftop di situ. Jadi ketika kita memang mau atau berkeinginan untuk menggunakan PV rooftop, itu coba aja buka di PLN Mobile. Di situ nanti jelas Pak, di situ ada disuruh bikin surat permohonannya, nanti alurnya akan seperti apa, itu semuanya informasinya terbuka di situ Pak.
1: Oke, berarti ya, semua regulasinya semua lengkap ada di sana gitu
4: ada
1: ya.
4: Di
1: tapi
4: PLN
1: kalau misalkan Mobile mau masang sendiri, itu apakah boleh apa tidak tuh?
4: Di situ juga nanti ada ketentuannya Pak.
1: Oh.
4: Regulasinya seperti apa dan juga nanti apakah kita bisa langsung memasang, bahkan untuk PT-PT yang sudah tersedia yang menyediakan solar cell itu dia sudah paham lah untuk langkah-langkahnya seperti apa.
1: Oke, paham. Tapi kalau untuk misalkan kita beli panel surya sendiri terus kita pasang dengan di apa namanya kreatif kita sendiri di rumah, itu disarankan apa tidak tuh?
4: Kalau kami kami tidak menyarankan Pak sebetulnya Pak, karena adanya solar cell itu perlu sertifikat layak operasi juga Pak.
1: Oh, berarti emang harus ada izinnya ya bahasanya ya.
4: Betul.
1: Oke, berarti bisa diakses di PLN Mobile
4: PLN
1: ya.
4: Mobile.
1: Terakhir nih Pak, untuk mengatasi korsleting listrik nih ya, biasanya ini satu penyebabnya, apakah misalkan ini ada satu stop kontak gitu Pak ya, satu jalur listrik dan itu biasanya ditumpuk pakai colokan T. Yang biasanya kan colokan T itu atas, kiri, bawah, itu ada colokan tambahan, extension ya. Nah, apakah itu dianjurkan atau sebaiknya mending mengganti stop kontak dengan stop kontak yang punya beberapa colokan lubang gitu. Nah, mungkin bisa sedikit kasih tips and trick-nya nih, karena biasanya itu terbakar tuh, Pak.
3: Iya. Gini, awalnya itu kita membahas bukan dulu dari kabelnya.
1: Oke. Okay.
3: Yang pertama satu, SLO, sertifikat laik operasi.
1: Uh-oh.
3: Nah, setiap kita mau memasang listrik, pasti harus ada SLO-nya.
1: Oh, oke. Okay.
3: Dan SLO itu berlaku 15 tahun. Jadi perawatan gedung, rumah itu 15 tahun harus dirawat lagi. Diganti kabel-kabelnya dan pastikan kabel itu kabel standar SNI.
1: Oke.
3: Okay. Iya. Dan itu bisa jadi juga tadi yang kabel sampai colok-colokan itu banyak. Iya kan ya, yang KAH-nya KAH-nya kabel. Ya itu kecil tapi bebannya gede.
1: Ya.
3: Di situ masuk kulkas, masuk TV yang gede-gede ya kan.
1: Ya.
3: Pasti kabelnya akan terbakar karena bebannya
1: terlalu besar.
3: Okay. Tapi dipastikan instalasi ini harus dirawat 15 tahun. Seperti peraturan Menteri ESDM ya, tahun nomor 12 tahun 2017. Jadi per 15 tahun ini harus di
1: perbaharui lagi. Permajaan lah ya bahasanya.
3: Permajaan
1: ya.
3: Bahasa,
1: oke. Ya. Nah, itu bisa dilapor berarti ya kalau mau sudah merasa 15 tahun nih, terus nanti kalau mau dicek lagi SLO-nya diperbaharui lagi itu berarti bisa lapor ke kantor PLN atau lewat PLN Mobile tentunya ya.
3: Ya, ke anu apa?
4: Listrikku.
3: Di listrikku bisa.
1: Di listrikku bisa ya.
3: Bisa,
4: nah, mobil itu bisa. Ada di PLN Mobile juga.
1: Nah, itu dia. Pokoknya dihitunglah dang sana perompak, tapi kalau misalkan sudah lupa ya alangkah lebih baiknya diperbarui gitu ya. Oke, sampai sudah kita ke penutup acara kita di hari ini tentunya, dan mungkin ulun berikan kesempatan kepada PT PLN, mungkin bisa disampaikan layanan terbaru dulu mungkin dari PLN Mobile atau dari pihak PLN seperti apa, dan mungkin pesan-pesannya untuk para pendengar kita, nanti baru kita beralih ke Bang Irsa dan juga Bang Aziz ya. Silakan, mungkin ada hal baru apa nih mungkin yang disediakan oleh PLN gitu?
4: Untuk layanan tentunya kami mengedepankan dari sisi ini ya, kemudahan layanan dan melayani sepenuh hati.
1: Okay.
4: Nah, melalui aplikasi PLN Mobile itu sudah semua layanan kelistrikan ada di dalam satu genggaman ya.
1: Yeah.
4: Artinya di aplikasi itu kita bisa lebih dekat antara PLN dan juga pelanggan, di semua mau bayar listrik, beli token, atau bahkan kita mau melaporkan gangguan atau melaporkan keluhan, itu tersedia di situ.
1: Mm-hmm.
4: Bahkan untuk sekarang ini kami juga lagi ada promo Pak, promo Merdeka Daya.
1: Mm-hmm.
4: Itu lagi ada diskon 50% dari mulai tanggal 17 sampai dengan 25 Agustus.
1: Oh.
4: Jadi ada diskon nih, tambah daya.
1: Nah, kalau mau ada tambah daya nih, kebetulan Dang Sanak yang punya UMKM yang punya apa namanya hardware yang bertambah, mungkin itu kan biasa tambah daya ya Pak ya.
4: Iya, betul.
1: Daripada jeklek gitu kan, mending tambah daya dan itu ada diskonnya.
4: Iya.
1: Kebetulan tuh kemarin Bapak saya ada tambah daya tuh, lumayan Pak diskonnya, pokoknya terima kasih ya Pak ya.
4: Iya.
1: Oke, ada lagi mungkin Pak?
3: Sudah cukup
1: ya. Oke. Terima kasih pada bapak-bapak dari PLN, khususnya Pak Rizal dari WLP Ahmad Yani, yeah. Pak Krisna dari WLP Lambung Mangkurat tentunya, yang sudah berhadir dan memberikan informasi yang mengedukasi tentunya ya kepada kita semuanya. Silakan mungkin penutup dari Bang Irsa dan juga dari Bang Aziz mungkin.
5: Terima kasih Mas Kian.
1: Ya.
5: Mas Kian. Jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa memang kami berharap PLN terus memberikan pelayanan yang terbaik dan selalu berusaha supaya jangan sampai terjadi menyala berkilir. Nah, itu harapan kami. Sehingga hal ini pun bisa memberikan kepuasan bagi pelanggan yang ada di PLN. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Yang terakhir tambahan, kami mengajak juga kepada seluruh Dang Sanak Berataan, kalau memang ada hal-hal yang ingin disampaikan dengan pihak pemberi layanan, itu alangkah baiknya kita bisa duduk bersama, berdiskusi dan
1: mencari
5: solusi terhadap permasalahan ini. Ini tambahan aja. Sekian dan terima kasih.
1: Oke, terima kasih Bang Irsa, Bang Aziz, juga ada Mas Rizal dan juga Mas Krisna yang sudah berhadir di sini. Kita duduk untuk membicarakan tentunya ya apa yang terjadi dengan kelistrikan yang ada di Kalseltank, dan semoga bermanfaat informasinya. Dan untuk Bu Anpian yang bertanya-tanya, nanti di tanggal 25 Agustus semua listrik akan kembali normal insya Allah ya.
4: Insya Allah.
1: Dan tentunya Bu Anpian sudah bisa menikmati listrik tanpa batas, tapi tetap harus ingat 15 tahun itu harus melakukan remajaan. Dan jangan lupa kalau misalkan sudah berlebih listrik di rumah, lebih baik ditambah dayanya karena ada diskon dari tanggal 17 sampai dengan 25 Agustus 2026. Sekian Dang Sanak Perempat untuk Madan Baisukan hari ini. Ulun kian selajur izin pamit undur diri. Salah kata mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Padiran Baisukan Pro 4 RRI Banjarmasin.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Perompak pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Selamat pagi, selamat pagi suka. Habar Prompat bersama Ulun Rinda. Dilaksanakan Hari Orang Utan Sedunia diperingati setiap 19 Agustus sebagai momentum untuk mengenal lebih jauh kehidupan orang hutan serta berbagai ancaman yang dihadapinya. Peringatan ini juga menjadi kesempatan gagasan meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga kelestarian orang hutan dan habitat hutan hujan. Dilansir dari worldanimalprotection.org, ternyata tiga spesies orang utan yang dikenal saat ini, yakni orang utan Kalimantan, orang utan Sumatera, dan orang utan Tapanuli. Ketiganya berada dalam kondisi sangat terancam punah akibat berbagai tekanan terhadap populasi dan habitatnya. Orang utan terutama mengkonsumsi buah-buahan dan memiliki peran penting dalam menyebarkan biji di kawasan hutan hujan karena perannya yang membantu menjaga keberlangsungan ekosistem. Perdagangan satwa, gasan pasar hewan peliharaan eksotis juga menjadi ancaman serius bagi orang utan. Dalam proses perburuan dan perdagangan, banyak orang utan lainnya dapat terbunuh. Sementara sebagian satwa yang diperdagangkan kadang mampu bertahan selama perjalanan. Orang utan betina memiliki siklus reproduksi yang sangat panjang dan umumnya melahirkan setiap 7 hingga 8 tahun. Jarak kelahiran tersebut merupakan salah satu yang terpanjang di antara mamalia sehingga pemulihan populasi orang utan berlangsung relatif lambat. Demikian Habar Prompat Lurida, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Penyakit jantung jadi salah satu penyebab kematian terbanyak. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang tua, tapi juga pada anak muda. Data ACLS menunjukkan penyakit jantung umumnya dialami oleh orang yang berusia di atas 40-50 tahun. Namun, beberapa waktu terakhir penyakit jantung semakin sering dijumpai pada anak muda. Cegah serangan jantung pada usia muda dengan cara yang pertama mengelola stres, yang kedua mengkonsumsi makanan bergizi, yang ketiga berolahraga, dan yang keempat jika berisiko memiliki penyakit bawaan, rutin melakukan pemeriksaan. Sayangi jantungmu untuk menyelamatkan hidupmu.

Kung badan mama ya iyalah di para butakan. Lagunya judulnya Mama Yaya. Nah, adakah nangarannya Mama Yaya di sini? Tekorihing sini lah. Ya, kayak kabar biadang serap rumpat. Hari ini, hari Selasa 18 Agustus 2026. Masih di suasana kemerdekaan lah. Yang semalam mungkin banyak yang mengumpati berbagai lomba-lomba yang diadakan. Mungkin di daerah Pian lah. Atau kalau empat lomba hanya menonton saja. Nah, yang penting kita bisa memeriahkan suasana kemerdekaan lah. Ya, baik, dan sekarang perempat hari ini kita bersama di info-info kuliner lah. Kita ambilkan ini informasinya tentang makanan-makanan khas dari daerah. Nah, dari daerah mana kira-kira? Dari daerah Bengkulu lah, dan sekarang lah. Ya, dan sekarang makanan khas Bengkulu ini menawarkan cita rasa yang sangat kaya berkat perpaduan rempah-rempah lokal yang kuat serta dominasi olahan hasil laut yang segar. Jadi ciri khas kulinernya ini di Bengkulu ini cenderung menonjolkan perpaduan rasa gurih, ada rasa pedas dan juga sedikit asam. Nampaknya akan sangat menggugah selera lah yang sana. Nah, tradisi kuliner di Bengkulu ini mencerminkan kearifan lokal dalam mengolah kekayaan alam pesisir itu menjadi hidangan yang lezat. Setiap sajian bukan sekedar makanan, melainkan cerita budaya yang diwariskan turun-menurun oleh masyarakat Bengkulu. Kuliner Bengkulu ini dipengaruhi oleh tradisi Melayu yang kuat dan ini terlihat dari teknik memasak yang mengandalkan kekayaan rempah untuk bisa menghasilkan aroma hidangan yang khas dan membedakan masakan Bengkulu dengan daerah lainnya di Sumatera. Nah, dan sana kekayaan hasil laut perairan Bengkulu inilah yang kemudian menjadi bahan baku utama yang selalu segar, memberikan juga tekstur alami dan cita rasa gurih yang sangat istimewa. Masyarakat lokal mengolah tangkapan nelayan secara kreatif ini menjadi berbagai masakan berkuah hingga olahan kering. Nah, tradisi fermentasi bahan pangan ini juga menjadi keunikan tersendiri untuk menjaga daya simpan bahan sekaligus menciptakan rasa asam dan aromatik yang meledak di lidah. Waduh. Teknik tradisional ini juga membuktikan keahlian masyarakat dalam mengelola komoditas pertanian dan juga perikanan menjadi hidangan yang lezat dalam waktu lama ya dan sanak. Nah, kalau kita menjelajahi Bengkulu, belum lengkap kalau kita belum mencicipi deretan hidangan otentik yang memang memiliki sejarah panjang serta filosofi rasa yang mendalam. Nah, yang pertama pendap ya. Pendap ini dan sekarang adalah kuliner khas Bengkulu yang menggunakan ikan yang dimasak dengan bumbu rempah kelapa parut, kemudian dibungkus rapi menggunakan daun talas. Makanan khas Bengkulu ini dikenal tuh dengan rasa yang gurih, yang kaya dengan rempah dan juga aroma-aroma daun talas yang unik serta sangat menyatu dengan ikannya ya. Jadi namanya pendap.

Karena ya ada masakan dari bahan dasar ikan hiu ya, kecuali mungkin di daerah Bengkulu ya, banggar hiu namanya. Masih ada banyak lagi makanan-makanan khas dari daerah ini ya, yang akan kita terus sajikan untuk Anda. Nah, kalau kebetulan ada dari daerah Bengkulu yang sudah lumayan lama tidak mencicipi makanan khas daerah Anda, mungkin terinspirasi juga hari ini ya, akan mencoba untuk menyajikannya, masak sendiri dengan menu khas Bengkulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed.
1: Dulu, para pahlawan berjuang dengan bambu runcing dan semangat yang tidak pernah padam. Hari ini, perjuangan kita berbeda. Belajar dengan sungguh-sungguh dan berprestasi, serta berkarya dengan kreativitas.

Jadilah generasi yang berani bermimpi, berani mencoba, dan berani menjadi bagian dari perubahan. Karena masa depan Indonesia ada di tangan generasi hari ini. Indonesia Merdeka, Indonesia Berkarya, Indonesia Jaya. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: saat ini Republik Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Ya, ternak rumpang kita masih di info kuliner di kesempatan pagi hari ini, makanan-makanan khas dari Bengkulu ya. Tadi ada pendap, terus juga ada masakan lainnya itu bagar hiu yang bahannya dari ikan hiu ternyata ya. Nah, selanjutnya dalam serang perempat kita ke makanan lainnya dari Bengkulu ini, yaitu ada manisan terong. Nah, selain makanan yang bercita rasa asin, Bengkulu ini juga memiliki makanan khas yang manis ya. Berbeda dengan manisan pada umumnya yang menggunakan buah-buahan, tapi kuliner ini menggunakan terong sebagai bahan utama pembuatannya. Terong yang segar itu dimasak bersama gula di air yang mendidih. Setelah airnya mulai menyusut, nah terong ini dikeringkan dengan cara dijemur beberapa hari hingga menemukan tekstur yang diinginkan atau mengering ya. Selanjutnya ada lema dan sarang perompak. Lema itu apa ya? Nah, secara sekilas lema itu memiliki visual yang sama dengan tempoyak. Oh, ternyata mirip tempoyak ya. Ini terjadi karena pembuatan hidangan ini hampir sama dengan pembuatan tempoyak pada umumnya. Jadi lema ini dibuat dengan menggunakan teknik fermentasi, tapi ada sedikit perbedaan yang signifikan antara lema dan juga tempoyak, yaitu pada bahan utama yang digunakan. Nah, lema itu umumnya dibuat menggunakan rebung sebagai bahan dasar dan ikan mujair sebagai proteinnya ya. Selain rasanya yang enak, makanan ini juga bisa menjadi opsi hidangan untuk anak-anak sebab kandungan gizinya yang tinggi. Selain itu ada bubur sekoi ya. Bubur sekoi ini dan sanang merupakan kuliner khas Bengkulu yang bercita rasa manis ya, lagi-lagi manis rasanya. Jadi bubur ini dibuat menggunakan biji sekoi atau yang sering dikenal sebagai jewawut ya, sebagai bahan dasar utama. Biasanya bubur ini menggunakan bahan pelengkap berupa daun pandan, kemudian santan, gula merah, gula pasir dan juga jahe untuk menambahkan rasa hangat saat dikonsumsi. Semua bahan tadi dimasak bersama adonan bubur yang sudah terlebih dahulu dimasak bersama air mendidih. Untuk menambah cita rasa gurih pada kuliner ini, masyarakat setempat itu biasanya menambahkan santan kental di atasnya ya. Rasa bubur yang ringan membuat kuliner ini menjadi salah satu menu sarapan dan juga favorit bagi masyarakat di Bengkulu. Ada lagi lainnya dan sarang, ada kue lepek biniti. Kue lepek biniti ya. Jadi selain makanan berat, Bengkulu ini juga punya kue khas yang sekilas itu mirip dengan nagasari atau nogosari ya. Beda antara dua kuliner ini adalah isiannya ya. Nagasari itu diberi isian pisang sebagai pelengkap, sedangkan lepek itu biasanya diberi isian kelapa parut atau juga daging sapi ya. Kemudian bahan yang digunakan dalam pembuatan lepek itu adalah tepung, kemudian garam, ketan, daun salam, ada santan dan juga lengkuas. Nah, gimana cara memasaknya? Itu harus dibungkus menggunakan daun pisang. Biasanya kuliner ini tuh banyak ditemukan di bulan suci Ramadan ya, dan sanak ya. Selanjutnya ada lempok durian. Lempok durian ini punya cita khas, ciri khas teksturnya yang sama dengan dodol. Pembuatannya berbahan dasar tepung ketan dan juga durian. Bagi pencinta durian, kuliner ini sangat disarankan untuk dicoba ya. Sebab rasa yang manisnya itu berpadu dengan aroma durian yang pekat, membuatnya menjadi kuliner paling banyak dicari. Ya, namun yang ingin mencoba kuliner ini juga bisa menemukannya di beberapa toko yang memang menjual oleh-oleh khas dari Bengkulu.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

banyak makanan-makanan khas ya yang sudah kita bicarakan. Nah, lainnya ada kue baitat. Oke, kue baitat ini adalah merupakan salah satu kue khas yang berasal dari Provinsi Bengkulu. Kue ini biasanya tuh dihidangkan dalam bentuk yang kecil ya, mirip itu dengan biskuit. Kuliner ini awalnya menjadi santapan raja dan kaum ningrat. Namun seiring berjalannya waktu, semua kalangan masyarakat bisa ikut merasakannya ya. Kue ini berbahan dasar tepung terigu dan selai nanas sebagai pelengkap. Rasanya tuh cenderung manis dan asam, jadi sangat cocok untuk dijadikan teman pendamping teh atau kopi ya. Nah, ada selanjutnya gulai pisang ya dan sana. Gulai pisang ini merupakan makanan khas Bengkulu yang berbahan dasar utama pisang yang masih muda. Seperti gulai-gulai pada umumnya, hidangan ini dibuat menggunakan santan dan rempah itu sebagai bumbu pendukungnya. Nah, jadi hidangan ini cukup unik ya, alih-alih menggunakan protein hewani seperti ayam atau ikan, tapi gulai ini menggunakan pisang ya sebagai bahan utama. Walaupun demikian, ternyata kuliner ini juga sangat disukai oleh masyarakat Bengkulu ya dan sanak ya. Satu lagi yang terakhir ada gulai kembang ang. Kembang A ya, ang ya. Nah, gulai kembang ang ya, gitu kali ya. Ini sangat populer di Bengkulu. Bahan baku utamanya itu terbuat dari iga sapi. Uniknya masakan ini menggunakan campuran talas ya. Perpaduan ini dilakukan agar iga sapi ini bisa lebih empuk dan mudah untuk dikonsumsi. Penggunaan talas sendiri juga menambah rasa gurih yang khas. Nah, kemudian bumbu yang digunakan itu cukup umum seperti bawang, cabai, lengkuas dan asam kandis, kunyit, jahe ketumbar, daun salam dan santan. Nah, biasanya masyarakat itu menyajikan gulai kembang ini sebagai jamuan dari di hari raya Idul Fitri atau perayaan lainnya ya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan beberapa info-info atau makanan-makanan khas dari Bengkulu ini akan bisa menambah wawasan pengetahuan kita. Ya, siapa tahu juga bisa menginspirasi buat Anda hari ini, siapa tahu pengen bikin makanan khas Bengkulu. Apalagi kalau Anda mungkin memang asalnya dari sana ya, sudah cukup lama tidak makan makanan khas Bengkulu, hari ini tiba-tiba pengen aja gitu bikin. Oke. Baiklah, dan sana semoga bermanfaat. Dan jangan lupa setelah ini kita akan bersama di ruang UMKM.

Selamat siang, kabar perempat bersama Ulun Rinda. Laksana Kejaksaan Negeri Kejari Baitulkuala meraih 4 penghargaan sekaligus dari pemerintah daerah. Apresiasi nang ini diserahkan dalam rangkaian upacara pengibaran bendera peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan 5 Desember Marabahan, Senin 17 Agustus 2026 semalam. Penghargaan ini diserahkan Bupati Baitulkuala Bahrul Ilmi kepada Kejari Batola Adrianto Budi Santoso beserta jajaran. Bupati menilai Kejari berhasil memberikan kontribusi nyata dan pendampingan hukum yang optimal dalam mendukung pembangunan daerah. Kepala Kejari Batola Adrianto Budi Santoso menyampaikan rasa terima kasih atas apresiasi yang diberikan pemerintah daerah. Pihaknya berkomitmen gasan menyediakan penghargaan ini sebagai pemacu semangat peningkatan kinerja kejaksaan. Adrianto menegaskan Kejari Batola akan terus memperkuat sinergi bersama Pemkab dan jajaran Forkopimda. Kolaborasi ini ditunjukkan gasan menjaga kondisivitas wilayah serta mengawal pembangunan dan berkeadilan di daerah. Penghargaan pertama diberikan atas komitmen Kejari dalam menegakkan hukum yang transparan, akuntabel, lawan jual berintegritas. Sementara itu, Seksi Intelijen menerima penghargaan khusus atas efektivitas pengamanan pembangunan strategis PPS daerah. Penghargaan ketiga diraih Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara atas pendampingan hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah. Adapun penghargaan keempat diberikan atas suksesnya penyelenggaraan Jelajah Alam Marabahan yang dinilai mampu mempromosikan potensi wisata daerah. Demikian kabar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
2: Coba deh dengerin Pro4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
1: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
2: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan sana perempat dimanapun berada. Senang bahagia sekali pada kesempatan hari ini Selasa 18 Agustus 2026 kita bisa berjumpa kembali di ruang UMKM. Mudah-mudahan kabar pian subdataan hari ini dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun juga, selalu semangat ya dalam melaksanakan berbagai aktivitas dan rutinitasnya. Ya, di hari ini Ulun Rinda kada seorangan, tapi bersama sahabat lawas Ulun ya. Yang lama sebenarnya sudah kada bertamu lah. Alhamdulillah hari ini Ulun bisa bertamu lah Sidin. Ulun langsung menyapa aja, ada Ibu Wahidah Oni. Oni, Bu Oni yang lebih akrabnya lah Ulun mengingat Sidin ini. Adalah Ketua DPD Perwira Kalsel, Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia Kalimantan Selatan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik Kak Pian?
1: Alhamdulillah baik.
0: Tetap segar sehat lah. Ya, hari ini kita akan bicara tentang perempuan berdaya saing membangun kemandirian. Nah, kalau kita tuh bicara tentang perempuan, ini adalah orang yang memang sangat penting dalam sebuah keluarga lah, seorang perempuan itu. Tetapi juga pastinya perempuan itu punya potensi yang cukup besar ya untuk menjadi penggerak ekonomi dan juga pembangunan. Nah, kalau ketika perempuan itu punya satu kemampuan, keberanian, terus juga ada kesempatan untuk berwirausaha, mungkin bukan dia saja yang mandiri, tetapi juga dapat memberikan dampak positif untuk keluarga dan juga pastinya untuk lingkungan sekitarnya. Nah, jadi pertanyaannya mungkin bagaimana perempuan itu bisa membangun usaha yang kuat dan apa tantangannya yang nanti akan dihadapi atau yang nanti Ibu Oni akan bercerita banyak, mungkin seperti apa cara menanganinya ya. Kita akan bicarakan. Berat gak kita nih?
1: Berat kayaknya.
0: Kada-kada juga kalau kita laringan aja santai lah. Siapa tahu dari apa yang kita perbincangkan ini justru bisa menginspirasi ya perempuan-perempuan di luar sana ya, yang ingin membuka satu usaha itu bagaimana caranya. Apalagi Bu Oni ini sudah banyak sekali pengalamannya, bisa berbagi jual lawan kita-kita. Siapa tahu dari apa yang biasa sampaikan ini, yang tadinya mungkin anak pengen berusaha, ada juga orang tuh rasanya takutan anak bergerak, kada jadi, banyak banget was-wasnya. Nanti tidak, mungkin perbincangan kita akan memotivasi ya,
1: mengaplikasikannya ya, langsung.
0: Nah, jadi ini yang akan kita bicarakan nanti ya. Akan kita undang pihak dan sarang perempat yang mungkin ingin bergabung, boleh nanti di 0511 3252 0895 3450 5 0953 9, atau juga nanti melalui live chat kita ya di YouTube Perempat RRI Banjarmasin di kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi bersama narasumber kita Ibu Wahidah Oni, Ketua DPD Perwira Kalsel. Perwira itu singkatan dari Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia. Nah, mungkin kita bisa awali dulu kalau Ibu Oni ini melihat perempuan-perempuan Indonesia, utamanya di Kalimantan Selatan di era sekarang, apalagi kita di 81 kemerdekaan kita ini, gimana Bu Oni?
1: Luar biasa. Alhamdulillah. Apresiasi untuk para perempuan di Agustus ini ya, khususnya di kemerdekaan. Perempuan ini mengisi pembangunan ini sangat luar biasa. Kenapa saya bilang sangat luar biasa? Karena perempuan dalam ini mengambil peran sebagai penguatan ekonomi pada keluarga. Tentu ini tidak mudah.
0: Iya.
1: Menurut saya pribadi nih, dan saya juga sebagai ketua perwira, bukan cuman keterlibatan kita, yang pemerintah juga harus menghargai semua pihak, stakeholder juga mengapresiasi lah untuk para perempuan ini, adalah mental dalam hal ini. Tidak mudah. Mental kita harus kita asah terus. Jangan pernah khawatir, kesempatan selalu ada. Cuman kita mengambil tuh kesempatan yang mana sih yang untuk kita bisa mengisi pembangunan, terutama untuk keluarga kita dulu. Betul tadi kata Mbak Rinda dan orang-orang di sekitar kita, semoga bermanfaat lah.
0: Ya itu tadi kan, banyak ya contohnya juga orang-orang yang di sekitar kita. Para perempuan ini sebenarnya tuh ingin membantu ekonomi keluarga. Mereka tuh sebenarnya punya kemampuan, tapi itu kebanyakan takut untuk memulai. Karena mungkin banyak banget ada saingannya. Ah, rasakan dia mampu.
1: tapi gini, anu Bu Rinda, ketika saya ikut-ikut event bajar, apa dilibatkan oleh Bank Indonesia ataupun apa, ramenya lah Boni itu jualannya. Aku jadinya pengen juga nanti. Alhamdulillah nih, sahabat kita Ibu Diana, ya kan, penggemar RI berat nih. Sekarang dia buka usaha kopi, mulai. Nanti kita bantu perizinannya di Perwira, bagaimana mendapatkan NIB dan lain-lain sebagainya. Jadi dia tuh hadir kemarin ketika Festival Kuliner Indonesia bersama Bank Indonesia kemarin. Jadi itu dia melihat bagaimana antrian panjang itu kemarin. Padahal kita sebenarnya ketika saya berada di sini diundang RRI, terima kasih banyak. Salam buat pimpinan juga. Saya bukanlah orang yang hebat atau orang yang sudah sukses banget atau seperti apa, tetapi bagaimana hidup kita ini bisa bermanfaat, kita bisa terus berkarya. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, saya adalah sebagai penopang keluarga yang utuh nih sekarang nih, seperti itu. Jadi hidup ini kan berputar, cuman bagaimana kita harus berani, harus berani keluar dari
0: zona nyaman.
1: Biasanya kan sudah sedia nih tonton-tonton kemarin, tapi sekarang alhamdulillah menikmati banget. Kemarin aja Bu Rinda saya diundang sama BSI, Bu ini bisa kan ngisikan lomba futsal, tapi jualannya tuh udah dikasih batas cuma boleh 5.000 sampai 10.000. Aku bingung jual. Aku bingung, inilah kita harus mandiri, harus berani,
0: harus pintar ya, harus pintar. Mencari ininya ya.
1: Akhirnya aku jual ini, kalau ini tidak jalan, aku akan ambil alternatif B-nya, ya gitu kan. Nah, yang nawarin dari BS ini dak dik. Kasihan kan? Sementara kan kita meninggalkan boot kita yang sudah jalan gitu. Aku ini tantangan ini yang dihadapi kan siapa? Anak SD dan anak SMP. Akhirnya aku jual ini aja, Bu Rinda. Nasi goreng. Nasi goreng kekinian untuk anak-anak 10.000. Aku ketawa seperti main-mainan yang anak-anak SD itu. Lagi dulu. Tapi Masya Allah, rame luar biasa ya, akhirnya ramai. Aku menikmati itu, itu, Bu. Berapa nasi gorengnya? 10.000. Enggak jadi. Nak sini. Duitnya ada berapa? 5.000. Sini, mari makan. Jangan takut berbagi karena Allah tuh akan memudahkan segala langkah kita. Esnya luar biasa lakunya, nasi gorengnya luar biasa lakunya. Itu alhamdulillah berkah banget, Marina. Masya Allah.
0: Luar biasa. Jadi di sini sebenarnya tipsnya adalah kalau pengen berusaha adalah berani dulu ya.
1: Iya, jangan terpaku. Aku tuh kan brandnya itu udah punya brand. Ini menurunkan kita ke bawah lagi kalau aku ambil hal yang seperti ini. Tetapi ini asik gitu. Jadi jangan kita terpaku pada aku udah punya brand, aku sudah punya nama. Bukan seperti itu. Jadi perempuan itu harus mandiri itu dalam segala hal, dalam segala situasi seperti itu. Kemarin Bank Indonesia waktu kita festival kuliner itu kan ngisi link tuh. 300-an tuh yang ngisi, ternyata yang diterima 15. Kalau aku ngambil nasi daun jeruk sama nasi pecel, aku bisa kalah nih. Terus kasel itu Mbak Rinda. Akhirnya aku ambil roti pisang ubi Cilembu. Aku dicat nanti, itu gimana tuh? Udah gini aja, coba tampilkan aku satu hari. Kalau itu tidak menarik, aku langsung out dari jadi sebagai tenan yang masuk dalam situ. Itu Mbak Rinda sampai jam 11 malam antrian itu. Aku sampai enggak tahu lagi nih mana pupur mana. Aku jadi nginem sudah di belakang itu. Itu antrian tuh di belakang. Terus kata pimpinan Bank Indonesia ketemu di Pugo kan kemarin. Yang ini apa acara apa tadi yang barusan di DM tadi. Boni, kalau saya mau nyari roti pisang ubi cilembu ke mana?
0: Harus pesan dulu.
1: Ya, karena
0: mungkin enggak dijual premium,
1: jadi memang harus ada pesanan dulu. Jadi kita tuh harus keluar dari semua zona-zona yang kita nyaman, kita itu kita harus menikmati sebagai rasa syukur bahwa kemandirian kita tuh kalau kita asah terus. Dan yang kedua, jangan takut rugi. Begini Mbak Rinda, anak aku nih kemarin bilang kayak gini, Mak, kayaknya kita kada rame deh hari ini jualan. Kan 3 hari tuh dikasih kesempatan sama BSI. Aku bilang kayak gini, Nak, ketika kita sudah menyatakan itu di awal sebelum kita melangkah ke tempat usaha, yang akan terjadi alam akan menyertai kita. Memang benar hari itu gak rame, Jadi hari ini, besoknya nih, mau besoknya nih. Nah hari ini kan kita jualan, tumbuhkan rasa kepercayaan, jemput rezeki Allah bersama kita.
0: Serahkan
1: itu
0: semuanya.
1: Prepare-nya tuh harus mantap, harus matching benar-benar prepare-nya itu. Jadi ketika melangkah ke situ, itu Mbak Rinda jam 12 tuh udah habis punya kota Mbak Rinda.
0: Luar biasa.
1: Iya, jadi
0: karena keyakinan kita ya.
1: Jadi keyakinan kita, kita punya ikhtiar yang baik, habis tahajud, kemudian lanjut sholat subuhnya. Jadi aku mengajarkan pada anakku, jangan sekali-sekali bilang kalau ini, kalau itu, kalau karena dalam berusaha tuh Allah tuh ridho dengan apa yang kita lakukan. Yang penting kita jangan menyalahi dengan syariat agama, ya. Berjualanlah dengan sejujur-jujurnya, sebenar-benarnya. Jadi dalam hal ini jangan menimbulkan laku enggak ya,
0: ragu-ragu ya,
1: ragu-ragu, rame enggak ya. Kalau itu memang, maksudnya jangan ikut-ikutan dalam hal ini. Sama juga mental kita ketika kita udah mulai rame nih jualan, kita kan punya tetangga nih kiri kanan, kiri kanan juga. Disitulah mental kita terasa ketika orang lebih laku daripada kita, atau kitanya lah yang lebih laku daripada mereka. Jadi mental kita ini disinilah teruji kita tuh seperti apa, kita sebagai pelaku UMKM. Jadi dalam hal ini santai aja.
0: Iya, yang penting kita tuh yakin percaya kepada Allah Subhanahu wa taala pemberi rezeki kita, walaupun jualannya sama tapi rezekinya tuh beda. Itu enggak akan bisa dirubah.
1: Mbak Rinda lihat yang jual TS tuh berapa, Mbak?
0: Iya.
1: 1, 2, 3 jual. Tapi ya namanya kita punya keyakinan, yakin aja Mbak Rinda, bismillah. Bismillah ya. Jadi dalam hal ini perempuan-perempuan yang lagi mendengarkan kita saat ini, kalau lagi mengalami kesulitan ekonomi atau apapun itu, saya cuman mengasih masukan, tidak ada yang mustahil di mata Allah ketika kita mencoba. Jangan cuman disimpan tuh resep di misalnya simpan tapi tidak pernah kasih dulu. Jadi ibaratnya seperti ini, bikinlah sesuatu itu walaupun orang sudah ramkan, tidak ada yang mustahil di mata Allah ketika kita mencoba. Jangan cuman disimpan tuh resep di misalnya

0: nyoba, iya, nyoba sampai aku benar-benar dapat
1: berhasil, dapat yang pas.
0: Kalau berhasil gitu ya. Itu kan tergantung selera konsumen, tapi kayaknya ini deh yang pas deh gitu. Itu mau rame ke mau sepi, bahan kita masih tetap bisa dipakai. Jadi pengalaman lah mengajarkan kita tambah pintar, tambah mandiri dan tambah bisa. Jangan takut mencoba dan jangan takut rugi. Bismillah aja.
1: Iya. Jadi ini yang bisa memotivasi kita ya.
0: Iya, berani.
1: Untuk belajar berusaha walaupun tadinya enggak punya keinginan atau tiba-tiba terinspirasi dari apa yang disampaikan oleh Ibu Oni tadi, yang harus membuat kita berani mencoba ya tadi. Berani dulu, ya kan? Yeah. Kalau nggak berani hanya sampai di kita scroll simpan terus sampai nggak akan apa ada prakteknya, itu nggak akan mencoba, nggak akan
0: tidak
1: bisa
0: akan
1: apa.
0: Pernah.
1: Jadi coba terus sampai nanti kita rasa itu
0: di perjalanan nanti pas. Pembelajaran sangat banyak. Nanti kan bukan cuman jualan kita yang harus kita upgrade terus, tetapi dalam hal ini komunikasi kita dengan pelanggan. Banyak yang murah, banyak yang mahal, tapi kita tuh berada di posisi mana? Banyak yang lebih enak, tapi kita makanya ditanya kemarin sama pelanggan, Ibu kenapa jualannya di Indomaret? Kenapa Ibu enggak buka rumah makan? Ada, aku kasih lihat fotonya. Ini bagus Bu, kenapa Ibu jualan sini? Aku itu perlu wadah yang ada parkirannya luas. Produk aku ini menengah ke atas, tapi harganya menengah ke bawah. Nah ini siasat dagang sebenarnya, trik-trik dagang. Jadi komentar-komentar, masukan-masukan dari konsumen itu sangat penting. Ketika mereka balik lagi beli, aku tanya, mereka nanya nih, Bu, Ibu ini nasi pecelnya Blitar apa-apa? Aku orang Banjar, aku bilang
1: nasi pecel, Bapak Ibu, ini,
0: saya ini kada tahu ini nasi pecel apa. Ya, ulun buka di YouTube, bahannya kacang, gula merah, kencur, ya bawang, ya kan seperti itu, ya daun jeruk, ya aku masak aja. Tapi kalau ada masukan boleh, tapi ini terakhir tadi jangan dikasih lombok, lomboknya kasih
1: belakangan
0: ya. Jadi ternyata nggak apa-apa Bu, aman, yang penting jangan kemanisan. Bapak Ibu minta rela kalau tidak sesuai dengan ekspektasi Bapak dan Ibu orang Jawa kan itu. Tapi beda juga Bu, Jawa Timur, Jawa Tengah manisnya. Terus aku bilang gini, Bismillah, kalau Ibu balik lagi berarti Ibu senang.
1: Pas, cocok.
0: Tapi kalau misalnya ada sesuatu, kasih aja masukan nggak apa-apa. Alhamdulillah, jadi jangan kita merasa kepintaran, langsung jadi, kita pedenya over confident jadinya.
1: Jadi memang harus komunikasi ini penting sebagai satu bentuk pelayanan kita ya kepada konsumen. Dengan kita komunikasi yang lancar, pelayanan yang bagus, kita dapat masukan dari mereka dan jangan anti kritik. Kan ada juga orang yang jualan tuh nggak mau dikritik.
0: Merajuk.
1: Terus tapi nukar dahulu lagi. Nah, mau hanya mas sampul lah yang menjual.
0: Tapi itulah untungnya sebagai ketua ya di perusahaan. Wira nih
1: banyak
0: mau
1: relasi ya.
0: Mau istri pejabat, mau si pejabatnya yang jadi anggota nih sekarang. Ya kita harus ngasih masukan yang jujur kan kayak gitu. Karena ketika kamu laku produk kamu itu keuntungannya bukan buat aku, tapi ini membranding. Branding harus memang di up nih produknya seperti apa. Kemarin juga ada yang punya usaha roti, kamu harus bikin lagi yang seperti nanti aku mau datang deh. Rupanya itu kada tahu Mbak Rinda, kalau kalau ulun ini dulunya tuh tahun 92 itu udah punya perusahaan roti. Nyangka kada. Makanya kita hati-hati nih ketika kita berbicara, mungkin orang nih punya riwayat punya usaha ini, usaha ini. Jadi semakin bertambah usia sekarang nih adalah semakin bijaksana,
1: semakin merunduk lah.
0: Ya semakin apa? Saya
1: kayak ilmu padi.
0: Saya hari ini bukan saya orang yang hebat dalam dunia usaha, tetapi dalam hal ini pengalaman yang mengajarkan. Jadi hari ini apa sih yang pian mau? Ayo kalau memang kita bisa sharing, kita sharing seperti
1: sama-sama
0: apa?
1: Ya.
0: Jangan takut untuk mencoba dan jangan malu
1: untuk bertanya.
0: Aku bilang sama anggotaku, kada supan lah bubuan nikam ibu nih jualan di. Kan aku kan harus tahu juga, aku ini kan ketua Bu Rinda, aku ketua, jadi mereka punya nggak apa-apa toh Bu kalau memang bisa menginspirasi, karena sekarang kita bukan makan gengsi, bukan sosialita,
1: tapi kita gak jadi cuan
0: karena yang menikmati itu kan kita keluarga kita, bismillahnya.
1: Dan tentu banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bisa dibagi ya

0: anggota perwira lainnya. Dan di sini juga kita berbagi, artinya kita sama-sama belajar ya kan. Gak ada yang lebih pintar.
1: Ya mandiri kan? Itu perlu sekali. Kenapa saya bilang mandiri? Di sini kan ada finansial kita juga menunjang untuk kita melakukan apa-apa. Mulailah dengan yang modal yang paling ringan. Modal. Kalau nanti kan kita coba-coba, jangan pernah takut gagal. Aku diberi Allah sesuatu yang, ya Allah, banyak-banyak bersyukur sekarang nih. Dulu tahun berapa itu kan ada rambutan yang Thailand itu, yang kekinian itu kan. Aku gak pernah bikin itu. Gak pernah. Tapi temanku nih di bank BRI rasanya waktu itu pesannya banyak. 1 kilo tuh isinya 25 ribu, yang plastik gula 1 kilo. Aku beli aja sekarung, buka YouTube, coba. Enak.
0: Segalanya ternyata kita mereka, harus dicoba ya.
1: Padahal fotonya ngambil di YouTube, aku bikin. Tapi kita intinya tuh jangan pelit dalam hal apapun, bumbunya atau apa. Padahal sama sekali gak pernah. Inilah Allah tuh memberi. Sebenarnya Allah tuh memberikan talenta dalam diri kita nih, tinggal kita menggalinya, menggali dan menggali terus. Jangan ini, jangan merasa gak ada curiat atau keturunan atau apa, gak ada. Udah kepepet itu keluar semuanya.
0: Keluar semua, betul. Jadi yang penting tadi kebenarannya dan mencobanya gitu ya.
1: Coba saja
0: dan,
1: ibu-ibu.
0: Dan tadi walaupun sama usaha kita, rezeki itu gak akan sama ya, setiap orang berbeda. Jadi jangan takut.
1: Jangan takut.
0: Bersaingnya yang sehat.
1: Gak apa-apa tuh kalau ditulis kawan-kawan atau sahabat kita. Ikut-ikutan atau apalagi biar sama tapi tetap kayak punya, nggak apa-apa, carilah yang berbeda sedikit. Dan mental kita harus terasa. Kalau kita memang terinspirasi dari dia, kenapa kita harus ngambil hati dari omongan orang kan? Tetapi carilah sesuatu yang berbeda, nggak apa-apa, itu halal kok. Yalah kan usaha kita. Memang dia aja di Indonesia nih yang bikin seperti banyak. Itu cuman kita cari pangsa kita. Kan pangsa ini kan ada anak-anak, remaja, orang dewasa. Nah, aku kemarin di perkemahan, kan barusan kan yang di Sabila kan ada perkemahan itu, yang dari Polres. Boni bisa gak masuk? Tapi jualannya yang genjet ya ke kiri. Aku ini angkatan kita nih, angkatan apa nih?
0: Milenial ya.
1: Berinda. Ya lo, aku jualan apa gitu. Bingung nih mikir. Ternyata ya itu tadi harus gerak cepat mengambil keputusan. Ya, aku jualan bakso. 15 tahun tuh panci bakso aku tuh gak pernah menakut. Tersentuh, masih bujang. Kepake kemarin.
0: Iya.
1: Alhamdulillah. Jadi
0: kalau ingin apa usaha sesuatu nih, nggak harus lihat pangsa pasarnya seperti apa ya?
1: Iya, kita biar lihat laku, dulu.
0: Ya kan? Ini nggak sembarangan gitu.
1: Iya, ini siapa nih pembelinya? Iya. Kayak kemarin kalau aku jual nasi daun jeruk, kok jual apa? Ini nggak laku gak nih pas, anak-anak. Iya. Nah, kemarin aku hari pertama nyoba yang nasi burger. Ya loh, dan seladanya apa semua sudah prepare nih, ayam suwir. Ternyata baru sampai itu membludak. Jadi nggak sempat lagi tuh disusun-susun nih, bentuk-bentuk. Susun-susun aja laku tuh. Jadi besoknya nyoba, ada mbak sih sedikit satu termos kecil nasi goreng pakai apa, pakai nugget. Anak-anak suka, kasih telur dadar yang di iris tipis-tipis. Anak-anak suka. Jadi ketika aku hari keduanya aku ada catering kan, catering. Sisanya aku jual, nggak tertarik anak-anak ayam-ayam goreng seperti itu. Jadi harus tahu kita nih, ini siapa nih pembeli kita, konsumen kita kalau ada event misalnya seperti itu. Jadi jangan pernah takut belajar dari hal yang kecil atau event-event kecil. Disitulah sebenarnya ilmu yang tidak pernah kita dapatkan dimanapun. Aku kemarin diam, ya Allah, ini ilmu ini, Masya Allah. Jadi ketika dari pihak Bank BSI datang, terima kasih banget, ini luar biasa. Bu, kami takut kalau ibu misalnya nggak laku. Maksudnya kami ini udah ngajak ibu nih. Nggak apa-apa. Terus Berinda ada lagi di meja sebelah nih. Gimana sih? Beda loh. Bu, ibu tuh gimana berjualan? Kok baru datang kok laku gitu.
0: Jadi memang sebenarnya ketika kita mau apa menjual sesuatu, kita harus prepare dulu, mungkin cari informasinya. Kalau misalnya eventnya ini, yang datang siapa, apa kira-kira yang bagus untuk kita
1: harus jual, cepat gitu. Ngambil keputusan kemarin
0: jangan pulang, asal gitu ya
1: pulang dari expo itu kan udah isak nih dari Banjarbaru, ditelepon kan pas sudah di posisi di jalanan nih, Bu, bisa nggak ya udah bisa gitu aja dulu, bisa mikir nih sampai di rumah mikir apa harus cepet ya lah.
0: Iya,
1: jadi tidak. Sebenarnya seseorang tuh bukan langsung terlihat dia langsung bisa, kita seperti kita aja nih contohnya iya. lah Bu Rinda lah. Ini kita tuh melalui proses yang macam-macam, ada air mata, ada kebahagiaan, ada duka, semua itu kita tidak bisa langsung seperti ini prosesnya puluhan tahun ini. Betul. Jadi kalau kita hari ini berbagi di sini itu kita bukan sekedar berbicara, tapi ya ini pengalaman. Jadi aku pernah berada di posisi yang sangat nyaman, aku pernah pegang proyek, aku uang itu udah cukup banget. Tapi ketika Allah mengasih aku ujian yang seperti ini sekarang ini, kok menikmatinya justru yang seperti sekarang ini, Bu Rinda.
0: Jadi sebenarnya itu mindset kita aja ya, yang harus kita rubah. Apapun keadaannya, kalau tetap kita bersyukur ya kita jalani, enjoy aja. Karena ketika kita dikasih satu musibah atau cobaan, nah itu sebenarnya kita harus yakin bahwa ini adalah yang terbaik yang Allah berikan, itu pasti kita akan melewati karena Allah nggak akan pernah ngasih cobaan yang melebihi batas kemampuan kita, ya kan.
1: Tadi aku tadi subuh aku kan bangun jam 3 nih, aku belum prepare tuh untuk catering yang hari ini, pesanan itu tadi. Ya Allah, aku ini lelah mana bajar berapa hari, mampulah aku di jam 10 sudah sampai. Sementara aku sudah janji nih sama Bu Rinda mau hari ini. Hasbunallahu ni'mal wakil. Semua itu kita wakilkan dengan Allah. Pelan-pelan aja. Tadi aku bakar ayam itu totalnya berapa itu? Itu. Ini sudah jam berapa? Jam 10. Dan mama mandi dulu. Jadi, kita pasti mampu. Kita pasti, dan Allah tidak akan membiarkan kita. Selalu akan ada pertolongan. Yakin itu, yakin. Yang penting kita merasa kita punya kemampuan, tetapi kalau pacangan jorang banjir tabu lirit, otak kita yang harus kita pakai, ya kan? Itu jangan kita pasrah dalam kondisi, karena begini, aku tadi WA kan di UIN nih, udah nyampe belum? Alhamdulillah Bu sudah sampai. Aku tenang jadinya duduk di sini. Jadi semuanya tuh hari ini alhamdulillah berkat Allah Subhanahu wa taala semuanya terkaper dengan baik. Subuh tadi jam 3 sampai ini alhamdulillah semuanya luar biasa. Jadi kemandirian kita lah dalam hal ini. Tidak ada pertolongan dari teman atau apa itu.
0: Semua diri kita sendiri juga.
1: Kita, kita sambil. Jadi sambil pegawian tuh sambil kita berbaca, dahulukanlah siapa yang memang pantas untuk didahulukan. Semuanya tertolong, alhamdulillah.
0: Iya. Kadang-kadang kita tuh terlalu mengejar banyak dunia, tapi kadang-kadang mengingat loh nang ampun nang matur nih lah. Padahal itu dulu ya dulu. Terus yang lainnya akan menyusul.
1: Aku bilang gini Bu Rinda, kalau aku habis subuh aku berbaca aku telat nih. Jadi habis tahajud aja, udah selesaikan aja dulu ini. Rezeki dari Allah. Aku dulukan aja, bismillah aja dulu. Kalau di booth itu kadang-kadang kan juhur ke asar di double kan ini. Itu enggak apa-apa, yang penting kita melaksanakan aja waktu dulu. Aku bilang sama anakku, "Nak, kita nih capek-capek mencari rezeki sebenarnya memberi siapa? Dahulukan aja bismillah." Ya, Ma, katanya. Jadi aku syukur punya anak yang bakti, mana kata teman-teman di kampung taat namanya. Aku enggak bilang taat tapi mereka yang bilang seperti itu. Jadi dalam hal ini kita dalam perjalanan hidup ini jangan pernah kita tuh merasa kita tuh selalu dalam posisi yang enak. Bagaimana kalau suatu hari salah satu dari kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam posisi pekerjaan swasta ya, enggak ada pensiunnya. Perempuan harus tampil.
0: Harus
1: berani.
0: Dan kadang-kadang orang tuh wajar nyamannya sidin tuh sudah ya. Kadang melihat prosesnya, melihat keberhasilan orang aja, orang lain kan seperti itu. Padahal seperti, kita prosesnya sampai berdarah-darah orang nggak tahu.
1: Seperti yang hari ini Ibu Oni enak public speakingnya bisa. Ini dulu tuh mengemse juga pernah ditawak ke botol aku. Salah sebut
0: nama orang.
1: Perjalanan itu banyak. Mengajarkan kita adalah ilmu yang sangat berharga. Disiplin ilmu tuh berbeda dengan pekerjaan. Semua disiplin ilmu kita pelajari. Tetapi ada kok manfaatnya di entah di tahun mana, tahun mana. Aku udah melalui semuanya dengan sangat baik. Allah memberikan kesempatan udah jadi caleg kemarin walaupun gagal. Ini semua nih proses hidup yang memang kita syukuri. Saat ini fokus untuk membangun usaha anak. Jangan sampai orang aja yang diurusin. Anakku, aku lihat kemarin contoh kemarin
0: dibekali dulu ya.
1: Kemarin Bu Rinda. Dan sini, Dani belajar bikin telur dadar yang tipis-tipis itu. Itu pekerjaan sangat mudah. Tapi yang di dadar ini 2 kilo. Dani harus bisa.
0: Iya.
1: Aku biarin aja ada angus sedikit atau apa, cara nyetel apa ini. Dia dapat ilmu aku, Brinda. Terus gimana caranya? Gak bisa kalau dia cuman belanja atau apa dalam kondisi sekarang dia yang belanja. Oh kayak gitu kamu caranya. Coba Dani rasa, jangan cuman krik. Dani rasa gimana? Pas banget ya. Itu ilmu yang tipis banget tapi bermanfaat.
0: Iya, jadi sebenarnya ilmu pun tidak hanya dari diri kita sendiri, pengalaman kita, tapi juga dari pengalaman orang lain. Ya. Jadi jangan menolak ketika orang lain memberikan ilmu itu kepada kita ya, jangan sok pinter sendiri.
1: Kemarin ada tuh.
0: Ya, baik. Itu. Mungkin jeda dulu ya. Kita jeda dulu sebentar. Setelah ini kita akan sambung lagi pembicaraan kita di Ruang UMKM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area di Nio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi kita bayar.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Ya, terima kasih dan sarang perempat yang masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini di ruang UMKM. Saya Rinda Rianti masih bersama Ibu Wahida Oni, Ketua DPD Perwira Kalsel, yaitu Perkumpulan Perempuan Wira Usaha Indonesia. Kita sudah berbicara banyak tentang para perempuan yang memang harus berani mencoba dulu ya untuk membuka sebuah usaha agar menjadi wanita yang mandiri dan ya bisa menopang ekonomi keluarga ya, dan juga pastinya akan bisa bermanfaat bagi pembangunan kita Indonesia, Kalimantan Selatan utamanya. Ya, silakan dan sarang perempat yang mungkin ingin bergabung boleh melalui line telepon kita di 0511325602 atau juga WhatsApp di 0895304050953 atau juga di live chat kita YouTube Pro 4 RRI Banjarmasin. Ini ada Ibu Nurazmi Razimah yang sedang menyimak. Baik, terima kasih Ibu Nurazima. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, siapa tahu Ibu juga ingin memulai usaha karena mungkin selama ini takut-takut enggak berani gitu ya, boleh. Biasanya memang orang temu awali itu agak ya itu tadi seperti kita bilang ada ragu-ragu, rasa takutan. Nah, ini jar Ibu Oni tadi tuh yang penting berani aja dulu, coba aja dulu. Jangan disimpan-simpan.
2: Kalau belum ada inspirasi, gabung aja.
1: Iya, gabung aja di Perwira.
2: Perwira.
1: Ini kan yang sudah berusaha, bukan begitu?
2: Enggak. Sebagian itu justru banyak yang belum ada usaha, tapi di situ juga banyak dari akademi, akademisi banyak, iya. Ada anggota dewan juga di situ. Mereka kan mau melihat nih perkembangan UMKM seperti apa.
1: Iya. Baik, ini ada telepon, kita coba menyapa dulu ya, WhatsApp. Ya, halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Mbak Rinda.
1: Pak Amrullah, apa kabar Pak Amrullah?
3: Alhamdulillah sehat, Bu. Ini juga apa kabarnya Bu Oni ya?
1: Iya,
3: Bu
1: Oni. Alhamdulillah.
3: Sehat ya. Saya dari pertama tadi ikut monitor gitu. Saya bapak-bapak jadi enggak bisa bergabung di Perwira ya.
2: Enggak apa-apa, bapak-bapak kan support
1: juga. Iya.
3: Itu Bu support
1: donatur.
3: Apa yang Ibu jelaskan itu pas banget. Jadi satu, kita percaya hanya pada Allah.
1: Iya.
3: Semuanya karena berharap dengan manusia itu bisa
1: mengecewakan.
3: Iya, tidak amanah, Mbak.
1: Iya.
3: Mengecewakan banget, janji-janji tok. Jadi saya alami itu. Yang kedua tadi betul berani mencoba ya. Punya kita aja pokoknya kayak apa aja nyaman enggak ada, tapi kita coba betul tadi eksperimen. Dicobain. Saya bikin kue, Boni. Tapi kecil-kecilan aja.
1: Kue coba apa?
3: Sosis, lumpia sosis, kemudian pisang keju dan pisang coklat. Ini tiga khas saya sendiri dengan tradisional, tidak ikut yang tren-tren gitu.
1: Kekinian.
3: Jadi iya, kemasannya sederhana gitu. Yeah. Buat kemudian ketiga tadi betul, kita lihat pangsa pasar siapa yang kita tuju. Gitu gitu. Dan terakhir memang harganya ya. Harganya
1: disesuaikan.
3: Terjangkau, tapi enggak apa-apa kalau itu bagus untuk atas ya. Tadi ibu istilah ibu saya senang. Apa modelnya buat menengah ke atas tapi harganya menengah ke bawah.
1: Yeah. Sip, gitu.
2: Prinsip tuh.
3: Iya, betul.
2: Memancing.
3: Iya, ya, betul.
2: Pembeli sukses satu jadi lima.
3: Iya, iya, ya, sukses selalu ya.
2: Tapi Bapak, Pak, masukan sedikit begini. Kemarin saya ketika saya audiensi kemudian ke Tanah Laut itu bukan audiensi itu ya Pak, maksudnya saya mau melihat nih kondisi anggota perwira saya di Tanah Laut itu seperti apa, perizinannya, packagingnya dan lain-lain. Saya saya melihat kemarin itu ada yang kita kasih masukan Bapak, nih di, dia jual barang A misalnya nih gelas nih begini saja, ini harganya 2000 nih kalau dijual, maklumlah kue-kue di sana kan murah Pak. Tapi kalau kita kemas dengan cantik,
1: packagingnya bagus,
2: packagingnya jadi 5000 Pak.
1: Betul.
2: Nah dan apa? Nah Bapak juga bisa meng-up apalagi kondisi sekarang kan untuk kita jualan-jualan ini bahan plastik semua itu mahal. Naik, gitu. Jadi Bapak bisa. Nggak bisa Pak kalau kita konvensional berdagang secara konvensional aja nggak bisa.
1: Saya tapi
2: iya ya, Bapak harus berani keluar misalnya atasnya pakai maca, Itu yang warna hijau-hijau itu Pak, ya, kayak coklat-coklat hijau, bubuk maca tuh murah tuh Pak, bubuk maca beli aja tuh. Yang coklatos, yang maca, yang apa, Papa campur aja, buka yeah. YouTube. Sekarang tuh Pak, apa tuh media sosial itu terbuka, yeah. Semua resep tuh ada.
1: Iya, yeah, jadi berani mencoba ya.
2: Iya, yeah, Bapak.
1: Iya, yeah, dengan yang kekinian juga. Siapa? Iya, oke.
3: Iya. Baik. Saya juga udah merubah kemasan nih. Agak-agak naik
2: dikit. Izinnya Pak, ya. NIB-nya harus punya sekarang ya, jangan lupa. NIB lah paling enggak.
3: Karena baik. baru berjalan gitu. Ya. Jadi enggak apa-apa, tapi alhamdulillah ada rezekinya. Itu aja. Makasih banyak
1: Pak Rinda. Sama-sama Pak Prula. Sukses selalu Pak Prula. Laris manis jualannya ya.
3: Betul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi memang sekarang ini orang kalau ngelihat apa jualan atau pengen beli sesuatu dari packagingnya dulu ya, yang bagus, ya, yang salah pernah, satunya merupakan satu daya ya, tarik.
2: Pernah pakai kantong plastik. Aduh, ini gimana ini bisa kantong plastik kan? Apalagi kalau sampai ada yang jual pakai kantong plastik hitam, no.
1: Iya.
2: Gak bisa. Terakhir kalau memang masih pakai out. Aja kita kan udah UMKM naik kelas,
1: iya,
2: nih. Apain ikut-ikut pelatihan-pelatihan yang diberikan dinas kalau kita tidak menerapkan kan seperti iya. Itu. Nah jadi buat Bapak tadi, Bapak datang aja ke layanan yang di Mitra Bahasa itu gratis Pak, NIB di situ.
1: Iya.
2: Ya jadi Bapak udah bisa bikin apa ya stiker juga, stikernya Amrullah kok apa tadi? Terserah lah. Kan keren iya, tuh iya, Pak. Jadi naik dikit-dikit nah. Data. Jadi nanti iya. Kan awalnya usaha tuh cuman daripada ke Padang ngisi waktu luang. Iya. Kenapa kan biaya sekolah anak tambah iya. Kalau memang masih ada yang dibiayai. Pak, kalau kita punya uang sendiri itu Pak, kita mau menyumbang teman yang lagi menikah, ulang tahun atau kita takjiah. Iya. Kita tidak merepotkan siapapun kalau kita punya yeah. Penghasilan sendiri. Yeah.
1: Dan apalagi seorang wanita.
2: Iya, kita bisa ngasih keluarga. Makanya saya tidak menikah sampai hari ini, Pak. Karena laki-laki takut melamar saya. Kenapa? Karena kita punya uang sendiri, penghasilan sendiri. Yeah. Bukan berarti kita tidak butuh pendamping. Yeah. Cuman ya memang kita sekarang harus cerdas. Yeah. Siapa yang cocok jadi pendamping kita itu karena kita yeah. Jalannya waktu kan kemandirian kita yeah. Mengajarkan kita tambah mawas.
1: Iya.
2: Yeah. Okay. Wajib itu perempuan mawas sekarang. Gak apa-apa tau pengalaman kita.
1: Ya walaupun berpasangan, kalau perempuan kan uang suami, uang kita.
2: Yeah.
1: Tapi uang kita ya uang kita.
2: Itu jadi masalah tuh. Kalau uang suami, uang istri. Tapi yeah. Kan uang istri tidak untuk suami.
1: Iya, yeah, kan untuk kita juga. Itu kita sendiri. Kan
2: enaklah harus jadi gitu. Perempuan. Makanya banggalah jadi perempuan.
1: Tapi di zaman sekarang ini justru kebanyakan istri tuh jadi tulang punggung ya. Kalau sangat mandirinya itu
2: kalau,
1: tadi ya.
2: Kalau saya melihatnya tuh sebagian kan tulang punggung tapi yeah. yang lebih bijaksananya itu penguatan ekonomi yeah. pada keluarga. Jadi yeah. perempuan itu kasihan sebenarnya. Bapak dengan ibu para pendengar kita membayangkanlah bubuhan pian ulun ini naik ke rumah tuh udah isa. Kemudian mandi-mandi lah, sholat isya apa, udah lelahnya luar biasa. Belum kita sampai di rumah melihat kondisi rumah lagi. Yeah. Kemudian jam 3 subuh kita harus bangun lagi menyiapkan prepare semuanya. Yeah. Sayangilah perempuan-perempuan yeah. Kalau masih ada yeah, ya yeah, kalau sudah tidak ada lagi yeah. Gimana?
1: Jadi hanya merasa tuh.
2: Hanya merasa bahwa sebenarnya kalau yeah. memang makanya perempuan tuh kenapa sekarang memilih bekerja karena kan banyak tuntutan perempuan yeah. itu yang tidak dipenuhi oleh laki-laki ya yeah. kan
1: menyuruh bini bungas tapi kada diduitin kayak anak perlu
2: tapi pulang handak jua memberiin tapi duit mana lagi jar suami jadi inilah bahu membahu yes. saling bersinergi yeah. dalam rumah tangga. Insya Allah laki bisa aja mengganti mempacking, yeah. ya kan mengganti belanja. Itu semua bisa dibicarakan ketika si perempuannya tuh sudah keluar dari zona nyaman. Rugi sekarang kalau perempuan tuh cuma scroll main HP habis waktu dari pagi ke pagi lagi.
1: Rugi jadi duit
2: banget.
1: Lah.
2: Rugi banget. Jadi ibaratnya tuh dari rumah kan bisa yeah. cuan juga yeah, kan.
1: Betul.
2: Jual all shop apa yang namanya sebagainya. Banyak sebenarnya. Yeah.
1: Tinggal bagaimana kita ya.
2: Yeah.
1: Tadi sebenarnya kita masih belum habis ya ngomongnya sih banyak pembagian waktu sebagai seorang wanita
2: iya.
1: ibu rumah tangga sekaligus sempit wanita karir
2: waktu.
1: Ya
2: sempit sekali waktu kita sekarang iya. sebagai seorang
1: jadi harus pinter-pinter dalam membagi waktu. waktu, bagaimana caranya, itu nggak mudah ya.
2: Nggak mudah.
1: Apalagi sebagai ibu yang juga mungkin punya anak, ya, punya suami, jadi, punya usaha. Aduh, bukan main itu. Kalau
2: muliakanlah perempuan. Iya,
1: amun akhirnya mungkin bahas sudah begawi sudah hanya wanitanya loh. Iya. Kalau kita ini walaupun begawi, boleh tetap melayani keluarga.
2: Walaupun
1: peran ganda kita sebagai seorang
2: kita
1: wanita.
2: Kita tuh cuman duduk nih misalnya, ini cuma duduk, nggak ngapain. Pulang ke rumah capeknya tetap luar biasa. Iya. Apalagi mereka yang bekerja memakai kan ada yang pakai pikiran dan pakai tenaga kan beda-beda. Tetapi makanya dalam hal ini bapak-bapak nih yang mendengarkan, hargailah perempuan ketika mereka bapak masih ada. Karena apa? Karena mereka tuh adalah madrasah anak-anak kita di rumah. Iya. Sebagai kalian kan udah pulang tuh udah tahu beres semuanya. Bagaimana proses beres itu seperti apa? Ada orang yang mengantuk, ada orang yang lelah juga. Belum lagi mereka punya keinginan-keinginan tidak bisa Anda penuhi.
1: Iya.
2: Aduh, makanya perempuan tuh harus mandiri.
1: Aduh, sayang sekali waktu kita ini berat. Sudah di penghujung. Banyak sebenarnya yang perlu kita gali lagi ya. Mungkin nanti dalam waktu dan kesempatan kita masih bicara lagi. Karena memang kita kasih waktu buat teman-teman di Perwira ini ya. Setiap hari Rabu ya. Okay. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan yang terakhir, Ibu Oni.
2: Yang terakhir, belajar
1: nih, ada kita coba ya singkat saja.
2: Ya, boleh.
1: Kita terima teleponnya singkat saja. Ya, halo. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Putus. Oke, terputus. Ya, mungkin nanti di lain waktu ya, nanti bisa bicara lagi dengan Ibu Oni.
2: Jadi sedikit pesan aja, terutama diri saya. Ketika kita mempunyai uang, kita punya penghasilan sendiri, dan kita melampaui dari pasangan kita, penghasilan kita, ataupun dari teman-teman kita, kita ya tetap kita ini siapa? Kita tetap harus, jangan akunya, kitanya ini, tetap kita berada di posisi mana. Jadi tidak ada dalam hal ini kita sebagai penopangnya keluarga, apa-apa jadi sebagai tulang punggung. Bukan kita. Tetapi kalau memang saat ini Allah menetapkan kita sebagai tulang punggung, tetapi kita masih ada suami di samping kita, ya kita harus membicarakan itu baik-baik.
1: Masih energi lah ya.
2: Iya, jadi ibarat kata tuh kita tetaplah perempuan yang
1: memperlukan kita. Pelukan dan kasih sayang.
2: Bismillah. Pasangan, ya. Bismillah. Tidak ada manusia yang sempurna, tetapi kita belajar saling mengisi aja.
1: Iya. Ya sama-sama lah ya, karena kita punya tugas masing-masing. Yang penting komitmen dari awal,
2: untuk bisa menjalani ini sampai akhir. Kita sudah punya
1: penghasilan. Jangan sombong juga
2: ini,
1: ya.
2: Tidak perlu ini, tidak perlu enggak. Tidak ada hal yang kita tidak bisa bicarakan dengan teman atau dengan siapa, keluarga atau apa. Nah, kita pasangan kita itu adalah yang terbaik yang memberikan kita masukan, walaupun kondisinya seperti apa ya tetap kita syukuri.
1: Support juga dari pasangan.
2: Anak juga sangat memerlukan kita. Sesibuk apapun kita diluarkan, lihatlah mereka. Mereka juga perlu kita, bukan cuma uang yang mereka perlukan. Kasih sayang seorang ibu itu lebih dari segalanya.
1: Jadi tetap ingat kodrat kita sebagai perempuan ya kan. Okay, baik, terima kasih luar biasa pembicaraan kita, Ibu Oni, Ibu Wahida Oni, Ketua DPD Perwira Kalimantan Selatan, Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia. Dan tadi juga sempat ditawarkan oleh beliau yang ingin ikut bergabung di Perwira juga boleh, ya. Ya, nanti mungkin lain waktu dan kesempatan kita informasikan apa aja syaratnya, apakah harus orang wirausaha atau tidak. Enggak tadi ya. Yang penting nanti ada syarat-syaratnya seperti apa. Mungkin nanti lain waktu dan kesempatan akan bisa kita sambung lagi pembicaranya. Terima kasih banyak untuk kehadirannya.
2: Sama-sama, terima kasih buat RRI Pro 4
1: dan juga untuk Anda dan sarang Pro 4 yang sudah bersama kami di Ruang UMKM di kesempatan hari ini. Saya Rinda Rianti, pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan kada ingat, Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habet Rompak, pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Selamat siang, Habar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Dangsana Kahpro 4, lingkungan pertemanan atau circle memiliki peran penting dalam membentuk karakter, lawan juga menentukan arah masa depan remaja. Pertemuan yang sehat dapat menjadi benteng bagi generasi muda agar kada terjebak dalam perilaku negatif nang merugikan diri sendiri lawan orang lain. Praktisi parenting dan keluarga Rimalia Karim dalam siaran Inspirasi Kehidupan RRI Plus 1 Banjarmasin Sabtu 15 Agustus 2026 menyampaikan remaja kerap mengabaikan batasan diri demi mendapatkan pengakuan dari kelompok. Kondisi yang ini dapat memicu krisis emosional hingga membuat seseorang kehilangan jati diri karena mengikuti tuntutan lingkungan. Duta Genre Favorit Putri Kota Banjarmasin 2026 Nur Laili Habsari menyampaikan bahwa pertemanan ideal seharusnya menjadi ruang gasan saling mendukung dalam mencapai cita-cita. Hubungan tersebut juga perlu memberikan rasa nyaman tanpa menuntut seseorang mengorbankan prinsip maupun dirinya sendiri. Sementara itu, Duta Genre Inovator Putri Kota Banjarmasin 2026 Nur Hadijah membagikan pengalamannya dalam memilih teman yang di lingkungan sekolah. Ia mengaku pernah berada dalam pertemanan yang menuntut inya mengumpati standar gaya hidup kelompok. Rimalia menambahkan komunikasi terbuka dalam keluarga menjadi salah satu benteng penting agar anak mampu memilih lingkungan pertemanan secara bijak. Dukungan emosional dari orang tua dapat membantu remaja memiliki kemampuan menyaring pengaruh negatif di luar rumah. Selain pergaulan secara langsung, paparan media sosial juga menjadi tantangan bagi perkembangan mental remaja. Kebiasaan membandingkan pencapaian diri dengan orang lain dapat memicu tekanan sehingga remaja perlu membangun batasan dalam menggunakan media sosial. Demikian Habar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara.

0: Penyakit jantung jadi salah satu penyebab kematian terbanyak. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang tua, tapi juga pada anak muda. Data ACLS menunjukkan penyakit jantung umumnya dialami oleh orang yang berusia di atas 40-50 tahun. Namun, beberapa waktu terakhir penyakit jantung semakin sering dijumpai pada anak muda. Cegah serangan jantung pada usia muda dengan cara yang pertama mengelola stres, yang kedua mengkonsumsi makanan bergizi, yang ketiga berolahraga, dan yang keempat jika berisiko memiliki penyakit bawaan, rutin melakukan pemeriksaan. Sayangi jantungmu untuk menyelamatkan hidupmu.
1: Jangan kada ingat, dengar Riakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: This is my style. I'm Andre Sola, remix.

0: Ya, dan sekarang 4, khususnya kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, tiba waktu salat zuhur wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat zuhur.
1: Allah.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan solat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji-Nya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal manusia yang pertama kali dihisab ialah salat. Allah berfirman kepada malaikat, meskipun sebenarnya dia telah mengetahui, periksalah salat hambaku, sempurnakah atau kurang? Jika sempurna, maka tulislah sempurna. Bila kurang, Allah berfirman, lihatlah salat sunahnya bagaimana. Bila si hamba rajin salat sunah saat di dunia, maka Allah berfirman, tambahkanlah salat fardunya dengan salat sunahnya. Kemudian malaikat melakukannya. Hadis riwayat Abu Dawud.

jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu akan ditanya mengenai kepemimpinanmu. Imam atau penguasa adalah pemimpin dan akan ditanya mengenai kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin keluarganya dan bertanggung jawab mengenai kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin rumah tangga suaminya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Pelayan atau buruh adalah pemelihara harta majikannya dan akan ditanya mengenai pemeliharaannya. Maka kamu sekalian adalah pemimpin dan masing-masing bertanggung jawab atas kepemimpinannya." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

dunia. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengapresiasi perkembangan seni dan teknologi fotografi serta perannya dalam merekam peristiwa, menyimpan sejarah, lawan juga menyampaikan cerita melalui gambar. Sejarah fotografi tidak lepas dari perkembangan teknologi pada abad ke-19. Penemuan dan pengembangan proses fotografi oleh Louis dan William menjadi tonggak penting dan mengubah cara manusia mengabadikan momen dan mendokumentasikan kehidupan. Gagasan-gagasan menetapkan hari khusus bagi fotografi pertama kali diusulkan guru fotografi asal India, O.P. Sharma, di tahun 1988. Ia kemudian menghubungi berbagai kelompok fotografi untuk mengembangkan gagasan tersebut hingga peringatan Hari Fotografi Sedunia pertama kali diselenggarakan pada tahun 1991. Seiring perkembangan teknologi dan internet, peringatan tersebut semakin dikenal di berbagai negara. Sejak 2010, istilah World Photo Day semakin dipromosikan secara daring dan berkembang menjadi perayaan fotografi global yang diisi lawan berbagai kegiatan termasuk jual pameran loka karya, kegiatan fotografi, serta berbagi karya. Pemilihan tanggal 19 Agustus berkaitan dengan pengumuman proses oleh pemerintah Prancis di tahun 1919 pada 19 Agustus 1839. Proses yang dikembangkan oleh Louis ini menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah fotografi dan kemudian berkontribusi terhadap perkembangan teknologi fotografi modern. Dan peringatan Hari Fotografi Sedunia juga mendorong masyarakat memahami aspek teknis, kreativitas, serta etika dalam menghasilkan dan menggunakan gambar. Demikian kabar Rompak Lurinda, salam budaya.

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berekreasi.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

fungsi dan manfaat dari etika. Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat

Indonesia. Meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.

0: Banjar pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sabujurannya, pamali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: teman-teman yang masih bersama kami kesempatan siang hari ini. Dan kita akan bicara tentang salah satu budaya ya, budaya dari daerah ya, yang akan kita bicarakan ini dari masyarakat Wonosobo.
1: Terhormat, dalam waktu beberapa saat lagi kita akan segera mendarat di Bandar Udara Patimura di Ambon. Mohon kencangkan sabuk pengaman Anda, karena penerbangan ini akan dilengkapi oleh hati yang patah.

Dan Sarang Perempat Wonosobo adalah salah satu daerah di Jawa Tengah yang memang mempunyai berbagai kebudayaan dan tradisi unik ya. Tradisi di masyarakat Wonosobo ini adalah misalnya potong rambut gimbal serta baritan.

Ya, seorang prophet, sebuah upaya harmonisasi dengan alam pada masyarakat Dieng ini menjelaskan bahwa tradisi baritan itu diselenggarakan oleh berbagai masyarakat Jawa dan termasuk sebagai budaya yang diwariskan nenek moyang secara turun-temurun. Misalnya dasar prophet, ini ada tradisi potong rambut gimbal ya. Salah satu contoh tradisi di masyarakat Wonosobo itu adalah tradisi potong rambut gimbal. Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan pasca orang tua memenuhi permintaan anak. Nah, masyarakat setempat menganggap jika tradisi ini tidak diselenggarakan maka anak bisa jatuh sakit. Nah itu salah satunya ya tradisi potong rambut gimbal. Nanti ada lagi yang lain adalah tradisi baritan yang seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap di Propat Suara Budaya Banjar.

pada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Masih di informasi tradisi masyarakat Wonosobo yang masih bertahan ya. Tadi kita sudah bahas tradisi potong rambut gimbal. Nah, selanjutnya ada tradisi baritan. Contoh upacara adat masyarakat Wonosobo itu tradisi baritan. Tradisi ini umumnya itu diselenggarakan oleh masyarakat yang beragama Islam sebagai bentuk syukur kepada pencipta, sang pencipta, karena telah memberikan hasil panen yang melimpah. Nah, selain itu, dan serang perempat, upacara adat ini juga diselenggarakan sebagai bentuk permohonan kepada Tuhan untuk menghindarkan diri dari berbagai bahaya. Untuk menyelenggarakan upacara tersebut, masyarakat akan membawa tumpeng yang diletakkan di dalam tampah, kemudian melakukan doa bersama serta membagikan makanannya, ya. Selanjutnya dan sanak perempat, masih ada lagi kesenian wayang oto obrol dan juga tari lengger ya. Kita akan sajikan juga untuk pian dan sanak yang saat ini sedang bersama kami di Perempat Suara Budaya Banjar.

Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.

budaya daerah Wonosobo tadi sudah beberapa kita bahas ya tentang keseniannya, wayang otok obrol, kemudian ada apalagi tadi ya, potong rambut gimbal, terus ada baritan tadi, kemudian tenongan juga ya. Nah selanjutnya Dang Sarang Perompat ada tradisi lainnya yaitu tari lengger. Tari lengger ini sendiri adalah tarian tradisional masyarakat Wonosobo yang ditarikan oleh wanita. Tarian ini punya ciri-ciri berupa gerakannya lemah lembut, tidak mengandung makna yang penting, dan kebudayaan tersebut menggambarkan tentang kemakmuran, keharmonisan hidup, serta juga kesuburan. Nah, kalau tari berikutnya adalah tari daeng. Tari daeng ini sendiri adalah tarian tradisional yang berasal dari desa Selokromo, Wonosobo, Jawa Tengah. Tarian ini sendiri diiringi oleh musik-musik tradisional. Dari daeng, tari daeng itu merupakan tarian yang diiringi oleh 3 rebana, 1 kendang, serta 1 jidur. Tari daeng ini menggambarkan tentang suasana perjuangan sebelum kemerdekaan, sosial ekonomi dan religius masyarakatnya saat itu ya. Dari tari daeng ini merupakan salah satu kesenian tradisional daerah yang hidup dan juga berkembang di Wonosobo. Kesenian ini merupakan bagian dari tradisi masyarakat Wonosobo yang sampai saat ini masih dipertahankan.

0: Ya, dasar perobat itu tadi info tentang berbagai seni kebudayaan dari daerah Wonosobo, Jawa Tengah ya. Semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi kita.
1: Jangan kada ingat, Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Perempat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, Habar Perempat bersama Ulun Rinda. Dan sanak suasana peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Balai Kota Banjarmasin Senin 17 Agustus 2026 tak berhenti setelah prosesi pengibaran sang merah putih selesai. Para tamu undangan yang mengikuti upacara mendapatkan jamuan khusus dari bagian umum Setdako Banjarmasin. Beragam hidangan khas Banjar disiapkan dan disajikan di Aula Kayu Baibai. Usai pelaksanaan apel di halaman Balai Kota Banjarmasin, penyajian kuliner khas Banjar itu menjadi bagian dari fasilitasi Pemko Banjarmasin dalam menyambut para tamu undangan yang hadir dalam momen sejarah tersebut. Pelaksana tugas Kepala Bagian Umum Setdako Banjarmasin Ahmad Zazuli menyampaikan pihaknya telah menyiapkan hidangan gasan memenuhi kebutuhan konsumsi para tamu setelah mengikuti rangkaian upacara, baik itu forum koordinasi pimpinan daerah Forkopimda kepada SKPD, pejuang veteran, dan tamu lainnya. Disampaikan bahwa pemilihan menu khas Banjar bukan sekadar hidangan pelengkap saja, tetapi juga sajian yang ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkenalkan kekayaan kuliner daerah kepada para tamu yang hadir. Pada momentum ini, para tamu undangan juga menyaksikan pelaksanaan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Negara Jakarta. Momen ini juga sekaligus memperlihatkan bagaimana perayaan kemerdekaan di Kota Banjarmasin tidak hanya berlangsung dalam suasana seremonial, tetapi juga mengangkat identitas dan kekayaan budaya lokal melalui sajian kuliner khas Banjar. Demikian Habar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
1: Banjar. Baik, dasar perompat, kita akan segera mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara, RRI Jakarta, dan RRI Pro 4 Makassar.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Perompak FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum, selamat siang. Pendengar Perompak dimanapun Anda berada di hari ini, ketemu lagi bareng Ayu Juritia dari Perompak Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompak Network, Perompak Jakarta. Dan hari ini kita kebagian dengan Perompak Makassar ya. Di hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 merdeka ya. Kemarin kita udah merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa merasakan juga ya perjuangan-perjuangan para pahlawan pendulu kita untuk memperjuangkan kemerdekaan kita ya, pendengar Perompak ya. Di hari ini ya sudah tersambung juga dengan teman-teman di Perompak Makassar nih, Abang Pop dengan Perompak ya. Bersama ada Bang Ahmad Kafi di Perompak Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ahmad.
2: Waalaikumsalam Bang Jo.
1: Iya, selamat siang. Ini agak delay ya Bang ya, ini kita dengarnya ya. Halo.
2: Halo, ya Bang Jo.
1: Iya Bang, ini kayaknya kita agak delay ya.
2: Tadi delay
1: Bang. Oh, tadi delay, iya. Siap ya, nggak apa-apa, mungkin karena kita jaraknya jauh, Jakarta Makassar ya.
2: Iya betul, apalagi kan ini kita di dipisahkan oleh lautan kan.
1: Ya Allah, disatukan oleh RRI.
2: Iya dong.
1: Siap Bang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa ya?
2: Jadi hari ini kita akan bahas tema mengenai tenun nih. Jadi temanya menenun di layar zaman dalam kearifan warisan rajutan merdeka.
1: Oh, oke.
2: Dan narasumbernya hari ini
1: ya online ya?
2: Via Zoom.
1: Oke. Siap ya, bersama dengan Bapak Dr. Sumarlin.
2: Iya, Dr. Sumarlin Rengko, HR, SSM HUM, Akademisi Budaya, dan merupakan dosen sastra daerah FIB Universitas Hasanuddin Makassar.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang, Bapak.
2: Halo, ya. Assalamualaikum.
1: Iya, kayaknya masih di mute ya mic-nya ya.
3: Oke, selamat siang, selamat
1: iya. Merdeka Bapak. Siap dah. Oke nanti iya, ini pendengar Perompak, jadi nanti bisa berinteraksi di nomornya Perompak Jakarta dan juga nomor Perompak Makassar ya. Nomornya Perompak Makassar berapa ya Bang, kalau boleh disebutin ya?
2: 0811 400 9250.
1: Oke siap, nanti bisa menghubungi Perompak Makassar atau Perompak Jakarta ya Bang Po, pendengar Perompak ya. Dan langsung aja Bang Ahmad Kafi dan juga Bapak Dr. Sumarlin Rengko untuk pembahasan utama kita di hari ini, yaitu menenun di layar zaman dalam kearifan warisan rajutan merdeka. Monggo silakan Bang Ahmad.
2: Siap. Nah, apa kabar Pak Sumarlin hari ini?
3: Di Rengko. Iya, sehat-sehat walafiat.
2: Alhamdulillah.
3: Tentunya terima kasih kepada RRI Jakarta, Perompak Jakarta, RRI Makassar yang senantiasa memberikan ruang budaya kepada masyarakat seluruh Indonesia, apa dimanapun kita berada.
2: Nah, mengawali perbincangan kita nih, Dayan Rengko, saya mau tahu sedikit sih mengenai tenun, hakikatnya. Nah, Dayan Rengko, bagaimana sih sebenarnya menenun? Tentu bukan sekedar proses membuat kain atau baju semata. Menurut Dayan Rengko sendiri, apa makna mendalam dan hakikat filosofis di balik tradisi menenun itu sendiri?
3: Iya, makna filosofis ya menenun. Ini terkait dengan pertama tentunya dalam menenun itu pada berlembar-lembar benang. Artinya ibaratnya Indonesia adalah kain tenun. Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, terdiri dari berbagai corak, terdiri dari warna, terdiri dari berbagai suku bangsa, terdiri dari bahasa. Jadi ibaratnya Indonesia ini selembar kain sutra khas Sulawesi Selatan, baik khas Bugis, khas Makassar, dan Toraja itu sendiri. Jadi kalau kita mengibaratkan, Indonesia ini selembar sarung yang tentunya berbeda macam motifnya, berbeda macam warnanya, berbeda macam polanya, mungkin juga berbeda ukurannya.
2: Betul.
3: Seperti itu.
2: Nah, untuk rajutan merdeka sendiri nih, menyambut HUT RI ke-81,
3: Iya. Sebelum kita tanggal 17 Agustus kan kita turut berduka ya dengan bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Begitu pula informasi dari misalnya dari Aceh, isu-isu perbedaan pendapat, mungkin juga di daerah-daerah lain. Jadi keragaman budaya ini adalah modal kita maju untuk mengisi kemerdekaan tentunya dengan giat pada bidang kita masing-masing. Kita tidak bisa kita tidak bisa kuat ketika kita masih tercerai-berai. Kita kuat ketika kita saling menyatu ibarat selembar benang. Ayo kita bersama-sama mengisi kemerdekaan ini, keindahan ini, kemajuan bangsa ini dengan tentunya hal-hal yang positif. Seperti yang disampaikan atau yang diberikan oleh RRI Pro 4 Jakarta dan Pro 4 Makassar, bagaimana kita kita tidak bisa, kita tidak wajar itu berbeda, perbedaan itu tidak wajar, Indra. Kita berbeda, kita beragam, tetapi Indonesia itu adalah satu. Saya pikir seperti itu.
2: Nah, bisa dijelaskan ini sedikit, Dan Rengko, Sutra Bugis Makassar terkenal akan keindahan motif dan warnanya. Bisa dijelaskan ini sedikit, apa makna filosofis yang tersirat dari Tenun Sutra Lipat Sabe ini, baik dari susunan motif maupun pilihan warnanya?
3: Iya, dari berbagai motif yang ada di Lipat atau Sarung Sutra Bugis Makassar dan Toraja itu, yang pertama harga diri. Jadi Indonesia adalah ibaratnya bang, harga diri kita. Jadi sebenarnya kain kan untuk menutup badan kita, menutup hal-hal, kalau dalam budaya kita menutup hal-hal yang tidak penting dilihat orang lain, menutup privasi kita. Kalau dalam berbangsa dan bernegara, bagaimana kita menjaga Indonesia? Tentunya dengan menghargai perbedaan itu, menghargai keragaman itu, dan memakai sarung juga itu memakai ada macam-macam motifnya, misalnya motif tentang ya, terkait dengan alam, terkait dengan simbol-simbol warna, itu kan masing-masing ada tatanannya. Misalnya simbol untuk masyarakat yang bangsawan berbeda dengan masyarakat biasa. Motif yang dipakai ketika pernikahan ada berbeda dengan motif yang dipakai ketika hari-hari biasa, seperti itu. Jadi ada menempatkan kita pada capaian yang berbeda-beda ya. Misalnya hari ini kita, tapi sebenarnya kita sudah bergeser juga ini, bahwa Sarung Sutra hari ini pun Tenun Sutra juga banyak corak yang tentu jadi pengaruh sama budaya-budaya lain.
2: Nah, kalau untuk Lipat Sabe sendiri, apakah coraknya berubah atau masih dipertahankan hingga saat ini?
3: Ada yang berubah. Dalam budaya apapun ada yang bertahan dan ada yang bergeser. Yang bertahan itu adalah motifnya tetap ada. Misalnya dalam bahasa Makassar dikenal itu curak lakba atau curak jadi. Itu masih ada sampai hari ini. Tetapi untuk mesin-mesin tenun itu tidak ada lagi buatan tangan. Bukan tidak ada, mohon maaf. Tidak banyak lagi penenun atau perempuan-perempuan yang menenun hari ini, tidak banyak. Saya pikir sudah tidak banyak. Tentunya sekarang dengan mesin-mesin yang sudah canggih, ya, sudah modern.
2: Iya. Nah, di era digital saat ini, Derengko, yang serba cepat, apakah tradisi menenun masih bisa dikatakan relevan? Dan mungkin Den Rengko bisa menjelaskan bagaimana cara untuk menjaga agar warisan budaya ini tetap berdaya pikat bagi generasi muda.
3: Ya, namanya seni itu mengalami mengikuti perkembangan zaman ya. Lipat Sabe adalah seni, karya seni, karya budaya. Budaya itu adalah ruangnya kita hidup. Lipat Sabe tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat. Setiap hari kita menemukan pesta pernikahan. Setiap hari kita menemukan ritual-ritual tertentu, ritual-ritual masyarakat. Dan ritual-ritual itu memakai Lipat Sabe, lipat. Jadi memang tidak bisa digantikan di dalam tradisi itu. Karena itu adalah, meta di Lipat Sabe itu adalah harga dirinya masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat suku Makassar, masyarakat suku Bugis, masyarakat suku Toraja. Bahkan di daerah lain juga, misalnya di tempat dengan Ulos, Kain Ulos, di budaya Nusa Tenggara Timur juga ada sarungnya juga. Di Minangkabau juga terkenal dengan sarungnya, ada sarung songket yang lain. Jadi pada dasarnya lipat itu tidak bisa dipandang sebelah mata bahwa lipat itu akan hilang, tidak, seperti itu. Saya kira akan bertahan. Bagaimana mempertahankannya? Saya kira pemerintah sudah ada Kementerian Pariwisata, yang membidani ekonomi kreatif ya, saya kira sudah ada. Kemudian kegiatan-kegiatan Kementerian Kebudayaan juga sangat banyak yang revitalisasi di kain-kain Nusantara seperti itu.
2: Nah, sejauh ini terkait program dari Kementerian Pariwisata sendiri, mungkin juga dari Kementerian Budaya, apakah program-programnya ini sudah apa ya, sudah tepat sasaran menurut Den Rengko dalam mempertahankan agar warisan budaya ini tetap ada dan bisa menarik minat Gen Z sekarang?
3: Oh ya, khusus di sisi selatan, tepat sasaran karena di setiap Sulawesi Selatan tahun 2026 ya, itu jadi tuan rumah pelaksanaan itu terkait DKMS ya, kita tuan rumah di selatan, indikatornya sudah masih sangat relevan seperti itu. Anak muda, saya kira ada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi juga ada prodi-prodi yang khusus mengkaji terkait kain. Terlepas dari itu juga itu ada kan prodi-prodi misalnya tata busana, mode. Saya kira itu pemilihan Ratu Kecantikan Sejarah ada juga memperkenalkan kain Nusantara kita ya. Saya kira kemajuan zaman ini tetap relevan dengan kondisi secara global.
2: Namun sejauh ini sebagai akademisi Den Rengko, apa yang terjadi saat ini untuk para penenun? Maksudnya tantangan yang terjadi saat ini bagi para penenun di Sulawesi Selatan khususnya?
3: Menurut saya tantangannya ini kan hampir semua kegiatan-kegiatan kita, ranah hidup kita itu dikerjakan dengan digital, dikerjakan dengan robot. Sementara kain sutra pada dasarnya dikerjakan dengan handmade, buatan tangan. Itu. Apa pertanyaan ketika ada orang bertanya, apakah sarung sutra bisa dikerjakan dengan mesin? Tentunya iya, tetapi berbeda mutunya antara sarung buatan tangan dengan
2: mesin.
3: Mesin berbeda, ya berbeda. Kualitasnya juga berbeda. Nah, makanya, dan memang mahal. Buatan tangan itu mahal dibandingkan dengan buatan mesin. Tantangannya itu, karena semua kegiatan kita, aktivitas kita itu dekat dengan teknologi. Ketika kita sandingkan dengan sarung buatan tangan itu, jelaslah mesin bisa mencetak berapa tuh ratus lembar sehari, sementara buatan tangan belum tentu selesai dalam satu bulan, apalagi satu minggu. Seperti itu tantangannya.
2: Iya, makanya harganya lipat sabi ini agak-agak lumayan ya, Den Rengko?
3: Ya, karena kan saya pikir lumayan, karena kan masyarakat Indonesia itu masyarakat yang menghargai seni, paham bahwa seni itu tercipta tidak serta merta bahwa kita tatap langsung jadi karya. Seni itu memang tercipta dengan kasih sayang, tercipta dengan keindahan. Makanya keindahan itu mahal, tapi mereka tidak ternilai, tidak bisa dinilai dengan mata uang apapun kalau terkait karya seni itu nilainya, hakikatnya di situ. Itu adalah karya, itu tidak bisa disandingkan misalnya karya karya mobil ini harganya 300 juta, tidak bisa dikatakan itu mobil lebih mahal dari lipat sabi. Lipat sabi bisa saja satu kotak lipat sabi, itu tidak ternilai.
2: Ini saya penasaran, Den Rengko, sebenarnya mengenai penenunnya. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri, tentunya Den Rengko sebagai akademisi dan juga budayawan mungkin pernah mengunjungi tempat-tempat penenun. Nah, untuk di Sulawesi Selatan bagaimana, Den Rengko? Ada di mana saja ini penenun-penenun yang masih tradisional?
3: Di Kabupaten Goa itu dikenal ada 3 daerah. Saya mengikuti kegiatannya tahun sebelum pandemi, mohon maaf saya lupa tahunnya, satu di Kecamatan Bontomaranu, satu di Kecamatan Palangga di Satain. Itu kan terkenal memang dengan karya seninya, terselain karya besi atau senjata tradisionalnya. Yang terakhir itu di Bontonong, Kabupaten Goa. Kalau di Sulawesi Selatan, tingkat Sulawesi Selatan itu yang terkenal itu kan sarung sutra singkang, tetapi di daerah juga ada kain. Di Bulukumba juga dengan kain kajang juga ada, sampai saat ini masih dikembangkan, masih dipakai oleh masyarakat kajang dan pemilik budaya di sana. Termasuk sarung toraja juga masih ada. itu, jadi di Sulawesi Selatan ini pada dasarnya setiap daerah memiliki kain. Cuma tadi itu pertanyaannya tadi Pak, bahwa bagaimana diturunkan keterampilan ini ke generasi selanjutnya itu sangat berat.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi di siang hari ini di siaran berjaringan kita di Perompat Network bersama Perompat Makassar. Bang Ahmad Kafi, sudah ada telepon ke di sana?
2: Belum ada telepon sih,
1: belum
2: Bang
1: ada.
2: Jo, cuma ada pesan nih ya? Yang dari Jogja.
1: Boleh.

0: dua-duanya ya, dia kirim ke Jakarta juga ya. Oh, boleh di langsung ke intinya aja, soalnya panjang kayaknya ya.
1: Panjang banget.
0: Langsung ke intinya aja mungkin.
1: Gimana sih perbedaan sistem menenun tradisional antara masyarakat adat Bugis, Toraja, dan masyarakat adat lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan? Okay. Bagaimana itu? Mungkin Dan Rengko bisa menjawab ini pertanyaannya Mas Haris nih dari Yogyakarta.
2: Ya, mulai dari Kabupaten Bulukumba di Kabupaten di Kecamatan Kajang ya, yang terkenal dengan suku, sebenarnya bukan suku Kajang, dan saling bukan suku, masih suku Makassar. Malah bahasanya itu masih bahasa Makassar. Itu dia salah satu ciri khas itu warna hitam, tetapi sebenarnya warna putih tua ya, sama dengan bajunya Bang Jo. Sebenarnya hitam ya, itu yang terkenal. Ya, kita seperti bajunya Bang Jo warna biru tua. Itu caranya, dia hanya satu warna tanpa motif. Satu warna. Caranya menenun pada dasarnya sama, buat tangan semua, tapi dia membedakan itu motif berbeda-beda dan variasi-variasi
0: motifnya.
2: Karena di pasar masyarakat Goa itu yang terkenal itu di pasar curah laba. Curah itu motif, laba itu lebar. Jadi pada dasarnya curah laba itu ada di Makassar, khususnya di Kabupaten Goa, itu masih ada sampai sekarang. Cuman tinggal tiga data tahun sebelum pandemi, saya lupa tahun berapa saya punya kegiatan di seluruh dinas Kabupaten Goa, tinggal tiga pengrajinnya dari catatan dinas dinas tenaga kerja. Ya, dinas tenaga kerja pada saat itu tinggal tiga.
0: Berarti sedikit sekali ya, Dayeng ya?
2: Ada tinggal tiga di kecamatan Palangka, di kecamatan Punta Marangu, dan kecamatan Botonompo. Begitu pula di Kabupaten Wajo masih ada, tetapi yang paling banyak berada di masyarakat. Ini bukan caranya menenun ya, pada saya hampir sama ya. Buatan tangan itu mesin-mesin tenun di Sulawesi Selatan pada dasarnya sama, tetapi yang membedakan adalah jenisnya. Kalau di Toraja itu sangat khas juga. Di Toraja sarungnya itu kebanyakan berwarna gelap, hitam. Itu kan terkait dengan kenapa warna hitam. Mengapa warna hitam? Karena itu kan budaya Toraja itu sangat menjunjung tinggi, sangat menjaga, sangat mewarisi kegiatan-kegiatan tradisi kemakmurannya. Budayanya. Itu dipakai seperti itu. Demikian pula kenapa corak-coraknya atau warna-warnanya, permainan warnanya sarung sutra Bugis di pasar di Makassar kenapa terang? Karena umumnya dipakai pada saat acara-acara bahagia ya, misalnya pernikahan, lamaran, atau kegiatan-kegiatan yang pesta lainnya, apa pesta adat lainnya itu dipakai. Jadi memang itu sarung itu kan dekat dengan kehidupan kita, dekat dengan kosmos. Jadi
0: boleh silakan Ica, langsung Ca.
3: Mau nanya sama Bang Kavi ya?
0: Iya, Bang Kavi sama ada Daeng.
3: Bang Kavi salam kenal ya?
1: Iya, salam kenal juga.
3: Ica mau nanya dong sama Bapak siapa tadi?
0: Mau nanya ada itu Daeng Sumarlin.
3: Oh iya. Mau nanyain apakah ada gitu Bang Kavi bedanya kain tenun yang di Sengkang ya sama kain tenun yang di Makassar itu, terus apa bedanya kain tenun itu loh di Pasabe sama kain songket di Pasabe atau Sengkang ini?
0: Coba boleh diulang lagi Cak, diulang kembali
3: apa?
0: diulang kembali pertanyaannya?
3: Sudah lupa tadi.
0: Lah, gimana?
3: Apa bedanya? Apakah ada bedanya kain tenun yang di Sengkang sama kain tenun yang di Makassar? Apa ada juga bedanya tuh kain songket sama kain tenun di Sengkang kita
0: tanya. Oke, siap.
3: Oke, makasih ya Bang Jojo, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone, boleh silakan deh direspon.
2: Ya, saya kurang tahu kalau kalau bagaimana pemakaian budaya kain songket secara secara ilmu, secara akademik saya kurang paham untuk bagaimana pemakaian untuk kain songket, tapi pada dasarnya ke budaya sarung, budaya kain, budaya busana di Nusantara itu mirip lah. Kalau di Sulawesi Selatan, kainnya terutama Bugis dan Makassar itu setiap itu menceritakan siapa akan memakainya, siapa yang akan memakainya. Misalnya ke keluarga raja, biasanya itu kantor keluarga bangsawan itu berwarna merah, warna merah. Itu pula ketika berwarna ungu, ini sebenarnya ungu ini biasanya dipakai untuk istri-istri yang sudah tanda ya, tapi saya kurang tahu apakah budaya ini budaya menyebar ketika ungu itu ada warna jantung, tapi terlepas dari itu masih ada argumen di masyarakat. Kemarin pada saat hari kemerdekaan ada celoteh di belakang, maaf saya tidak memakai sarung sutra warna ungu karena itu dipakai oleh warna janda. Tapi hasil penelitian saya kurang paham kait itu, terkait justifikasi itu, tapi intinya memang dalam sarung itu motifnya itu berbeda. Misalnya warna hijau itu ada warna yang khusus dipakai warna gadis, ada yang dipakai warna tua, ada yang warna yang dipakai untuk pengasuh-pengasuh anak atau yang bukan sawah seperti itu. Jadi itu perbedaan dengan songket secara budaya. Songket saya kurang paham gimana pemakaiannya secara budayanya, tapi pada dasarnya saya pikir sama ya perbedaan motifnya. Kalau motif songket mungkin juga dipengaruhi sama alam, mungkin juga dipengaruhi sama sosial, mungkin juga dipengaruhi sama kondisi budayanya setempat ya. Karena untuk tadi saya katakan kain Toraja berbeda dengan kain Bugis, apa sarung Bugis, sarung Makassar berbeda dengan sarung daerah lain, itu kait juga dengan kondisi sosial masyarakat pemiliknya.
0: Oke, siap. Bang,
2: itu dipengaruhi karena kondisi sosial atau kondisi budaya masyarakat.
1: Baik, baik.
0: Bang, seperti sudah ada telepon yang masuk di sana, boleh kita angkat ya.
1: Baik. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
0: Ada Bang Eko di Bandar Lampung.
1: Oh, Bang Eko.
0: Boleh silakan Bang Eko. Bang Edo, Bang Edo. Iya, waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya, makasih. Pertanyaannya nih, kan sekarang ini kan yang tercetus itu udah berkurang yang diangkat yang untuk tradisional ya, kalau buatan tangan. Nah, saya tanyakan, apakah di sana dari dinasnya sendiri emang mengeluarkan kayak untuk mengerjakan anak tangan, kita buatan anak anak itu kan harus ya, Bang, ya, biar dia tidak pulang. Kalau tidak diperlukan di sana anaknya, pasti masalah menang dengan buat tenun tradisional. Apakah ada
0: Dayak juga sebutin atau juga mention untuk di sana untuk pembuatan tenun sudah pakai mesin. Nah, ini yang bedain ya untuk mesinnya ini apakah mesin digital, terus juga kainnya kan kalau songket kan harus ada proses masuk-masuk benang seperti itu. Nah, itu gimana itu? Apa namanya untuk mesinnya gitu aja sih. Silakan Dayak.
2: Yang pernah saya lihat di Kabupaten Wajo itu sudah digital juga, sudah digital, tapi ada juga tempat yang masih sangat manual. Mempekerjakan belasan penuh rajin dan memang sangat masih gotong tangan seperti itu. Yang digital itu tidak digital, tidak begitu digital, tetapi sudah alat mesin yang masih semi digital lah seperti itu. Misalnya di Wajo di Sengkang itu ada beberapa pengrajin rajin itu masih sangat intens saat ini apa membuat kain tenun itu dengan tangan. Kerja kan banyak orang ada beda mungkin puluhan itu mesin-mesin buatan tangan itu. Tapi kan alat-alat penenun yang bukan mesin itu masih banyak pada Sengkang. Di daerah tertentu juga masih ada, mungkin di Sengkang ada.
0: Iya kalau
2: di Maros juga ada saya pikir di Borneo.
0: Kalau Ayah Ibu tadi Sumatera Utara kan itu ada tuh orang yang bikin ulos tuh pakai alat juga tuh, tapi ya masih tradisional pakai kayu gitu. Jadi kalau ini yang udah semi-semi digital gitu ya, saya ingin kalau di sana ya.
2: Ada yang masih murni buatan tangan. Itu tadi misalnya di Kajang kan sudah di Kabupaten Lumbumba, termasuk di gua murni buatan tangan. Di Sengkang juga masih ada buatan tangan, tapi ada juga buatan mesin. Ya, karena yang di toko-toko yang dijual itu kebanyakan kain sutra yang biasa dipakai orang-orang itu buatan mesin. Iya.
0: Okay,
2: jelas berbeda. Dari sisi kualitas memang buatan tangan itu sangat mahal dan lebih mahal harganya dibandingkan dengan buatan mesin.
1: Nah, baik Derengko, ini saya mau tahu sedikit ini mengenai makna simbolik di balik motif balotet saya baca-baca tadi ini sedikit mengenai motif balo tetung dan balo reni. Bisa dijelaskan sedikit makna simboliknya ini Dendrekko?
2: Ya, pada dasarnya semua motif-motif di sarung pada sarung Sulawesi Selatan itu adalah pertama menghargai, itu adalah relasi sosial. Maksudnya adalah di dalam selembar sarung itu tercermin bagaimana hubungan antara suami dan istri, bagaimana hubungan antar masyarakat dengan warga yang lain. Itu sebenarnya saling bentuk penghargaan, saling menghargai, saling menutup. Ketika orang jelek jangan diceritai kejelekannya seperti itu, saling menghargai lah seperti itu, karena sarung pada dasarnya menutupi badan seperti itu. Sebenarnya adalah maknanya disampaikan di sini adalah menghargai perbedaan, menghargai kekurangan, dan tentunya juga ada relasi sosial. Misalnya sarung ini membedakan mana yang keluarga bangsawan, mana yang bukan bangsawan seperti itu. Tapi itu sekarang sudah bergeser, saya kira seperti itu. Siapa Bang Jo juga kalau mau membeli sarung bebas juga, warna apapun mau dibeli hari ini. Tetapi maknanya adalah ketika sarung itu dipakai adalah itu menandakan bahwa simbol keanggungan, kehormatan bagi masyarakat Bugis, kita masyarakat Makassar atau masyarakat Toraja.
1: Nah, kalau tenun Toraja ini dan Dendrekko, bagaimana maknanya untuk motif tenun Toraja?
2: Ya, itu saya sudah sampaikan di dari awal juga tadi bahwa tenun Toraja itu terkait dengan budaya kesehariannya masyarakat Toraja. Umumnya sarung Toraja itu berwarna hitam. Mengapa berwarna hitam? Karena masyarakat Toraja itu sangat menghargai kematian leluhurnya, sangat menghargai ritual kematiannya, entah karabu solo, karabu tuka, dan lain-lain. Banyak sekali ritual masyarakat Toraja itu yang terkait dengan kematian. Bayangkan orang Toraja meninggal bisa memotong ratusan kerbau, jantara yang datang itu pasti memakai sarung Toraja itu. Jadi kenapa warna hitam? Karena itu dengan terkait dengan duka cita. Jadi orang Toraja menghargai dukanya seperti itu. Mengapa menghargai? Bentuk penghargaan kepada orang tua. Itu lagi-lagi relasi sosial. Bahwa di dalam sarung itu tercermin relasi sosial. itu bentuk menghargai kepada kedua orang tua kita. Sekarang misalnya karakter anak-anak atau generasi hari ini kan tetap diajarkan di sekolah bagaimana berhadapan dengan orang tua, bagaimana berhadapan dengan sesama teman, bagaimana berhadapan dengan guru. Orang tuanya jauh sebelumnya sudah menghargai relasi sosialnya. Lewat apa? Lewat sarung. Lewat apa? Lewat budayanya. Begitu pula budaya-budaya yang lain. Saya pikir di kain songket juga, saya kira seperti itu juga. Di kain Bali juga demikian. Di kain Sasak Lombok juga demikian. Di kain Papua juga demikian. Di kain Aceh, kain Lampung juga semua memiliki kain itu untuk menghargai sebagai bentuk relasi sosial. Di kain Jawa juga demikian. Di kain Sunda juga demikian. Madura juga itu sebagai bentuk relasi sosial. Pada di setelah kain itu mengajarkan bahwa kita tidak sendiri. Ada Bang John Jakarta, ada saya di Tamalandre Kampus Unas, ada Abang juga di RRG Makassar Jalan Jebulaknya. Berarti itu jadi relasi sosial itu yang tercermin, itu maknanya yang paling dekat dengan kita.
1: Oke. Nah, gimana Bang Jo? Ada penelpon atau pertanyaan ini nih
0: tadi yang dari Beli Arya belum direspon ya. Mau nanya apakah generasi muda di sana sudah ada yang terjun nih untuk menenun gitu. Dayak.
2: Iya.
0: Di sana sudah adakah generasi muda yang mulai terjun untuk mau menenun gitu? Baik.
2: Dari generasi muda. Saya kira ada. Iya, tapi itu kan tidak seperti mau terjun memakai komputer kan, tidak seperti itu. Saya kira ada di setiap kabupaten, ada daerah binaannya, di Sopeng ada, di Goa ada, di Maros ada, saya pikir juga di Takalar juga. Sehari ini ekonomi misalnya yang terkenal dengan pembuatan songkoknya, songkok khas untuk kepalanya itu ada. Jadi saya kira ada di tiap daerah kabupaten termasuk di provinsi Selatan, saya kira ada.
0: Oke, iya.
2: Ada pelatihan
0: dan memang sudah ada dibuat pelatihan-pelatihan seperti itu ya, Dayeng ya.
2: Ada.
0: Oh, okay.
2: Di Goa ada pelatihan seperti itu memang.
0: Oke, siap. Karena kan kalau Ayah sempat latihan. Sempat liputan waktu Ayah masih di Sumatera Utara nih, di Danau Toba nih, Bang Kavi sama Daeng. Dan itu juga anak mudanya karena kan di sana masih relatif banyak ya pembuat ulos gitu ya. Dan anak mudanya juga orang tuanya ngajarin ke anaknya seperti itu, masih ada gitu, diajarin tuh cara mengulos begitu deh. Jadi di samping ada pelatihan juga dari dinas, di situ orang tuanya karena memang membimbing seperti itu. Siapa, apakah sudah ada telepon lagi di sana Bang Gavi?
1: Belum ada. Cuma siap. Ini aku mau menanya nih ke Den Ringko nih. Apa sih Den Ringko yang mesti dibenahi atau oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat ini mengenai tema kita hari ini? Apa yang mesti dibenahi ini Den Ringko?
2: Yang paling dekat itu ruang-ruang kebudayaan nggak selalu dibuka. Apa yang didukung oleh RRI, begitu pula dengan daerah, kebijakan di tingkat pemerintahan diberikan ruang-ruang budaya, bukan cuma sarung, tapi mungkin masih banyak produk-produk budaya yang tidak dikenal di Nusantara ini, misalnya budaya kuliner, budaya sastra, budaya pengetahuan-pengetahuan lokal masyarakat lain, misalnya bagaimana misalnya mitigasi bencana di daerah lain itu kan banyak mitigasi bencana berbasis budaya lokal, itu mesti juga dikabarkan kepada generasi kita ya. Misalnya bagaimana menghargai air juga penting, itu juga bagaimana mencintai air juga, itu kan terkait dengan ekologi, itu mesti juga, itu kan termasuk budaya juga. Tidak ada budaya yang bisa jadi tanpa air. Saya kira membuat sarung juga tanpa air itu juga perlu dibenahi. Banyak, saya pikir banyak hal yang terkait yang di budaya, termasuk pendidikan yang di dalamnya ada kurikulum tentang kain khusus ya, membahas tentang kain. Jadi bukan, ini sinergi luar biasa lewat RRI ini, mudah-mudahan pemangku kebijakan memberikan ruang-ruang budaya lagi yang lebih luas. Misalnya paling tidak di misalnya muatan pelajaran bahasa Indonesia ada karya sastra yang terkait dengan kain. Saya kira ada itu dimunculkan di lingkungan anak-anak pendidikan, atau mungkin ya, kalau di hotel kan ada memang ya, ada memang hiasan-hiasan yang berkait dengan kain di perbankan juga. Saya sudah saya lihat juga itu ada beberapa bank di Makassar dan sekitarnya itu ada memang variasi-variasi hiasan yang berkait dengan kain seperti itu. Nah, mungkin juga di misalnya pakaian seragamnya pegawai-pegawai, walaupun ada batik setiap hari tertentu, tapi bagaimana kita memakai juga kain-kain lokal kita masing-masing lebih dimasifkan lagi supaya menjaga kelestarian budaya busana kita, budaya kain kita, budaya tenun kita, itu yang perlu ditingkatkan.
1: Gimana Bang Jo?
0: Oke deh, ini karena sudah menit 55 juga nih Bang Kavin, mungkin bisa langsung ke closing statement ya dari pemaparan kita di hari ini dari Daeng, silakan.
1: Silakan Daeng, Rengko, closing statementnya.
2: Terima kasih kepada RRI senantiasa memberikan ruang budaya. Terima kasih juga kepada tentunya kepada RRI Jakarta ya dari Makassar. Mudah-mudahan kedepannya sinergi ini tetap berjalan dengan baik. Alam kemerdekaan ini tetap damai sebagaimana ketika kain itu dipakai. Kita senantiasa saling menjaga agar diri kita berbangsa dan bernegara. Kita saling menjaga yang rapuh, mari kita bersama-sama menguatkan di dalam kain Indonesia kita. Yang tercerai berai benangnya, mari kita menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sebagaimana dalam selembar kain. Terima kasih RRI, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih,
1: Dan Rengko.
0: Terima kasih juga buat Bang Kavi ya untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di cerita di hari ini ya pendengar perempat bisa menambah kecintaan kita sama budaya di Indonesia, khususnya kain ya, karena di Indonesia tuh punya banyak banget macam-macam kainnya. Sekali lagi terima kasih Dain, terima kasih juga buat Bang Ahmad Kaki untuk perjumpaan kita di episode ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Sama-sama.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
5: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
6: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Republik Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed.
2: Dulu, para pahlawan berjuang dengan bambu runcing dan semangat yang tidak pernah padam. Hari ini, perjuangan kita berbeda. Belajar dengan sungguh-sungguh dan berprestasi, serta berkarya dengan kreativitas.

Propat, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Has Nuryadi Sulaiman bertindak sebagai inspektur upacara pada acara penurunan bendera dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pada acara yang berlangsung di kantor Gubernur Kalimantan Selatan pada Senin sore 17 Agustus, upacara penurunan bendera menjadi awal rangkaian penutupan peringatan hari kemerdekaan Indonesia ke-81 di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan. Seluruh rangkaian berlangsung hikmat dan tertib dan penuh penghormatan, mulai dari prosesi persiapan hingga sang merah putih diturunkan, dilipat dan disimpan kembali. Hadir dalam kesempatan yang itu tersebut Dasana Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syafruddin, jajaran Forkopimda, para pejabat teras pemerintah Kalsel, lawan juga pimpinan instansi vertikal, pejabat TNI Polri, lawan undangan. Usai memimpin upacara, Has Nuryadi menyampaikan rasa syukur dan seluruh ucapan terima kasih dalam rangkaian prosesi yang berjalan dengan lancar. Demikian kabar Propat, terima kasih dan salam budaya.

0: Goyang sana. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

baru aja bergabung. Kita lagi live di TikTok sekarang. Selamat sore buat yang gabung di TikTok kita untuk sore hari ini. Dan kita mau, apa namanya, mau ngajak pendengar nih yang ada di mana?

0: Aduh, aku bukan wifi. Halo, apa kabar? Dansa Anak Perompak, Tuan Kavi hadir lagi nih menemani Dansa Anak untuk sore hari ini. Setelah berapa lama ya? Saya 4 hari deh kayaknya kemarin izin ya, libur, dan sekarang udah balik lagi nih nemenin Dansa Anak Perompak. Cuacanya panas di Kota Banjarmasin untuk hari ini. Sebentar. Saya mau cari ininya dulu nih. Oke, selamat sore buat semua pendengar yang ada di TikTok dan juga di WA ataupun juga di telepon biasa. Yang pengen gabung langsung aja, kita mau terima Dansa Anak Perompak berpartisipasi di sini. Halo, ayo goyang. Kita ke WA dulu ya. Halo.
1: Halo, goyang yuk.
0: Iya, apa kabar nih Bang Wandi? Di TikTok bagus gak ya suaranya ya?
1: Bagus lah. Alhamdulillah kabarnya baik aja.
0: Baik ya.
1: Ya.
0: Oke, bentar Bang Wandi, saya sambil buka. Oke, aman. Bagus kok suaranya. Bang Wandi mau request lagu apa nih? Lagunya ada Siti Aisyah, Terbuai Asmara, Lagu Cinta, Derita di Atas Derita, Lautan Dusta, Samudra Cinta, Lentera, Terang, Secawan Madu, Derita Jiwa, sama Sejak Pandangan Pertama. Mau yang mana?
1: Perawan Madu apa sih, Bang?
0: Apa sih tadi bentar? Secawan madu.
1: Secawan madu.
0: Mau dikirim buat siapa nih?
1: Gimana buat Hadi dan Ibu Nipah, Lukman sama Inurnya, sama Sari, buatnya Bang Madan, buatnya Bang Hakim, Irsai Tanjung Yani, nanti Elvio kah? Buat Herman, Jun Banjarbaru, buatnya si Papi Coy, buat sebenarnya dari sama Jin. Ya, Mas Awan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Wandi udah gabung. Halo, ayo goyang. Halo. Ya, dari?
2: Ojan, Bang Awan.
0: Bang Ojan di Matapura ya?
2: Panas, Bang Awan.
0: Apa?
2: Panas.
0: Oh, lagi panas di sana. Tapi, apa nih, masih ada kabut gak di sana, Bang Ojan?
2: Baru aja tadi kebakaran tadi.
0: Oh, di mana, Bang? Di daerah Matapura kebakaran. Tapi gimana? Udah teratasi atau masih ada apinya nih?
2: Sudah.
0: Alhamdulillah ya, Bang ya. Makin panas ya jadinya ya.
2: Lagunya Zapin Melayu, Bang Awan.
0: Zapin Melayu.
2: Dari Lesti.
0: Oh, dari Lesti. Oke, saya carikan nanti mau dikirim buat siapa nih?
2: Salamin buat Bang Wandi tadi lah. Dan siap ya sedikit.
0: Amin ya Allah.
2: Buat Herman juga. Buat Mama Madan. Buat Mama Yani juga.
0: Oke.
2: Buat semuanya aja Bang Awan. Buat Bang Awan mudahan.
0: Amin ya Allah, terima kasih.
2: Makin banyak Bang Awan lah.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada ke Mbak Yani sekarang di Alabiu. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum Abang Awan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
3: Kabarnya baik aja, panas pol juga di sini nah.
0: Iya, panas ya di sini ya. Betul. Tapi kabut asap juga enggak di sana?
3: Sama aja.
0: Sama juga ya, kabut juga ya. Oke. Jangan lupa pakai masker ya kalau kemana-mana ya. Lagunya ada, sebentar. Lagunya ada Secawan Madu, Japin Melayu, Siti Aisyah, Terbuai Asmara, Lagu Cinta.
3: Japin Melayu,
0: dikirim buat?
3: Dikirimnya buat Adli Rasid, Ojan, aku buat Herman, Mang Nidoy, Mang Wandi, Mama Alpi, Mama Madan, Mama Inur, buat Beretan Haji dan buat Bang Awan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.

0: kabar Bang Awan Dante yang kayak Arjuna.
1: Masya Allah.
0: Manis banget dari dulu tetap ganteng selamanya.
1: Masya Allah, terima kasih. Saya sehat.
0: Tetap berasa ulun dari dulu sampai sekarang tuh gak ada berubah gantengnya. Oh, sinyanya aja Allah. Bertuah gak ada apa-apa banget tetap.
1: Masya Allah, terima kasih.
0: Makanya mulai dulu tahun 2000-an berapa dulu yo, ingatnya 2008-2009 tuh ingat
1: dia. Oh,
0: keren banget dulu sampai dulu kan berubah lembut kayak es krim pras kulit. Ini Bang An lagunya boleh nggak Bang lagu Cinta Setengah Siang?
1: Dari
0: ini
1: siapa tuh?
0: Dari itu kan dari kemarin tuh Endah Demi Dua itu kan menghormati kan masih hari suasana.
1: Dari Endah Dua ya, Endah DA Dua ya. Oke, okay, ada.
0: Sekaligus juga mengenang mantan ulu yang kemarin 3 tahun lalu meninggal pas.
1: Oh gitu.
0: Ini juga dia. Bulan Agustus juga dia meninggal.
1: Gitu.
0: Jadi Bang itu aja sarannya buat Yani, Pak Tumar, Mang Idoy, Mang Wani, buat Sari, buat Abang Adi, Abang Hakim, Abang Haji, ya Abang semuanya salam merdeka buat Abang Awan yang ganteng.
1: Okay. Terima kasih. Terima kasih kembali.
0: Merdeka.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung. Kita ke Mama Alfi sekarang. Halo. Saya jadi ikut teman-teman saya. Halo gitu.
2: Halo Bang.
1: Waduh, merdeka.
2: Merdeka.
1: Sekali lagi merdeka.
2: Merdeka.
1: Mantap. Ini kata orang apa ini di telepon teriak-teriak. Sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat dan baik.
1: Sehat dan baik, luar biasa.
2: Luar biasa.
1: Gimana nih, lagi apa?
2: Biasa Bang, santai.
1: Santai, yuk kita santai. Aduh, enak banget bisa santai ya. Saya belum bisa santai, saya harus kerja nih. Aduh, gimana ini? Gimana?
2: Sabar
1: aja sudah ya, hidup lo. Hidup harus tetap berjalan.
2: Iya.
1: Man, batuk sudah, mau lagu apa Pian?
2: Anu aja Bang Enat, Derita di Atas Derita.
1: Rumah lengkap itu double kill. Dikirimnya Gesang.
2: Salamnya Amah Nadila. Sama Wandi. Siapa lagi nanti ya? Tiga aja leh.
1: Inggi.
2: Ya, semuanya aja Bang. Salam sehat. Abang Awan, doanya terbaik selalu.
1: Amin, Inggi, ya Allah. Inggi, amin.
2: Rezeki banyak.
1: Amin, ya Allah, kabul.
2: Terima kasih Bang.
1: Sama-sama, terima kasih Mama Alfi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Oke, kita putar lagu dulu ya. Sebentar ya.

0: Yang Yu dan Sanak Perempat, silahkan, kita masih terima telepon di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252-6602 dan juga di WhatsApp, apa di TikTok ya, boleh aja, monggo tempel request di TikTok. Kita mau ke WA dulu nih. Ada Bang Adli, selamat sore Bang Adli.
1: Selamat sore juga.
0: Iya, Bang Adli, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat. Baik. Cuaca bagaimana cuaca Bang Adli?
1: Cuaca awan biru semua, Bang.
0: Wah, awannya panas. Biru ya, panas di sana ya, cerah berarti ya.
1: Iya.
0: Oke, Bang Adli, panas-panas gini mau lagu apa Bang Adli?
1: Lagunya yang apa yang di list?
0: Yang di list sekarang ada Cinta Setengah Tiang, Sejuta Luka, Derita di Atas Derita, Siti Aisyah, Terbuai Asmara. Terus kemudian ada lagu Cinta, Lautan Dusta, Samudra Cinta, Lentera, sama Terang. Mau yang mana?
1: Luka di Atas Luka aja.
0: Luka di Atas Luka ya? Oke deh, baiklah. Dikirimnya buat siapa?
1: Buat Yani, I Love You. Ahmad Pala. Mawardi. Bang Mihat. Bang Herman di Banjarbaru. Mama Eno, Enor dengan Popma. Febri di Asmandai. Dan semua jajah dari A sampai Z. Salam sehat selalu. Dan salam persahabatan. Buat Bang Awan.
0: Iya.
1: Semoga juga sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih waktunya. Kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih buat Bang Adli sudah bergabung untuk sore hari ini. Halo, ayo goyang.
2: Halo.
0: Iya, dari siapa di mana?
2: Yang Yuan.
0: Oh, kok lesu banget sih?
2: Mardika.
0: Kenapa?
2: Halo, Wan.
0: Iya, kenapa, kenapa?
2: Mardika, Wan.
0: Iya, kok merdekanya lesu sih? Kenapa?
2: Lagi bawang goreng mana ya?
0: Oh, bangun tidur. Walah, dikira tadi lagi sakit atau apa gitu. Enggak ya?
2: Di rumah mana
0: ya? Lagi di rumah ya, oke. Bang Herman,
2: lagunya apa, Wan?
0: Lagunya ada Derita di Atas Derita, Cinta Setengah Tiang, Sejuta Luka, Siti Aisyah, Terbuai Asmara, Lagu Cinta, Lautan Dusta, Samudra Cinta, Lentera, sama Terang.
2: Samudra mana? Cinta aja, Wan.
0: Samudra Cinta, mau berlabuh kemana nih? Mau berlayar kemana?
2: Ke Malaysia, Wan.
0: Oh, ke Malaysia.
2: Rencana,
0: oke. Mau kirim buat siapa ya?
2: Salamnya Amang Madipura. Mau kirimkan ke Yane juga. Kawan Mama Alfred kan? Kawan Mama Madan. Angel Yanti juga di mana tanya tadi. Seberapa tanda mana yang menarahan?
0: Oke, baiklah.
2: Kawan siapa yang lebih terbaik ya?
0: Alhamdulillah baik.
2: Masih luar.
0: Oke, sama-sama.
2: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka, waalaikumsalam. Nah gitu dong, kok tadi agak lesu gitu ya. Kembali bersama. Dari siapa nih? Dari Muhammad Safaat. Request lagu Kembali Bersama, Eki bang. Oke, baiklah. Kita terima WA dulu. Halo, ayo goyang.
3: Goyang, yo.
0: Iya, Bang Kolbi. Sehat.
3: Biasa aja lah, biar nah. Peminum kopi Bang Awan, ngantuk mata.
0: Iya, makanya mata saya ngantuk beneran. Di TikTok tuh kelihatan saya lagi ngantuk. Saya padahal udah bawa minum loh Bang Olbi nih. Minum saya tuh gede sekali, tapi bukan kopi.
3: Tuh, ya beli ulun aja beli minum kopi sama teman-teman kampung
0: yang itu nah. Oh gitu ya, harus minum kopi ya.
3: Tapi mau kata biasa minum kopi kan ya, pada ngantuk.
0: Saya bisa minum kopi sebenarnya, cuman kalau kopi pahit saya nggak bisa minum.
3: Udah ulung ada mau aja pahit, nggak ada manis-manisnya.
0: Oh, tetap ada manisnya juga ya. Oke, Abang Kolbi mau lagu apa?
3: Apa lagunya tadi? Nah, anak empat tadi anti Bang, anak sudah memilihnya Iman deh.
0: Ada Derita di Atas Derita, Cinta Setengah Tiang, Sejuta Luka, Samudra Cinta.
3: Dan menurut kita dari jam 4 anu tadi nempat Herman.
0: Oke, baik. Dikirimnya buat siapa, Pak Kolbi?
3: Salah-salahnya lu diberikan aja, seluruh penanggara di Prabu. Bang Awan, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, beneran saya ngantuk, saya nguap. Terima kasih Abang Kolbi ya. Ketahuan lagi saya di TikTok tuh gak lagi nguap. Siapa lagi silakan yang pasti pengen request lagu. Selamat sore juga buat Ucok Umar, buat Dibas. Ada siapa aja sih? Di sini ada Chandra, ada Hania Ani. Mbak Hania Ani, ada Chandra, terima kasih udah gabung. Oke. Halo ya Goyang.
4: Goyang yuk.
0: Iya, dari siapa?
4: Apa kabarnya, Bang Mawar?
0: Sehat, dari siapa di mana?
4: Harinya Abang Mawardi di Marabahan sana, Kai.
0: Oke. Mau
4: lagunya pokoknya empat orang banyak kan lagunya Sarakah.
0: Oke, siap.
4: Salam salamnya ke Sandang Sarakah kita Abang Herman juga di Banjarbaru, Lukman Mama Indo yang juga Bang Jo di Pangaron, juga Abang Rizky di Kandangan juga, kesannya Bang Samso juga Amah di Balam yang ini lagi aja. Katanya Abang Adli juga nak Amang Wandi di Kurau juga nak Bang Odin kan juga Mama Alfi juga nak. Salam salam untuk keluarga Sandang Sarakah. Dasan Abah Albi dari Jena. Dasan sebenarnya kan?
0: Oke.
4: Gasanya Bang Awan, pokoknya goyang yuk.
0: Siap. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah gabung. Dan sana kita mau istirahat sebentar karena habis ini kita mau dengerin kumandang azan asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga doa yang dipanjatkan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita break dulu ya. Nanti kita akan kembali lagi setelah ini. Kita akan menanti waktu kumandang azan asar untuk wilayah Banjarmasin.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak

Jadilah generasi yang berani bermimpi, berani mencoba, dan berani menjadi bagian dari perubahan. Karena masa depan Indonesia ada di tangan generasi hari ini. Indonesia Merdeka, Indonesia Berkarya, Indonesia Jaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Mika dari 94 dari Reza, aduh saya lupa lagi nama lengkapnya itu, Reza Zakaria dari 94, salah satu jebolan dari ajang pencarian bakat dangdut Indonesia, lalu kemudian diikut DA Asia waktu itu ya. Oke, dan 94 silakan yang masih pengen gabung di 0895 3405 09539 dan di 0511325260. Masih ada Lentera, ada Terang, ada Derita Jiwa, Sejak Pandangan Pertama, Sebatas Batur, Kejam, Mawar Putih, Astaga Bercanda, Surgaku Kekasih, dan Tak Ada Logika. Dan anak berempat, saya mau tambahkan juga deh, saya mau puterin nanti lagu yang ini aja nih, Kambing Hitam ya, darinya Paul yang juga bakal saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Silakan yang masih pengen request lagu di dua line telepon kita dan juga di WhatsApp, boleh, nanti kita akan tunggu ya setelah ini.

0: itu mandi apa berenang sih? Boros banget sama air.
1: Biarinlah, kan persediaan air kita masih banyak.
2: Oh no.
0: Ya memang, tapi apa harus nunggu kita kehabisan air dulu baru kamu sadar? Kalau nggak ada air lagi, kamu mandi pakai apa?
1: Iya deh, iya maaf, aku nggak akan boros air lagi.
0: Nah, gitu dong. Hari gini mau bersih tapi boros air, udah nggak zaman.

pagi dan senang berobat. Masih ada waktu sekitar 8 menit lagi ya. Dua lagu terakhir akan kami hadirkan untuk Anda. Yang pertama ada Terang dari Tasya Rosmala, dilanjutkan satu lagu terakhir dari Jirayut dengan Derita Jiwa.

dan sekaligus penghargaan pemerintah atas perjuangan yang telah diberikan untuk Indonesia. Dia menyebutkan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian terhadap para pejuang kemerdekaan. Demikian, Habar Propa, terima kasih. Salam budaya.

0: Banjar 104,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara
1: budaya Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

pahlawan berjuang dengan bambu runcing dan semangat yang tidak pernah padam. Hari ini, perjuangan kita berbeda. Belajar dengan sungguh-sungguh dan berprestasi, serta berkarya dengan kreativitas.

Jadilah generasi yang berani bermimpi, berani mencoba, dan berani menjadi bagian dari perubahan. Karena masa depan Indonesia ada di tangan generasi hari ini. Indonesia Merdeka, Indonesia Berkarya, Indonesia Jaya. Dirgahayu Republik Indonesia.

ya, tapi masih ada bias-bias panas gitu ya. Jadi kayak cuacanya tuh kayak masih jam 3 gitu ya, jam 3 ke 4 gitu, padahal udah mau senja dan sedang berempat. Jadi emang masih panas nih, walaupun di beberapa bagian sudah mulai mendung dan sedang berempat. Dan juga untuk arus lalu lintas terpantau ramai lancar dari ke arah dua jalan kita menuju luar kota dan dari luar menuju ke dalam kota nih. Yang mungkin sedang di jalan pulang mau menuju ke tempat ke rumah ya, begitu, tetap hati-hati. Dan yang masih mendengarkan sajian kami dengan sajian lagu-lagu Banjar, kami masih akan menemani Anda nih. Lagu-lagunya yang bikin Anda santai ya, supaya bisa menemani Anda di perjalanan nih dan sarana.

RRI dengan esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budak. Empat sekawan Mapala, mahasiswa paling lambat, Daddy, Boy, Lisa, Lenny, bingung mau liburan kemana lagi. Sebagai mahasiswa yang menorehkan prestasi gemilang di bidang pecinta alam, tak ingin liburan kali ini hanya dihabiskan rebahan tak berguna. Ide mengeksplor pegunungan Meratus di Pulau Kalimantan dianggap konyol karena isu tentang Meratus yang dianggap negatif. Sebelum pergi, Lenny, Lisa meminta syarat lebih konyol lagi. Tidak boleh jatuh cinta. Syarat itu terpaksa diiyakan demi sebuah pertemanan. Di pedalaman Meratus, Daddy Armando jatuh cinta kepada seorang gadis bernama Diang. Namun sayang, cintanya tak berbalas. Di tengah kegalauan, tak disangka Daddy kembali dipertemukan dengan Diang, gadis pujaannya, di tempat dan suasana yang berbeda. Cinta menunjukkan arah kemana berlabuh. Terima kasih Meratus, kau beri aku kesempatan untuk lebih mengenalmu. Kau izinkan aku mencintai Diang, gadis Dayak Meratus, pilihan hidupku. Demikian esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budak, dari RRI untuk Indonesia.

kericuhan mewarnai pertandingan babak 32 besar Garuda Cup 2 2026 antara Mahela FC dan juga Persiha Hapulang di halaman lapangan 21 Juni Rangas Dalam, Desa Anduhung, Kecamatan Batangalai Selatan, Hulu Sungai Tengah pada hari Selasa. Pertandingan bahkan terpaksa dihentikan sebelum waktu normal berakhir setelah perselisihan antar pemain berkembang menjadi aksi saling dorong. Situasi semakin tidak terkendali ketika sejumlah supporter masuk ke tengah lapangan. Kericuhan bermulai setelah terjadi pelanggaran memasuki babak kedua. Wasit utama Ilham kemudian memberikan kartu kuning kepada pemain yang dinilai melakukan pelanggaran. Namun keputusan tersebut tidak serta-merta meredakan ketegangan. Perselisihan berlanjut hingga pemain dari kedua kesebelasan terlibat aksi saling dorong. Sejumlah supporter kemudian masuk ke lapangan. Panitia dan petugas keamanan langsung bergerak untuk memastikan dan bisa memisah pemain serta menghalau supporter dari area luar pertandingan. Ketua tim panitia Garuda Cup 2, Muhammad Ramadhani, membenarkan pertandingan ini sempat diwarnai kericuhan karena situasi tidak memungkinkan pertandingan dilanjutkan. Laga akhirnya dihentikan. Panitia bersama perangkat pertandingan kemudian melakukan pembahasan untuk menentukan sanksi berdasarkan regulasi turnamen. Hasil Mahela dan Persiha Hapung sama-sama didiskualifikasi dari Garuda Cup 2 2026. Ramadhani mengatakan insiden tersebut menjadi evaluasi bagi panitia, terutama menyangkut pengamanan pertandingan. Garuda Cup 2 sendiri diikuti 72 tim dari sejumlah daerah, mulai dari Barabai, Kandangan Balangan hingga Tabalong. Demikian kabar perempat dan sana, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: hari ini kumandang azan maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya akan kita dengarkan pada pukul 18.29 menit waktu Indonesia Tengah. Kami ajak Anda sebentar untuk mendengarkan pengajian yang suci Al-Quran untuk hari ini bersama Dr. Andes Saleh Yusran, Surah Al-Mu'min ayat 69 hingga 81.
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة

وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

kewajiban-kewajiban muslim. Untuk budi pekerti kita, hendaklah kita selalu benar dalam ucapan dan sama sekali tidak dibenarkan berdusta. Tepatilah sesuatu yang telah disanggupi dan dijanjikan. Jangan mengingkari betapapun situasi dan kondisinya. Jadilah pemberani yang memiliki ketahanan. Sebaik-baik keberanian ialah bersikap dan berkata jujur dalam soal yang hak, menyimpan rahasia, berani mengakui kesalahan, berlaku adil dan seksama, sekalipun terhadap diri sendiri, serta mengendalikan amarah. Jauhilah sikap yang mengurangi kewibawaan pribadi. Hendaklah selalu mengutamakan sikap serius dan bersungguh-sungguh, serta sikap itu tidak boleh menjadi penghalang untuk bergurau secara sehat dan tertawa sekedar dengan senyum. Hendaklah kita memiliki sifat malu, perasaan halus dan peka terhadap yang baik dan buruk. Kita harus menampakkan sikap gembira terhadap yang baik dan tersinggung terhadap yang buruk. Bersikaplah rendah hati atau tawadu yang tidak sampai menghinakan diri sendiri atau membudakan diri, menjilat dan mengambil hati. Hendaklah menerima kedudukan yang lebih rendah dari kedudukan yang layak bagi kita, supaya dapat mencapai kedudukan dengan baik. Jangan mengumbar pandangan, tahanlah hawa nafsu, dan lawanlah selera diri sehingga kita mampu menaikkannya ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu kepada yang serba halal dan baik. Cegahlah diri dari segala yang haram, jauhkan diri dari orang-orang yang buruk perangai, fasik, dan jauhi tempat-tempat maksiat. Hindarilah diri dari hidup berpoya-poya dan semacamnya. Untuk akal kita, hendaklah memperbaiki dan menyempurnakan tilawah Al-Quran, mendengarkan dan mendalami seluruh maknanya. Kita harus mempelajari sirah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah salafus salih sedapat mungkin sesuai dengan waktu dan kesempatan yang kita miliki. Sebaiknya kita memperbanyak membaca dan menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikit-dikitnya hadis Arba'in Nawawiyah. Pelajari buku-buku yang membahas akidah, fikih dan cabang-cabangnya. Perbanyaklah membaca buku, majalah, koran dan siaran-siaran terbitan Ikhwan. Adakanlah perpustakaan di rumah kita, walaupun sangat sederhana. Kuasailah secara sempurna persoalan keislaman yang umum, sehingga kita dapat membentuk pendapat dan gambaran yang tepat, serta memberikan penilaian terhadapnya sesuai dengan ketentuan fikrah dan sikap hidup. Untuk keuangan kita, kelolalah satu usaha ekonomi perdagangan, walaupun kita kaya raya. Tempuhlah usaha wira swasta dengan sepenuh hati, betapapun terbatasnya bakat dan pengetahuan kita dalam masalah ini. Tidak usah memaksakan diri untuk menjadi pegawai negeri, karena itu merupakan pintu rezeki yang paling sempit. Tetapi, jika ada peluang untuk itu, jangan ditolak. Tinggalkan suatu pekerjaan jika bertentangan dengan tugas dakwah kita. Jauhilah perjudian dan media-media usaha yang haram, walaupun membawa keuntungan dalam waktu singkat. Kegiatan usaha yang kita jalankan harus bersih dari unsur riba. Aktiflah membina kekayaan umum Islam dengan meningkatkan produksi dan usaha-usaha ekonomi Islam. Biasakan menggunakan sandang, pangan dan produk dari sesama muslim. Biasakan menabung walaupun sedikit untuk menghadapi keadaan darurat. Jangan melibatkan diri ke dalam kemewahan yang melampaui batas. Untuk orang lain, bersikap adil dan teliti dalam menilai dan menegakkan hukum dalam berbagai keadaan. Janganlah karena marah kita melupakan kebaikan orang. Janganlah karena kita menyukai seseorang, kita tidak peduli dengan berbagai sifat dan sikap buruknya. Janganlah suatu pertikaian membuat kita lupa kebaikan budi orang lain. Jujurlah terhadap diri sendiri dan orang yang paling dekat dengan kita, walaupun pahit. Milikilah kegiatan besar dan terlatih melakukan kerja sosial kemasyarakatan. Merasa bahagia dan gembira bila berhasil,
melakukan kebaikan kepada orang lain, selalu menjenguk yang sakit, menolong yang memerlukan, menghibur dan meringankan derita yang tertimpa musibah, walaupun dengan ucapan yang baik.

mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

pahlawan berjuang dengan bambu runcing dan semangat yang tidak pernah padam. Hari ini, perjuangan kita berbeda. Belajar dengan sungguh-sungguh dan berprestasi, serta berkarya dengan kreativitas.

Jadilah generasi yang berani bermimpi, berani mencoba, dan berani menjadi bagian dari perubahan. Karena masa depan Indonesia ada di tangan generasi hari ini. Indonesia Merdeka, Indonesia Berkarya, Indonesia Jaya. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed.
1: Dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Kabar Perempat bersama Ulun Anissa. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR didampingi Ketua Dekranasda Banjarmasin Nelly Listriani menghadiri penutupan Kalsel Expo 2026 pada Senin malam 17 Agustus 2026. Kegiatan yang ditutup Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin tersebut selama 6 hari pelaksanaan berhasil menarik lebih dari 1,2 juta pengunjung dengan nilai transaksi menembus 20 miliar rupiah. Besarnya jumlah pengunjung dan transaksi menjadi salah satu indikator tingginya minat masyarakat terhadap produk lokal Kalimantan Selatan. Momentum tersebut sekaligus membuka peluang lebih luas bagi para pelaku UMKM dan industri kreatif untuk memperluas pasar. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR mengapresiasi pelaksanaan Kalsel Expo 2026. Menurut Sidin, kegiatan tersebut kada cuma menjadi ajang pameran, tetapi juga memberikan ruang strategis bagi UMKM dan pelaku industri kreatif untuk memperkenalkan produk unggulan daerah. Sidin menilai tingginya antusiasme masyarakat harus menjadi momentum bagi pelaku usaha di Banjarmasin untuk semakin meningkatkan kualitas produknya. Selain itu, pelaku usaha juga perlu memperluas pemasaran dan memperluas jangkauan pasar. Demikian kabar Perempat pukul 19 malam waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

107,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Sanak Perempat. Malam hari ini bersama Ulun Anissa ya, setelah tadi sore Bu Hanpian semuanya bersama Awan. Dan segera kita akan bergabung bersama Masjid Raya Sabilal Muhtadin untuk mendengarkan bersama-sama pengajian dan juga ceramah agama bersama Tuan Guru Haji Ahmad Supian untuk edisi hari ini, Selasa 18 Agustus 2026.

Makanya kekasih Allah itu mengatakan as'adun nas, manusia yang paling untung, paling bahagia, man lahu qalbun alimun, orang yang memiliki hati senantiasa beserta Allah Subhanahu wa taala. Merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bianna Allah ta'ala ma'ahu fi mawdhi'in kan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa mengintai kepadanya dimanapun dia berada. Ini merupakan penangkal bagi kita untuk jangan sampai memancing kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Allah Subhanahu wa taala, manusia jangan dipancing-pancing kemarahannya. Orang tua kita, abah kita, ini yang terjadi dalam perjalanan ulun sendiri waktu ulun masih kanak-kanak. Waktu itu ini cuman sekedar ungkapan jangan sampai kita memancing kemurkaan orang tua, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kita orang Banjar, arwah mama ulun itu manakuni lawan ulun. Yan yasidin, ikam hendaklah makan limping. Limping itu apa? Oh, ya limping ngarannya. Ya, adonan nang bapisang. Ulun hendak nyaman, ulun siap ucap hendak benar makan limping. Ujar mama, amun ikam hendak makan limping, tutup gelapung. Nah, keinginan itu harus ada perjuangan. Hendak nyaman itu harus ada kegiatan. Uja arwah, kan kami bari bapak nyambat kada abah. Uja arwah bapak, jangan gelepung aja ditutup kayu tungke. Tujar mama, ambil bakul sudah betis baras. Tujar abah, ambil kapak di gelawang. Nangaran handak makan limping, dia ambil baras, dia ambil kapak. Tapi perjalanan itu kada mulus, kada mulus. Harus kita berhadapan dengan tantangan. Rumah kami itu di jembatan. Di seberang jembatan itu lapangan main bal. Ujar kawan, ini baras di tangan, kapak sebelah, baras sebelah. Yan, musuh datang. Bila ikam kada umpat, kalah kita. Maka ulun waktu itu Maradonanya, kapten sepak bola. Iya kanakan. Nah, dilapas baras di higa lasong, diandak kapak di palatar, bulak ke subarang main bal. Perintah ditinggalkan, larangan dikerjakan. Apa akhirnya? Itu satu contoh. Lalu arwah mama ini barangkali kada terdengar
debuk, kan orang menutup mendebuk. Aruhabah kada menangar latuk nungkeh kayu. Dilihat isin kayak gerumah. Aruh hayam makan beras. Ini memancing kemarahan orang tua. Memancing. Kita dengan orang tua itu bisa mendapat kemarahan kalau berhadapan. Kalau dengan Allah, kemana kita lari? Kemana kita lari? Aina ma tuwallu fasam wajhullah. Kemanapun kamu melangkah, kau berhadapan dengan Allah. Lalu arwah abah ni pian mendatangi ke lapangan. Ini melihat lawan kuitan tu datang, tahu sudah pada beres ketutup, tahu sudah payo kayu kada tungke. Ya kaku jaran tuh. Beres kada ditutup, kayu kada tungke. Kuitan datang. Ampih pang. Jaka. Ih begagah lagi. Memancing kemarahan orang tua. Turun sidin ke lapangan. Kada limping nang dapat, limpang nang dapat. Nah, itu contoh tak? Contoh. Siapapun kalau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa melawan. Tidak ada. Karena Allah segalanya, maha segalanya, maha kuasa, maha perkasa. Kalau kita melanggar larangan Allah, berarti kita tuh memancing, menjulai hati lawan Tuhan. Ujar Allah Subhanahu, pengumuman resmi dalam Al-Quran.

nampak kehancuran, kerusakan di muka bumi. Dengan kerusakan itu gempa bumi, ya kan? Indonesia diintiti kena gempa bumi. Oleh tayangan di televisi 120 puskesmas hancur, 90 rumah sakit hancur, belum lagi rumah-rumah. Itu kehancuran, kerusakan. Termasuk petaka dikirim oleh Allah, gempa bumi, tanah longsor, angin puting beliung. Bima kasabat aidinas, lantaran tingkah pula manusia. Liudhiqahum ba'dalladhi 'amilu, kami rasakan sedikit daripada perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke terminal Tuhan. Bikmasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi kalau kita hati ingat kepada Allah, kita ini bermata apa? Bermata, mata kita lain dengan penglihatan Allah. Allah itu kadim, kita baru. Allah itu penglihatan tidak dengan mata, kita dengan mata. Kita diciptakan oleh Allah. Mata kita ini pahaya apabila jauh halus, bila parak benar, bila kadap kadang kelihatan. Tapi kalau mata Allah, penglihatan Allah, jauh dekat, gelap terang, sama lawan motor taksi ada berbeda. Nah begitu. Jadi kalau sesuatu larangan Allah itu, jangan menjuali hati lawan Tuhan. Kuitan kim beli juali hati labar tampiling sidin. Jadi orang yang untung itu hatinya senantiasa dekat dengan Allah, dekat dengan Allah. Penangkal dari mengerjakan sesuatu larangan Allah, takutan dengan petaka yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Siapa lagi orang yang untung sangat bahagia itu? Wabadanun sabirun. Kalau hatinya dekat dengan Allah, kalau badannya sabar, itu orang untung. Lelaki kah, bibini kah, bila hati senantiasa beserta Allah, untung. Kalau badan sabar, untung. Sabar itu ada tiga. Sabar atas melaksanakan perintah Allah, itu dalam pandangan ulama tingkatannya 300. Sabar atas taat. Kita memerangi nafsu kita, sabar. Sembahyang, sabar. Mun kada sabar kada sembahyang. Puasa, sabar. Mun kada sabar kada kawa puasa. Ini hanya sabar atas taat. Kedua, sabar atas meninggalkan maksiat. Sebab maksiat itu pian tanyaman pada taat. Bujuran. Kalau orang sudah kebiasaan mabuk, suruh ampih, sulit. Meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan itu sulit. Meninggalkan yang nyaman. Lalu pahalanya tergenal pada mengerjakan taat. Sabar atas taat 300, sabar meninggalkan maksiat 600. Itu di mana mampir? Di akhirat. Karena dunia ini ada keperluan, akhirat tujuan kita. Dunia keperluan, bukan keinginan.
harus kita ingat-ingat dalam pikiran kita, dunia keperluan, bukan keinginan. Nah, kayak apa keperluan? Kita perlu makan. Makan tuh asal ada nasi lawan uyah aja. Nasi lawan uyah. Biar baiwak mun kada ada uyah. Biar gangan sup mun kada ada uyah. Nyamanlah. Uyah itu adalah inti maka makanan. Cukup dah nasi lawan uyah. Tapi kalau keinginan, nah ini yang membuat orang kada kawa berbari, kada kawa bersedekah, kada kawa berimpak. Aur habis urusan parut saja. Kan parut saja. Sabar. Minggu tadi dah ulang kebukakan. Nabi itu menyembelih kambing. Sidin seorang menyembelih. Sidin seorang membersih dagingnya, sidin seorang membagi. Ditinggal Siti Aisyah tulang, tulangnya, dagingnya diberiakan, tulangnya ditinggal, tapi digangan sop, sop tulang. Ulun biasanya kalau dari bandara pulik ke Banjar singgah sop. Iga kak, iga sapi, Pak Kardi, Yanus itu nyaman tulang, tulang aja pian. Nabi makan sup tulang kambing. Lalu Siti Aisyah berucap, ya Rasulullah, ini pangrejeki kita. Apa komentar Nabi? Bukan ini Nabi, bukan. Ini rejeki parut, jadi tahi. Bujurkah? Nang iya rezeki kita, nang kubagi tadi, itu rezeki kita. Itu ngarannya tujuan hidup untuk akhirat. Kalau tujuan hidup untuk nyaman, parut benerai. Wabadanun sabirun, sabar atas taat, sabar meninggalkan maksiat, sabar taat 300. Itu pun di akhirat kita ambil. Di akhirat ambil. Itu simpanan kita, khazanah kita, semua kita akan kembali ke akhir. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Sabar atas meninggalkan maksiat. Mun mahir guring malandau pian, jangan sembahyang tahajud, sembahyang subuh kin ngalih. Ya Allah, awalnya meninggalkan malandau itu 600 pahalanya. Tetapi yang ketiga, sabar atas cobaan Allah. Sabar atas cobaan Allah. Tapi bila orang hati ingat dengan Allah, menerima cobaan ini, tenang aja. Karena segala sesuatu yang sampai kepada kita tidaklah lupa daripada iradat dan kudrat Allah, dikehendaki dan dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila sampai ke situ hati kita, sabar kita. Contohnya, contoh rancak diangkat guru-guru tadi. Nabi itu bila tulak ke masjid, kasa sarikan orang Yahudi nih, orang Yahudi sarik bener lawan Nabi, ludahinya. Orang Yahudi kan rumah bertingkat, ludahi karena. Tapi Nabi ingat dengan Allah, ini adalah ujian keimanan, qada dan qadar dari Allah. Terima. Hari-hari kayak itu. Berikutnya, kada ada nama lodahi. Tahun akan Nabi. Garing, garing. Si Yahudi yang meludahi Nabi ini garing. Amun pian, tukang ludahi garing, apa kabar? Nabi pulih ke rumah, mengambil makanan, diketuk lawang Yahudi nang tukang ludahi ini diketuk. Siapa? Aku siapa?
Muhammad, masya Allah, ujar Yahudi, hari-hari kuludahi Muhammad, ni sabar atas bala cobaan Allah, hari-hari kuludahi. Datang kawan kunang serantang saruntung, kada datang, malah maatari kalau kupian hendak makan. Disitulah tertariknya Yahudi ini, kalau begini Muhammad luar biasa, sabarnya luar biasa. Nabi itu kudu membalas kejahatan dengan kejahatan. Nabi membalas kejahatan dengan kebaikan. Laukun tapat don gali dol kalbi lampat do min haulik. Kalau engkau itu wahai Muhammad kasar, keras hati, orang tidak tertarik kepadamu. Itu Yahudi dua masuk Islamnya. Ada kisah satu riwayat. Ketika Nabi kita wafat, ini sabar atas cobaan Allah. Abu Bakar bertakun lawan Siti Aisyah. Aisyah ini anak Abu Bakar. Aisyah bininya Rasulullah. Adakah sesuatu yang harus aku teruskan perjuangan pekerjaan Rasulullah? Ada bahaya, ada. Rasulullah itu saban hari menyuapi orang buta di pasar. Coba. Nang si buta ini Yahudi. Kada Islam orangnya. Kada melihat lawan Nabi, kada melihat, kada tahu di orangnya. Cuma disuapi Nabi. Sambil menyuapi si buta Yahudi ini memadahkan ikam tahulah. Padahal orangnya Nabi Muhammadnya. Muhammad itu kada Nabi. Sini menyuapi. Muhammad itu kada Rasul, orang sinting, orang gigilan, tukang sihir. Amun pian. Cuman Nabi tahu ini dari Allah. Sehingga Allah dalam surah Yasin tuh. Wala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Muhammad, kau jangan sedih, kau jangan kecewa. Aku tahu ucapan-ucapan orang itu semuanya dari aku, cuma mau uji keimanan ikam. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kami tahu yang rahasia dan yang nyata, ujar Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abu Bakar datang isuknya matahari si Yahudi nang mencaci maki Nabi ini, bawakan nasi. Abu Bakar belum menyuapi, hanya beberapa sudah mendengar suara si Yahudi ini. Ikam tahulah, makanan menjulungi nasi. Muhammad

Dan Nabi Pian itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara ini tertarik, terhenyak. Kalau demikian, ashadu alla ilaha illallah wa ashadu Nabi Muhammad, sabar atas badan, sabar atas taat, sabar atas maksiat, sabar atas bala Allah. Manusia untung punya hati. Manusia untung yang sabar. Manusia untung wa qanaatun bima fil yadi. Ada perasaan cukup dengan yang ada. Perasaan cukup dengan yang ada. Kita jangan membanding-bandingkan diri kita lawan orang lain. Karena yang menentukan kita itu adalah Allah. Kita jadi menganggap orang lain itu bahagia menurut pandangan kita. Belum tentu bahagia. Ya, kebahagiaan itu letaknya pada hati masing-masing. Kadang-kala ada peribahasa tuh, bukannya bahagia itu letaknya di rumah yang bertingkat, bukan bahagia itu letaknya di mobil yang mengkilap, tapi bahagia itu letaknya di hati, menerima dengan keputusan Allah dengan hati ridho. Ini tiga macam itu termasuk manusia paling bahagia, paling untung. Hati ingat dengan Allah, badan sabar, kemudian qanaah menerima sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Hatim bin Yusuf, wa min akabir masyaikh Khurasan kana tilmizu Syaqiq al-Bakha ruya annahu ja'at imra'atun fasalat Hatiman an masalah. Ini Hatim al-Asam. Hatim al-Asam, hati asam itu orang tuli. Pada sini kita tuli, cuma indah memberi malu kepada orang lain. Riwayatnya ini, anahu ja'at imra'atun, datang kepada Syekh Hatim ini seorang perempuan. Fasa'alat an mas'alatin, menanyakan ia akan daripada masalah. Fattafaqa anahu kharaja minha fi tilkal halati sautun. Lalu bibini nang betakun ini takantut. Nyaring sawo kantutnya itulah. Meribut bakantut. Maka seorang bibini nang takone bila laki. Fakhajila, lalu kelihatan penampilannya sopan. Fakala Hatim, irpa'i sautak. Nyaringi ikan bersuara. Pasti mendengar, tapi indah memberi malu lawan orang. Melihat potongannya mina pucat, terlanjur-lanjur pekantut nyaring sudah. Lalu sirin supaya ini jangan merasa, jangan merasa malu. Lalu sirin ucap, irpa'i sautak, angkat suara sedikit. Pak Aram menafsir anu asam. Lalu ibini nang betakun ini beparasan, iya kade bapak aku bakantut, sidin tuli juga. Pasaratil maratu bidarika, lalu senang berubah muha, asalnya pina pucat lalu pina bebenyu, senang. Faqalat innahu lam yasma' as-sauta, bahwasanya sidin tuli juga. Faguliba alil ismul asam, ismul samam, lalu wantarlah berita bahwa Hatim itu digelar dengan Hatim asam al-asam tuli, karena kada hendak memberi malu kepada orang lain, pada orang lain. Sin berucap,
Ujasi hatim ala samma min sabahin ila

Wayakulu setan oleh saban hari ujasidin bila subuh datang setan lawan aku. Wali Allah Ta'ala didatangi setan bila subuh, datang setan lawan Hatim Al-Asam nenek. Ma ta'kulu, apa yang engkau makan? Wa ma talbasu, apa yang engkau pakai? Wa aina taskunu, dan di mana engkau tinggal? Tiga macam takunannya. Nang apa na ikam makan, nang apa na ikam pakai, nang apa na ikam di mana engkau begana? Lalu sin menjawab lawan setan, "Pa aqulu, aqulul maut." Aku selalu memakan perasaan mati, mati. Karena mati itu suatu kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita pasti meninggal dunia. Jadi apabila orang itu selalu dihantui dengan perasaan mati, sehingga ada waninya mengerjakan kejahatan-kejahatan, selalu ingin berbuat kebaikan. Fa'akulul maut, ay'adzuku marratal maut, aku merasakan betapa sakitnya mati itu. Itu pun aku makan hari-hari, merasa sakitnya mati. Yang perlu kita perhatikan, Nabi kita mengatakan, aksiru min dzikir hadimil lazzat. Ingatlah kamu segala sesuatu yang menghilangkan kenikmatan al-maut, yaitu mati. Orang sampai yang bila ingat mati, merasakan macam apa sakitnya mati. Setiap kita akan mengambil kesudahan hidup dengan kematian, lalu ada nyaman lagi makan. Wa albasul kapana, nang kurasakan kematian, nang kupakai sidin kain kapan. Nya ada orang kalau kahilir membawa kain kapan ngini pang, nang menjadi kesimpulan hidup kita, kain kapan tiga lapis. Wa askunul qabra, dan aku pasti masuk kubur. Jadi setan bertakun, nang apa nang dimakan, sakitnya mati izin, nang apa nang dipakai, kapan, di mana begana, aku izin begana masuk ke dalam kubur. Nah, jadi kubur itu kan tanah betabuk. Cuman tergantung lawan kita. Kalau kita orang soleh, kubur jadi kebun surga. Kalau kita orang salah, kubur jadi lubang api neraka. Payah rubus setan, maka lari setan. Mun orang tuh perasaannya ingat mati, pakaiannya keingatan kapan. Jangan kita singgah di kubur. Kan keluarga-keluarga kita, orang tua kita, kalau kita datang dari kubur kita, istirahat di kubur. Makanya itu ujar Abu Bakar, man dakhalal qabra bila zadin, pakaan nama rakibas bahra bila sapinatin. Siapa masuk kubur ada banyak sangu, bekal tentu amal soleh. Sama dengan orang menyeberangi laut kada bak kapal. Man dakhalal qabra bila zadin, pakan nama rakibal bahra bila safinatin. Siapa masuk kubur kada beramal soleh, sama lawan menyeberang laut kada bak kapal. Kemudian wal makalatur rabi'ata wa isrun anin nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada nabi kita Muhammad, man kharaja min dullil ma'asyati ila izzit ta'ati.
cepat keluar daripada hinanya maksiat kepada mulianya taat. Artinya mantaraka maksiatan alati tasiru dalilan, saya meninggalkan kemaksiatannya akibatnya hina ditinggalkannya. Wa amila ta'ata tasiru azizan, dia mengerjakan amal ibadah taat jadilah mulia. Allah Ta'ala salasa sifatin mahmudatin, Allah meriakan dia tiga macam sifat yang terpuji. Bila ampih maksiat, rajin taat, dapat tiga macam. Pertama, agnahullahu ta'ala min ghairi malin, Allah memberikan kecukupan. Ya, agna itu asa sugih tapi kada beharta, luar biasa ta. Cuman kadangkala kita ini kan sudah banyak asa kurang. Nah ini ada ini kada beharta, bisa cukup. Satu, wa ayyadahu min ghairi jundin, Allah memberi kekuatan kepadanya dengan tidak ada tentara. Kan kadangkala orang itu bisa dapat bantuan apabila ada tentara pembantu jagau pukul. Ini kada bisa jagau pukul, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa azzahu aygalabu ala adui min ghairi ashiratin, dan memberikan kemuliaan akan dia oleh Allah yang ketiadaan pembantu. Barangkali itulah pengajian kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita untuk membuat kita kesimpulan agar jangan menyesal di kemudian hari yang hari itu tidak ada untung sama sekali. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Zikri fa'alamanahu.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habat Rombak, pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Selamat malam, Habar Pro4 bersama Anissa. Kebakaran hutan dan lahan karhutla terjadi di kawasan Desa Pengayuan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Selasa kemarin 18 Agustus 2026. Kobaran api menjadi perhatian serius Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, saat melakukan kunjungan kerja ke posko karhutla di kawasan tersebut. Tanpa berpikir lama, Hanif bersama Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra langsung terjun membantu memadamkan kobaran api. Keduanya bergabung bersama jajaran petugas Satgas Karhutla yang melakukan upaya pemadaman di lokasi. Di sela-sela upaya pemadaman, Hanif mengatakan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, khususnya pemerintah, dan menurutnya penanganan karhutla harus melibatkan seluruh unsur termasuk partisipasi masyarakat.

Hanif menegaskan karhutlah sekecil apapun kada boleh dianggap sepele. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diminta mengoptimalkan kolaborasi seluruh kekuatan yang tersedia untuk mempercepat penanganan kebakaran. Sementara itu, Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra mengaku bersyukur mendapat dukungan langsung dari Wamenko Pangan Hanif Faisal Nurofik. Berdasarkan data BPBD Kalsel per Agustus 2026, lahan dan hutan yang terdampak di karhutla di Kalimantan Selatan mencapai sekitar 3.387 hingga 3.500 hektar. Kebakaran tersebut tercatat dalam lebih dari 1.051 kejadian yang dipicu oleh puncak musim kemarau. Demikian kabar Pro 4 bersama Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

0: Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dangaryakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sanak perompat dimanapun Bu Hanpian berada. Senang sekali Ulun kembali berjumpa bersama Bu Hanpian Seberataan dalam program Madihin Syair Bakisah untuk edisi malam hari ini 18 Agustus 2026 ya. H+1 setelah perayaan kemerdekaan kemarin ya dan sanak perompat ya. Dan tentu saja Anissa kada sorangan aja di sini, ada sudah Bapak Haji Anang Syahrani yang mana sebagai maestro madihin kita semua ya, yang sudah hadir di studio bersama Anissa. Kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Anang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita bertamuan pulang palah. Sudah
1: benar langganan nih.
0: Langganan sudah dua kali dan sebelumnya itu kan kosong pian.
1: Ulun.
0: Tapi sebelumnya lagi ulun. Jadi hitunglah hampir sebulan kita.
1: Iya.
0: Bersama.
1: Itu pas sempat anu sertifikasi, sertifikasi ibadah haji dan umrah.
0: Inggi bujur. Sekarang kita bertemu kembali.
1: Nah, untung aja kada tulak malam ini malam esok.
0: Rencananya
1: kena ke anu pulang hendak kembali papan acara dinas.
0: Wih, jauh banget, Pak. Kapan berangkatnya besok?
1: Malam besok.
0: Malam
1: naik
0: besok.
1: Naik bis. Pulangnya mungkin lewat udara.
0: Oh, naik bis. Oh, cukup jauh ya kayaknya kalau ya, naik bis ya.
1: Sekitar 12 jam lah.
0: 12 jam perjalanan ya. Tapi terima kasih masih menyempatkan hadir di ya, sini gitu.
1: Kalau umpamanya kada hauran, kada kegiatan yang terlalu jauh. Kawa aja kita anu lawan dang sanak perompak barataan.
0: Inggih, karena dang sanak kita ini selalu menantikan nih, Pak nih.
1: Iya. Suara budaya Banjar.
0: Inggi.
1: Nah, artinya Banjar itu bersuara.
0: Bujur.
1: Ada budayanya. Nah, kemudian apalagi nang limbah nang hari kemerdekaan rame nih.
0: Inggih, rame banar di wadah ulun gin rame banar.
1: Nah, wadah nisan
0: iya,
1: rame. Di perompat rame juga nih.
0: Di perompat rame juga kita menyuarakan kemerdekaannya
1: iya,
0: nih, Pak
1: bujur
0: nih. Nah, malam hari ini tentunya berkaitan lawan nang lagi rame ya, Pak. Palui jadi kumandan. Kumandan bahasa Banjar ya.
1: Kumandan
0: bahasa Banjar kumandan.
1: Kumandan. Komandan.
0: Nah,
1: artinya Palui ini memimpin upacara juga di kampung. Walaupun sederhana, Palui semangat patriotismenya tinggi juga.
0: Tinggi.
1: Nah, aja Palui ndak manu merah putih itu tetap manu ndak nih. Artinya kebanggaan uja Paloi.
0: Inggih.
1: Kai unda datu unda berjuang merebut akan kemerdekaan dari para penjajah uja Paloi. Jadi Paloi ini ya menunggui juga. Setiap tahun bida ada acara urang 17 Agustusan lah bahari.
0: Iya.
1: Semalam empat selanjanya. Nah. Ini jadi kumandan pulang Paloi.
0: Keren juga ya Pak, dipercaya jadi kumandan. Nah,
1: karena Palu ini anu serba bisa.
0: Masya Allah.
1: Tukang baca doa bisa juga Palu.
0: Bisa, ceramah bisa.
1: Jadi tuan guru Palu bisa juga. Nah, malam ini Palu enak juga anu kumandan. Haur jadi danton jadi Palu ini. Kumandan juga cuma peleton.
0: Iya.
1: Jadi Palu ini lah sudah lawas benar hendak jadi komandan nih. Tahun sebelumnya nih saya Palu ini enggak jadi nang komandan danton aja. Ini hendak jadi komandan upacara. Nah, artinya menunjukkan lalu Palu ini latihan. Dilatih juga karena merina Palu ini artinya mantan tentara juga.
0: Oh iya.
1: Nah, jadi Palu ini latihan gerak jalan lah. Hadap kanan, hadap kiri, hormat kanan, hormat kiri, Paloi kan. Uang kan udah hormat kirinya, hormat kiri, Paloi ini. Ngarannya kan si Paloi.
0: Ada aja.
1: Langkah tegap maju jalan, jalan Paloi. Kemudian balik kanan. Cuma Paloi ini aneh.
0: Kenapa?
1: Kurang balik kanannya balik kiri.
0: Waduh.
1: Nah, karena ingat pesan kuitan.
0: Apa itu, Pak?
1: Bila berjalan itu mulai sebelah kanan. Nah, Paloi ini kan kebiasa kanan sudah. Lalu tanggal 17 ini rame sudah. Pembakal mengiau RT berkumpulan. Siapa aja komandan kita? Paloi. Nah, paloi bokupiah.
0: Masya Allah.
1: Merah putih paloi. Atasannya putih, bawahnya abang. Itu paling. Atas putih, abang. Kemudian paloi, MC memimpin upacara peringatan detik-detik proklamasi tingkat kelurahan di pinggir sungai. Siap, gerak. Wah, rame paloi nek. Lalu pembawa acara mempersilahkan paloi MC. Komandan upacara dipersilahkan memasuki lapangan upacara, bariskan, disiapakan. Wah, cuma paloi ini bahasa Banjar.
0: Oh,
1: Nah, jadi ramen antik paloi ini jagoan jadi komandan. Lalu siapakan pasukan? Barataan je paloi. Bersiap-siaplah. Siap gagak.
0: Bujur-bujur komandonya bahasa Banjar.
1: Bahasa Banjar paloi kan orang Banjar kan. Nah, lalu laporan. Unda melapor je paloi. Upacara mengatakan pengumuman kemerdekaan. Laporan selesai. Ruang selesai, laporan ampih. Bingung manone pembakal nih. Ya, laporan diterima, ujar pembakal. Sama mana pembakalnya. Lalu paloi balikan ke tentara aja paloi nih. Jadi bendera siap, ya. Kapada, ujar paloi, bendera merah putih. Ayo kita hormat barataan, gagak. Mengangkat tangannya, oh, ada kan. Nanyi Indonesia Raya, paloi tuntung. Jadi paloi ini, gak diingat, mesti istirahatkan. Harusnya kan istirahat di tempat, nih.
0: Inggih.

0: sakalinya sae. Mm-mm. Selawar palu rantas. Ka kaganjangan melingkang, tolah oh, melingkang melangkah. Rantas ro palu. Oh mangalihnya palu ini melangkah begamat nang kaya urang nang atenya nang garing. Bingung orang sakampungan melihat.
1: Ini jadi, ada yang berdering nih, Pak.
0: Ayo buka ya.
1: Boleh. Kita potong juga dulu, Pak lah.
0: Iya, kita.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nah, Pak Sofian.
1: Nah, dengan Mbak Sofian, apa kabar?
0: Apa kabar, Nek?
2: Kabar baik.
1: Alhamdulillah.
0: 17-an ke apa, Nek, di pulih hari?
2: Banyak-banyak kegiatan rame-rame berantem.
0: Nah, alhamdulillah. Semarak aja lah.
2: Iya, sama aja. Saya di Banjar juga.
0: Ada kisah, kan, Nek? Kisah paluin, Nek?
2: Nah, kisah paluin, Nek. Jadi polisi.
0: Nah.
1: Oh, ini jadi polisi. Ini
0: polisi, ini komandan aja. Kita ini polisi, nih. Harap
2: polisi,
0: Nek.
2: Iya, polisi. Jadi mulai tes administrasi lulus. Tes segala macam lulus. Lalu di tes menembak.
0: Oh, menembak lah.
2: Menembak. Mulai jarak yang paling jauh. Luput terus. Beparak tambah tinggal semeter aja lagi berhadapan. Iya, luput juga.
0: Oh, mailah. Saking nang pembabalnya nih.
2: Jadi komandan ini kayak apa nak lulus jadi polisi menembak jasa ada beda. Kan kayak ini aja nak lulus aja. Tembak kepala ikut sorangan.
1: Aduh.
2: Maji kali pematian ulon. Pokoknya ikut mandak lulus turut tiga kok jar. Tapi kamu jangan di hadapan kamu menembak lah jar. Tuh nak tiga pohon nonggonol dan kamu sembunyi. Tadang apa-apa kok jadi komandan nih. Buka, bawa pistol tiga kakak Jepun yang ganas. Siap lah aja. Satu, dua, tiga. Dor cuma bunyi. Tak mati juga jadi komandan kali ini. Ada siapa keluar palingnya? Luput juga.
0: Oh my lah. Yang parak aja nang ngawak seorang luput. Luputan mati juga paling ini.
2: Dah, ini jadi kemana? Ada tau jadi polisi jadi komdojer.
0: Kan lulus.
2: Berhadapan kau nembak awak tiga orang lagi luput juga.
0: Tuhutan balik mati.
2: Aja itu aja kisahnya.
0: Wah, terima kasih.
1: Terima kasih, Mas Sofian.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh.
0: Ipan jadi polisi pak loh. Kira-kira limbah latihan komandan tadi saya. Halo anak jompat kisahnya nih lah. Nah, sambungan kisah tadi saya. Limbah rantas tadi Pak Loy begamat. Nah, benggang. Lapor aja Pak Loy. Selawe ulun rantas. Balik kanan gerak, jebingung orang. Nah, itu ngaran kisah lah. Artinya, amun handak dapat mandat tuh diperiksai dulu.
1: Berarti saking bersemangatnya Pak Loy.
0: Iya, salawar diperiksai kayak cocok kan ada kan rantas membayar supan. Kemudian aku ini pernah juga saya dulu mengibar bendera.
1: Oh, di
0: tingkat provinsi
1: Masya
0: Allah.
1: Jadi
0: paskibraka tahun 1994. Maka aku tekana urang nang anune apa ngarannya buka formasi itu nah. Itu saya berita salah berataan.
1: Iya.
0: Nah kalau wayah ini kulihatnya kanakan dimana-mana lah. Buka formasi aja lah. Bebaya ke kanan berapa langkah, ke kiri langkah, di tengah maju.
1: Oh.
0: Kalau dahulu tuh gak ikungan. Mengelilingi ano, formasinya kami itu bahari formasi bunga teratai. Nah kayak lambang paski berakat aja nah. Rumah saya kokon guring kan mikirakan malam. Padahal sebulan latihan.
1: Iya.
0: Kan sebulan latihan mental macam. Kita nih bahari jadi paskibraka tuh saya anu menggantikan kawan. Bahari tesnya tuh dijamur. Dijemur tuh nah.
1: Iya.
0: Yang panas bilanya siup atau pingsan?
1: Iya.
0: Gugur?
1: Gugur ya.
0: Baru nanti tes lari pantohir. Nah, latihan itu lah, latihan berakhir itu lah. Jadi saya ada kawan kok, mohon maaf lah nih orang keluar.

0: ini kenapa kan lulus jadi komandan kayak palu ya tadi? R kena sampai.
1: Oh gitu.
0: Huruf dano konsonan huruf R. Kan hormat gerak.
1: Iya.
0: Kan, kan? Kita kan orang R nya kena sampai. Hormat gerak jago. Tetawaan kawanan. Kan lulus ya. Nah ada kawan kurang keluar. Tau lah keluar.
1: Tahu. Nang tapi di, belum pernah kesana.
0: Nang Tawalong. Jadi kita kan langkah tegap. Ya kan tegak, wahnya tegak, nggak tegap kau ini lah, ganti sedananya. Langkah tegak, maju, jalan, semangat kan,
1: yeah.
0: Gerakan patah-patahnya tuh. Ada kawan kita ini aneh, nyanggaran logat keluar.
1: Iya. Yeah.
0: Langkah tegak, maju, jalan. Nah jadi aku bila ingat lah di 0 km tuh, nah tugu tuh, itu kan kantor gubernur yang lama. Ketawa sendiri aku di situ.
1: Teringat.
0: Teringat memori
1: nostalgia.
0: Kita.
1: Nostalgia.
0: Nah, artinya menjadi paskibraka kan menjadi komandan itu perlu kematangan mental.
1: Kada cuma fisik aja.
0: Bukan konsentrasi, mental. Karena ini satu kebanggaan saya.
1: Iya.
0: Apalagi mengibar, menggerek bendera tuh berat.
1: Oh.
0: Kita yang menggiring aja gin. Apalagi si Palo jadi komandan. Bila tak salah, seberataan salah.
1: Nah.
0: Nah, jadi itu penting juga. Artinya, di darah sih juga di latihan setiap. Makanya mental dilatih oleh militer itu bukan harus jadi militer. Itu teruji karena ketika kita menghadapi permasalahan.
1: Iya.
0: Menghadapi segala problem masyarakat. Jadi orang-orang, makanya ada wahin karanya retreat.
1: Oh iya itu.
0: Nah, retret itu bukan anak jadi tentara, tapi mental kita ditempa, disiplin. Nah, itu berat kalau orang kada terbiasa.
1: Tujuannya ya untuk menghadapi masalah sehari-hari ya, Pak ya.
0: Sempat enggak sudah retret belum?
1: Waktu masih sekolah.
0: Yang sudah jadi PNS nih, Bang?
1: Belum.
0: Suatu saat kan merasai kena. Kita kemarin bulan Juli, dari tanggal 2 sampai tanggal 7, 5 hari.
1: Oh.
0: Itu seharian saya berjamur, panas.
1: Iya.
0: Kemudian balik kanan, balik kiri. Hormat ini seharian menghormat dengan kakak ini lah. Seharian tuh, noah. Latihan. Kemudian latihan fisik, kebersamaan, permainan, karakter buildingnya ada.
1: Iya.
0: Nah, ada Palu ini tadi, latihan pembabal benar. Karena tapi mau ano peringatan tuh nah.
1: Iya.
0: Nah, udah bukannya masuk nih.
1: Oke.
0: Okay. Ayo bukain lo.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Anita.
1: Dengan Abang Ojan.
0: Oh, Abang Ojan silakan. Silakan Abang Ojan.
2: Abang Anita nih. Apa kabar Pak Haji?
0: Alhamdulillah sehat. Apa kabar pian Bang Ojan?
2: Alhamdulillah baik juga, Haji.
0: Ada kisah kah pian?
2: Andai Bang kisah nah.
0: Ah, kenapa apa-apa, rame kita.
2: Tapi kalau Pina tersalah benar ya.
0: Kada apa-apa.
1: Boleh Bang Ojan.
0: Ya Palu itu salah aja jadi komandan.
1: Silakan Bang.
2: Jadi kisahnya Pak J, Palu ini
0: nggih.
2: Membawai anu nih kawanan saruan kitanya.
0: Wah, iya saruan lah. Syukuran 17-an nih.
2: Di saruan ya, di Palu.
0: Nggih.
2: Kena habis maghrib lah. Habis maghrib ya kemarin ya. Kita berjejarangan ya.
0: Oh, berjejarangan.
2: Di rumah punya. Jadi kalau sih. Jadi bahaya bujur juga kalau ya jajar tahunnya nih.
0: Iya, mereka percaya lah.
2: Iya, habis maghrib kemarin ya berjejarangan kita aja di rumah aja. Jadi kawan ini siap siapa ini? Sore itu lagi ya.
0: Nggih.
2: Datangan habis maghrib loh. Datangan sudah kalau. Lo iya. Mana anunya jar yang
0: jaga di jalan.
2: Itu sorongannya aja kitanya nih.
0: Iya.
2: Ujar aku tadi Pak apa aja habis maghrib kemarin kalau aja.
0: Iya.
2: Baca jarangan.
0: Iya.
2: Nah, lagi Pak Jaya duduk baca jarangan artinya
0: Bang. Artinya Bang jangan tepi rapat. Kan Palu ini bahasa Bang. Jarang
2: apa kan, jarang pisang apa kan.
0: Iya, bisa enggak gumbili kah, jagung kah. Iya, baca jarangan, baca jarangan duduk ngarannya. Kan bahasa Palu ini bisa juga Palu ini.
2: Kita kawan ulun tuh aja yang di sini ada nggak tinggal ribuan nih Palu gitu.
0: Wah, Ya memang lah bahasane abang bejane bagus aja pang lah. Mau panggapan kada kawa.
2: Bila di parkiran tuh ramai tuh, pengen bulan nyelubuan tuh.
0: Inge, sama aja ulun aja di majelis tuh lah dudukan, bagisahan.
2: Bilanya acara anu kau ulun abang guru ulun jago kan tahu pulang nyelubuan itu. Ulun di sini pun aja dia mana nih kumpul di jalan pendidikan.
0: Ah, para kawanan kita tuh Pak Mas Ruri ada di situ.
2: Pon.
0: Pak Mas Ruri, guru Mas Ruri itu. Anu, inge. Asisten satu lo awan ulun tuh.
2: Guru Mubarak kan di sini juga ulun
0: tuh. Oh, inge.
2: Guru Mubarak anak Guru Fitri ya.
0: Nah, bujur Guru Mubarak di sana itu ada siapa tuh Rizki kah?
2: Iya, iya.
0: Segera Nopal tuh ini
2: pindah ya, banyak sih orang ya. Sini orang Banjar.
0: Iya, alhamdulillah telah. Artinya mau kadang kayak itu kan ramai kita.
2: Iya. Belajar haulan ramai tuh bang kumpulan mencap kumpulan Banjar
0: tuh. Ya. Ulun aja kadang-kadang tak keluar ke Nupang lah. Tapi ada pang anak buah cagar no apa membawa di situ kan aja punya haulan. Insyaallah aja lun.
2: Oke. Aja rumah ulun di sini.
0: Iya, nggih.
2: Di Gang Taufik.
0: Oh, Gang Taufik nggih.
2: Nah, ulun jak kumpulan di dapur induk Taufik tuh situ.
0: Oh, insyaallah kan insyaallah itu tempat pendapatan kan.
1: Nah, iya.
2: Tak kone ya buahnya tahun aja situ berapa.
0: Nggih. Makasih banyak lo Bang Ojan lah. Nggih, sehat
1: ya. Makasih banyak, Bang.
2: Pak Ji, doakan Pak Ji lah.
0: Amin, sama-sama doakan julun lah.
2: Nggih. Kita doakan nih Pak Ji.
0: Ayo. Ini saya balak jiwanya doakan ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rami banar malam ini Pak lah.
0: Nggih. Artinya itu anu
1: nah, dia masuk lagi bahasa. Nih Pak.
0: Ayo buka. Buka.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Herman nih Herman.
1: Herman.
3: Anak mama.
0: Waalaikumsalam. Malawas ke pertemuan kita nah.
3: Ingin sehat ya kan Pak Haji.
0: Kan sehat. Kenapa Peneh? Ada kisah anyar kah?
3: Ada kisah paling Pak Haji aja.
0: Ayo kisah kan aja kita. Ayo merdeka nih.
3: Ayo merdeka Pak Haji jalo.
0: Iya.
3: Kisahnya Pak Haji anak pengak. Bisa salah saya di dekat Juana.
0: Nggih.
3: Ini kisahnya apa Pak Haji?
0: Nggih.
3: Nya tetangga tuh kan punya ada bisa anak orang tuh nah hasilnya ada bisa anak binian.
0: Oh, anak binian. Nggih.
3: Iya, nah itu tetangga Palo ya nih.
0: Nggih.
3: Punya jenang samannya tuh anak kulnya coli anu saya mengaji terkenya hanya bu kawin akan saya.
0: Nggih.
3: Oh, saya mendengar Palo ya nih.
0: Heeh.
3: Jadi kalau ini anu apa kalau mau unjun si Bin.
0: Unjun tadi.
3: Unjun sini mau unjun aja jadi di mukanya ada sungai di mukanya orang tadi tuh.
0: Supaya binian teh melanggar ya lah.
3: Melanggar. Hanya kalau mau unjun bismillah apa jumlahnya punya pas di luar ya di panjangan.
0: Nggih.
3: Ya lawan bismillahnya juga kan di luar nya kalau ini.
0: Umay lah. Manduh-anduh lah bahasanya.
3: Perpetimannya bismillahnya.
0: Umay. Ibu bulik-bulik membaca tuh.
3: Kita kajut ya, namun dengar yang tadi itu yang tetangga boleh di abang kita itu.
0: Inge.
3: Nah ini yang mau cari sudah aja.
0: Ini juga cagar minantu ya lah.
3: Tidak boleh kan antar ya kalau ini kan. Ini itu langsung mendengar kalau langsung aja kan paling banum bapak datang ke rumah nih sinya.
0: Inge.
3: Langsung dia terima kalau ini.
0: Wah langsung lah.
1: Oh.
0: Artinya mendengar suaranya, jahnya belum urang lagi.
3: Ini kenapa sudah jenang tadi kan jenang tangga tadi yang mencari lakinya karena apa aja suara merdu nih. Sampai itu lawas-lawas kan di rumah tuh. Sampai itu ada orang tetangga nih kan apa kematian tuh nah. Jadi anak buah pengajian dicari. Ujar jenang itu kita tulakannya. Kalau ya malam ini ke pengajian aja.
0: Bisa wajib kalau ya kan.
3: Wajib bang, ini diundang orang nih. Jadi membawa kacamata ya, nang mintuh ini. Ada palo ini. Dia tuh tulak, betul. Pakai ke rumah kan, tulang tadi. Nah, langsung aja. Kan berikan kan beberapa pengajian bergiliran tuh nah. Yang kayak kungan, pas anak giliran si palo tadi mana mengaji.
0: Anu giliran baca.
3: Memang baca lah pada palo ini. Mana palo ini mah. Ada yang bisa juga orang nggak mudah kukur aja juga
0: model awam jubillah tadi aja
3: iya mau jubillah aja di luar ini betul loh ano pak kan kirim kalau bisa kalau ini orang-orang betul dia ano disuruh mengaji kalau ini ya kalau ano nak dapat melihat nah ano nah suratnya nih
0: lebih halus
3: iya ada ano aja asal kabur aja saya yang Tuhan mampu aja mata lah peram. Nah pakai anu pakai kacamata aja. Nah gana ada aja pakai. Biar tuh aja boleh kado pala nih biji-bijian majinya. Ya nang tonton mah kesarah aja. Palanya harus bisa biji-bijian palanya majinya palo eh.
0: Oh asli bigilan dibacanya.
3: Tapi wajib bilas kalau anak sendiri kan wajib bilasnya.
0: Ya, wajib bilasnya bagus kan tadi kan?
3: Ya, wajib setan urajim, ya, nyaman urahim, nyaman urahim, nah.
0: Eh, bagus aja.
3: Iya, bisa tegang ya, orang di rumah tuh.
0: Nggak ngarakan tadi?
3: Ngarakan, ya. Yang itu salinya, saya punya bijian sih, Din. Salinya biji lombuknya.
0: Oh, ada biji lombok juga lah.
3: Buah macam kebuahan, sampai dia baru
0: ya. Iya, pokoknya buah membuah, biji membiji, sambat terus lah.
3: Sampai biji durian dong.
0: Umay. Untung ada durinya sambat palo ya lah.
3: Yang biasa itu kan lagi ini lagi dulu kan lapu yang mbak yang beri dok anu kan serongkeng dok.
0: Lampu serongkeng mbak deh, lampu kompa tuh.
3: Langsung aja itu palo yang pacir lampu.
0: Bukahan lah.
3: Langsung lagi kok anu palo ini karena diangkutnya lagi makanan orang tadi kosong betul.
0: Suruhan orang tadi. Ayah
3: tadi
0: kita nyapa Pak Haji Bah, main ini ramisannya tadi pun paget mah.
3: Panjang lagi misalnya. Terima kasih Pak
0: Haji. Yo sama-sama Pak Haji, Pak Herman, Ngehan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa lah.
0: Mulai Palu jadi polisi ya Allah. Sampai Palu baca jarangan tadi.
1: Inggi.
0: Sampai Palu emang Haji. Nah kalau ulun tadi Palu jadi komandan.
1: Iya.
0: Adanya rantas selawar, orang lagi bergerak. Nah jadi dang sanak perempat sabarataanlah suara budaya Banjar artinya kaya benar budaya kita nek. Budaya bakisah tadi ada Abah Sopian Pelihari kesa palu jadi polisi. Abang Ojan tadi yang ada di
1: Martapura
0: di Jalan Pendidikan Gang Taufik Sekumpul. Jasidin bila anak bayelang insyaallah kena pengajian daerah. Nah kemudian Bang Herman Banjarbaru. Nah ini kisah si Paloe apa ngaran mengaji.
1: Iya.
0: Artinya hendak lawan pembinaan aja saya. Anak-anak sini ambil minanto saking merdunya suara si Paloe. Soalnya Paloe bigi-bigian aja mengaji. Paham aja kan sa bigi-bigian sa.
1: Yang tadi itu kan Pak.
0: Bigi lombok. Iya. Nah model kayak itu kan mengaji nang Quran bujuran. Banyak bigi nang karas. Bigi salak. Nah, model kayak itu. Ada lain ayat Quran.
1: Iya, bujur.
0: Ada juga saya. Bigi nang ganal bigi binjai.
1: Bisaan aja ini palu ini. Ini
0: palu. Nah, jadi dang senak perempat. Nah, ini kita sayarakan lah.
1: Iya
0: mulai,
1: Pak langsung aja.
0: Mulai Abah Sopian, Abang Ojan, lalu mulaikanlah.
1: Langsung aja Pak.
0: Dengan bismillah, sair dibuka.

lalu nang terakhir tembak saurangan. Disuruh pulatih atau kumandan. Pina nyaring banar bunyi tembakan. Ternyata luput jauh sasaran. Itulah kisah Abah Sofian. Nangaran palui ini saurangan.

Dan lain lagi Abah Ozan di Martapura. Kisah si Palu.

disangka makanan itu tak sadia. Kawan paloi lalu datangan, mana paloi itu jajarangan. Disangka gumbili awan buah-buahan, jajarangan duduk dimaksudakan. Terima kasih Bang Ojan di Martapura,

Kesehatan. Putar pertama urang mangaji, giliran palui bingung sendiri.

Tuan rumah binakahimungan mandangar paluy baka kajian tapi surahnya pinabalalainan maklum ayatnya bigi-bigian. Terima kasih, ini Abang Herman, kisah si Palu.

0: habis sudah say. Seberataan kita sairakan.
1: Inggih.
0: Nah, lalu kita terakhir, kita akan bawakan
1: madihin. Iya.
0: Kisah sudah, sair sudah.
1: Tinggal sudah. Madihin. Sekalian ulun tutup ya Pak ya. Jadi inggih, jadi dan sanak perempat terima kasih banyak ya atas partisipasinya di malam hari ini di Madihin Syair Bakisah di edisi 18 Agustus 2026 tentang tema yang berkaitan lawan peringatan kemerdekaan kita ya. Mudah-mudahan Indonesia semakin maju sejahtera ya Pak ya. Iya, makmur maju sejahtera. Dan demikian Anissa akhiri, Anissa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat malam, Habar Perempat bersama Ulun Anissa. Semangat nasionalisme terasa benar di tengah padatnya aktivitas para warga dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Polresta Banjarmasin menghentikan sementara arus lalu lintas di kawasan Lampu Merah kilometer 6 Kota Banjarmasin pada Senin 17 Agustus 2026. Di bawah komando anggota Satlantas Polresta Banjarmasin, para pengendara roda 2 maupun roda 4 diminta menepi. Buan Sidin turun dari kendaraan dan berdiri tegak sempurna di bahu jalan. Dengan penuh hikmat, warga memberikan penghormatan sambil menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dikumandangkan melalui pengeras suara.

Selesai lagu Indonesia Raya dikumandangkan, arus lalu lintas kembali dibuka dan pengguna jalan dipersilakan untuk melintas kembali. Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Riza Mutakin, menerangkan kegiatan ini gagasan mengajak seberataan pengguna jalan mengempati momen hikmat detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lanjutnya, perwira menengah Polri alumni Akpol tersebut mengatakan kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan upacara bendera di Istana Jakarta. Demikian kabar Perompat bersama Anissa pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Terima kasih dan Sanak Perompat masih bersama Nisa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz. Setelah tadi kita bersama-sama berkisah, terus mendengarkan syair, lawan menikmati madihin dari maestro madihin kita Bapak Haji Anang Syahrani yang menghibur sekali di malam hari ini dan Sanak Perompat ya. Berikutnya kami akan hadirkan Sandiwara Radio ya, atau mini drama radio dengan judul Kasih Putus di Luhuk Badang Sanak. Jadi nang ketujuh banner lawan Sandiwara Radio, ini waktunya Gasan Buhan Pian Seberataan menikmati ya Dang Sanak Perompat di Rabu malam, Selasa malam ini, mohon maaf ya. Dan jangan kemana-mana, tentunya nanti kita akan hadirkan juga lagu-lagu Kalimantan di program Tembang Borneo. Tetap di Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.
2: Kisah terlarangnya kasih sayang sang putri junjung buih dengan dua bersaudara, Sukmaraga Patmaraga, putra dari Empu Pandastana.
3: Kembang naga sari itu sebagai tanda cinta tunas di hatinya. Cintai putri adalah dosa. Tulahnya 7 generasi dijauhi rezeki seluruh penduduk negeri.
2: Lambung Mangkurat yang mengungkapkan bahwa sebagai raja putri titisan dewata, Junjung Buih tidak layak bersanding dengan dua bujang pilihan negara Dipa. Putri titisan dewata hanya pantas bersanding dengan putra titisan dewata. Hingga akhir waktu, cinta akan selalu menemukan tantangannya sendiri-sendiri. Sekalipun ia seorang putri yang harusnya bisa mempunyai kehendak, Junjung Buih tidak diperkenankan memilih belahan jiwanya. Inilah mini drama legenda Kasih Putus di Luhuk Badang Sanak.
4: Suamiku, anak kita Patmaraga dan Sukmaraga sudah sesore ini tidak terlihat. Kemana mereka?
3: Patmaraga dan Sukmaraga biasanya menghabiskan waktu di Taman Sari di halaman Istana Raja.
4: Aku khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi pada mereka.
3: Mereka hanya bermain dengan Pangeran Karijudin, Pangeran Sebakung, dan Putri Rintik Intang.
4: Tapi aku merasakan sesuatu yang lain, suamiku.
3: Tuanku Putri Junjung Buih, apakah gerangan yang membuat Tuanku Putri tersenyum saat memandang keluar dari bingkai jendela?
4: Paman Pati Lambung Mangkurat, coba lihat di sana. Putra Empu Mandastana, Bang-Bang Patmaraga, dan Bang-Bang Sukmaraga, dua lelaki pilihan. Mereka juga pandai berpantun, mengubahnya menjadi seloka.
3: Benar, Tuanku Putri. Banyak anak gadis yang jatuh cinta pada ketampanan mereka. Maaf, Tuanku Putri.
4: Ada apa, Paman Pati?
3: Sebenarnya kedatanganku ke sini ingin menanyakan, siapakah lelaki pilihan Tuanku Putri yang kelak menjadi suami Tuan Putri?
4: Paman Pati, aku hanya akan kawin dengan seorang laki-laki yang diperoleh dengan bertapa.
2: Mendengar jawaban Putri Junjung Buih menimbulkan kesukaran yang tidak mudah untuk dipecahkan. Dengan sedikit menahan malu, Lambung Mangkurat mohon diri untuk pulang.

0: Kanda Sukmaraga, pagi ini sungguh indah. Tidak inginkah Kanda mendayung sampan menyusuri sungai?
1: Adikku Padmaraga, aku tahu. Sebenarnya ada yang lebih indah selain menyusuri sungai. Mari kita ke sana, adikku. Adikku Padmaraga, lihat. Tuan Putri Junjung Buih melambaikan tangan kepada kita.
0: Kanda, mari kita ke sana, Kanda. Pasti ada sesuatu yang ingin Baginda Putri Junjung Buih sampaikan.
1: Ada apakah gerangan Tuanku Putri memanggil kami?
2: Hatiku lagi bahagia hari ini. Lebih dari biasanya. Penuh wangi bunga. Entah apa sebabnya.
0: Apapun itu penyebabnya, kami turut bahagia, Tuan Putri. Semoga kelak menjadi pertanda kebaikan bagi Tuanku Putri.
2: Sukmaraga, Padmaraga, mendekatlah. Terimalah ini.

0: Sepertinya Tuan Putri Junjung Bui memberikan sekapur sirih dan sekaki bunga Nagasari.
1: Terima kasih Tuanku Putri Junjung Bui. Kami senang menerima ini dan kami akan menyimpannya baik-baik.
2: Raja.
1: Mohon ampun Paman Patilamu Mangkurat. Kami tidak akan mengulanginya lagi.
2: Baiklah, ku ampuni kalian. Sekarang pulanglah.
3: Ada apa denganmu Paman Patih? Kau nampak marah sekali dengan dua keponakanmu.
2: Aku sekedar mengingatkan mereka agar jangan terlalu lancang bermain dekat istana.

Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, dilangsungkanlah musyawarah kerajaan di mana diputuskan agar Patih Lambu Mangkurat untuk memisahkan kedua keponakannya itu dengan Putri Junjung Buih.

0: Aku Padmaraga Sukmaraga. Apa yang kalian lakukan, nak?
1: Kami sedang menunggu Paman Lampu Mangkurat, Ibu.
2: Iya, Ibu. Kami mau dibawa serta untuk menjala ikan, Ibu.
0: Jagalah adab kalian bila ingin selamat.
2: Ibu, bolehkah aku meminta sepah kinangan, Ibu?
0: Untuk apa, anakku?
2: Akan aku tanam di sisi rumah kita. Kelak, jika ia tumbuh menjadi pohon melati dan mewangi, menjadi pertanda kami baik-baik saja. Namun, jika daunnya nanti berguguran, maka itulah tandanya kami mati, dibunuh oleh Paman Lampu Mangkurat, Ibu.
0: Anakku Sukmaraga Padmaraga, kemarilah, nak. Jangan tinggalkan Ibu.
1: Izinkan kami pergi, Ibu. Kami sudah berjanji akan menemani Paman Lampu Mangkurat untuk menjala ikan.
3: Sukmaraga, Padmaraga, ayo, kita berangkat. Matahari sudah meninggi.
4: Sebelum berangkat, Sukmaraga dan Padmaraga telah bermohon dan menyatakan selamat berpisah kepada ayah bundanya. Empu Mandastana dan Putri Chandradewi memeluk dan mencium penuh kasih kedua putranya. Dengan berbaju putih, keduanya menghampiri pamannya, Lampu Mangkurat yang sudah menunggu di atas perahu.

0: Tuan Patih, kita menjarah ikan di mana?
1: Teruslah mendayung. Sebentar lagi kita akan sampai. Tidak seperti biasanya. Kali ini perasaanku begitu gelisah.
2: Kanda, lihat burung merak ini. Ia hinggap di tanganku, Kanda. Dan pasangannya mendekat ke pangkuan Kanda. Pertanda apakah ini, Kanda?

0: Naraga, Pak Naraga, nampaknya jala kita tersangkut sesuatu di dalam air. Terjunlah kalian ke dalamnya dan lihat apa yang terjadi.
1: Baik, Paman Patih.

0: seperti itu.
1: Ketika melihat pohon melati yang ditanam putranya dari sepah kinangan, Putri Chandradewi berlinanglah air mata mereka karena daun-daun pohon melati itu satu demi satu berguguran.
2: Paman Patih, jalan kita baik-baik saja.
3: Aluh!

0: padang sana. Di tempat inilah Sukmaraga dan Padmaraga dibunuh oleh pamannya sendiri, Patih Lambung Mangkurat. Padmaraga akhirnya menjelma menjadi seekor naga yang tinggal di pusaran air laut Sakaterah. Sedangkan Sukmaraga menjelma menjadi bulat seperti sebuah semangka dan diberi nama Surya Cipta.
1: Padmaraga, anakku, di mana kalian?
2: Anakku, Kanda.
3: Bertanggung jawabkan semua ini.
0: Empu Mandastana menikam dirinya dengan sebuah keris keling yang bernama Parung Sari, dan Putri Chandra Dewi mengakhiri hidupnya dengan Lading Malela. Di tempat inilah kemudian menjadi sebuah telaga yang sekarang disebut dengan Telaga Raha atau Telaga Berdarah. Ketika Putri Junjung Buih memegang dan mencium bunga puspa pemberian kedua kembar bersaudara, tiba-tiba hilang begitu saja dari tangannya dikala Putri Junjung Buih sedang duduk di jendela istana. Dengan perasaan sedih, Putri Junjung Buih memandang ke langit dan melihat keduanya ada melambai kepadanya. Yakinlah Putri Junjung Buih bahwa kedua saudara kembar yang dia cintai kini berada pada kayangan, tidak mati dan tidak hidup. Kasih Putus di Luhuk Badan Sana dimainkan Teater Angkasa. Patih Lambung Mangkurat diperankan Haris Munanda. Putri Junjung Buih diperankan Faiza. Empu Mandastana diperankan Fauji Albanjari. Putri Chandra Dewi diperankan Yuri Fevi. Sukmaraga diperankan Aditya Chandra. Padmaraga diperankan Ari Fajrian. Narator Putri Chandra Dewi diperankan Yuri Fevi. Sukmaraga diperankan Aditya Chandra. Padmaraga diperankan Ari Fajrian. Narator Rinda Rianti. Produser Haprudin. Sutradara dan penulis naskah Heri Purwanto. Teknik dan montase Zainal Abidin Jaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Jadilah generasi yang berani bermimpi, berani mencoba, dan berani menjadi bagian dari perubahan. Karena masa depan Indonesia ada di tangan generasi hari ini. Indonesia Merdeka, Indonesia Berkarya, Indonesia Jaya. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: kami mengulangi lagi, Republik Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed.
1: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
2: Terima kasih dan senang perempat masih bersama Anissa tentunya di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz. Masih di program Tembang Borneo, program dengan sajian lagu-lagu daerah se-Kalimantan ya. Dan untuk informasinya dan senang perempat ya, ini berikut ini informasi dari Kalimantan Tengah karena menarik sekali. Ini mengenai komitmen dalam mendorong perlindungan kekayaan intelektual sekaligus pengembangan potensi produk lokal yang terus diperkuat oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah. Dan hal ini ditunjukkan melalui kunjungan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrian Nor, bersama lawan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Baritokwala, Maya Safitri Salahuddin, dengan meninjau secara langsung nih berbagai produk kerajinan tangan dan juga UMKM khas Kabupaten Baritokwala di Dekranasda Kabupaten Baritokwala pada hari kemarin, Senin 17 Agustus 2026. Dan kegiatan tersebut ini menjadi bagian dari upaya untuk memberikan dukungan dan juga apresiasi terhadap para pelaku usaha dan pengrajin daerah yang terus mengembangkan produk lokal dengan mengangkat potensi kreativitas serta kekhasan budaya Kabupaten Baritokwala. Dan dalam kunjungannya, Hajrian Nor ini melihat secara langsung nih beragam hasil kerajinan dan juga berbagai produk UMKM yang berisi potensi gasan terus dikembangkan baik dari sisi kualitas produk, nilai ekonomi maupun identitas daerahnya. Dan menurutnya, kekayaan intelektual ini berisi peran yang penting benar dalam memberikan perlindungan terhadap karya lawan inovasi masyarakat sehingga berisi nilai tambah serta daya saing ya. Dan melalui kolaborasi dan pendampingan yang berkelanjutan, produk kerajinan dan UMKM khas Barito Utara diharapkan semakin berkembang, memiliki daya saing, serta mampu memberikan manfaat yang lebih luas nih bagi masyarakat dan juga daerah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Romat RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar di malam hari ini. Yang mana malam Rabu ya. Ini kita masih menghadirkan sajian lagu-lagu daerah Kalimantan sampai Kaina jam 10 malam waktu Indonesia Tengah. Dan juga informasi, ini informasinya dari Banjarmasin. Kita akan jalan-jalan sebentar ke daerah Kalimantan Timur, Samarinda ya. Yang mana ini ada sebuah pesan yang menarik ya, dari Ketua DPD IPP RI SIA Kalimantan Timur ya, Marliana Wahyuningrum, ketika membuka pelatihan pengelolaan diri dengan tema lebih kuat, lebih peduli, lebih hidup, lebih berarti di Gedung Olah Bebaya Samarinda pada Selasa 18 Agustus 2026. Acara ini menekankan bahwa perempuan itu memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun keluarga yang harmonis, sekaligus memberikan kontribusi nih bagi para masyarakat dan juga bangsa. Karena itulah penguatan kepribadian, kemudian karakter, dan kemampuan mengelola diri ini menjadi bagian yang sangat penting dalam membangun perempuan yang berdaya. Ujar Marliana, Sidin menekankan nih bahwa menjadi kuat itu kada berarti seseorang kada pernah mengalami kelelahan atau menghadapi masalah ya. Tapi kekuatan itu justru terlihat ketika seseorang itu mampu mengenali dirinya, mengelola emosinya, dan terus bertumbuh di tengah berbagai peran serta tantangan yang ada ya. Dan IPP RI SCIA Kaltim terus mengembangkan program nang kada cuma berkaitan lawan penampilan, tapi juga menentuh aspek kepribadian, kemudian karakter, etika, komunikasi, kepercayaan diri, dan juga keberdayaan. Dan upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi lawan berataan pihak agar pemberdayaan perempuan ini kawa berjalan lebih luas ya. Penguatan individu dari lingkungan keluarga ini menjadi salah satu dasar untuk membangun keluarga yang harmonis tentunya, serta mendorong perempuan untuk memberikan kontribusi yang lebih luas lagi bagi masyarakat dan juga bangsa. Itu dia informasi menarik dan juga edukatif gasan kita semua ya, apalagi kaum perempuan yang harus tetap mandiri tapi juga harus tetap berdaya seperti itu ya, dan sedang perempat ya. Setelah ini kita akan tutup program Tembang Borneo dengan dua lagu daerah dari Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Barat. Jadi jangan kemana-mana, dan sedang perempat tetap di Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Seringkali kita merasa takut untuk memulai sesuatu karena kita menunggu waktu yang sempurna. Padahal, kesempurnaan hanyalah jebakan yang membuat kita diam di tempat. Jangan menunggu hebat untuk memulai, tapi mulailah agar kamu menjadi hebat. Fokuslah pada hal yang bisa kamu kontrol. Pecah tujuan besarmu menjadi langkah-langkah kecil. Ingat, konsistensi jauh lebih penting daripada sekedar hasil yang sempurna. Berhentilah membandingkan prosesmu dengan orang lain. Setiap bunga punya waktu mekar yang berbeda. Mulai hari ini dengan apa yang kamu punya. Mulai yang kecil, tapi jangan pernah berhenti.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Perempat FM Suara Budaya Banjar masih bersama Nisa sampai nanti jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Tentunya sekarang kita sudah beralih program ya, beralih segmen menjadi segmen Ragam Irama Nusantara. Seperti biasa jam 10 malam hingga jam 11.55 menit ya, nanti sebelum kita closing siaran Dangsa Anak Perempat nih. Dan di malam hari ini yang kita temani dengan lagu-lagu Banjar ya, setelah tadi kita berkeliling Kalimantan melalui lagu-lagu, sekarang kita hadirkan lagu-lagu Banjar spesial Kalimantan Selatan. Dan juga tentunya informasinya juga kita dari Kalimantan Selatan juga ya, benua kebanggaan kita dan kecintaan kita. Dan untuk informasinya kena ulun sampaikan setelah dua lagu berikut inilah. Dan Sanak Perempat tetap di Perempat Banjarmasin bersama Anissa, Suara Budaya Banjar.

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
2: KPU Kalimantan. Di zaman sekarang, jempol kita sibuk banget nyari yang viral. Semua serba cepat, serba instan, sampai kadang bikin kepala kita pusing sendiri.
3: Budayanya kepada generasi-generasi muda seperti itu ya, Dan.
2: Tapi, coba putar tombol radio Anda. Dengarkan suara penyiar yang menyapa dengan ramah, memutarkan alunan musik daerah, dan menceritakan kisah-kisah kearifan lokal. Radio bukan cuma sekedar pemutar suara. Dia adalah penjaga ulayat budaya kita, ruang di mana tradisi, dialog ragam budaya, dan kebersamaan dirawat agar tidak hanyut di bawah arus zaman. Yuk luangkan waktu sejenak dari layar HP Anda, nyalakan radio, dengarkan siaran lokal, dan mari sama-sama jaga suara budaya kita tetap mengudara. Pesan ini disampaikan oleh Pro 4 RRI Banjarmasin.
4: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
5: Dan sanak Pro 4, ini masih nuansa peringatan ya hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yang mana ini menjadi momentum nigasan para generasi anum memaknai kemerdekaan secara lebih mendalam lagi ya, karena kemerdekaan kada lagi dimaknai sebatas upacara bendera saja atau perayaan seremonial saja, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab yang memang harus diisi melalui karya-karya nyata. Dan semangat tersebut mengemuka nih dalam diskusi bertajuk peran anak muda dalam memaknai kemerdekaan yang digelar bertepatan dengan HUT ke-81 Republik Indonesia di Banjarmasin. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Saka Bayangkara, Saidatun Nafisah, ketika menjadi narasumber di RRI Pro 2 Banjarmasin di Dangsana Pro 4 ya. Dan menurut Saidatun, kebebasan yang diperoleh melalui kemerdekaan itu harus disertai lawan kesadaran akan batasan dan juga tanggung jawab sosial. Ia juga menekankan pentingnya sikap bijak, terutama dalam menggunakan media sosial nih, agar kebebasan berekspresi ini tidak mengganggu hak dan kenyamanan orang lain nih ya. Jadi memang kebebasan itu harus disertai dengan tanggung jawab, etika, dan penghormatan terhadap hak orang lain termasuk dalam bermedia sosial. Adapun tantangannya dengan Sanak Pro 4 ya, ujar Saidatun, ada banyak tantangan seperti derasnya arus informasi, kemudian krisis identitas akibat globalisasi hingga individualisme yang dinilai perlu dihadapi dengan kemampuan menyaring informasi dan memperkuat jati diri bangsa. Nah, terkait lawan langkah nyata nang kawa dilakukan, ia mengajak generasi muda untuk membangun kesadarannya melalui hal-hal sederhana seperti disiplin diri, kemudian kepedulian terhadap lingkungannya, jangan acuh tak acuh ya, jangan apatis, dan harus aktif terlibat dalam komunitas dan juga organisasi. Dan ia juga berharap generasi muda ini tidak cuma menjadi penonton perubahan, tetapi juga turut mengambil peran sebagai pelaku perubahan. Dan makna kemerdekaan ini ya, bujur-bujur untuk meneruskan perjuangan ya, melanjutkan perjuangan melalui peran kita masing-masing. Kemerdekaan Indonesia semangatnya diharapkan terus hidup dalam setiap langkah generasi muda untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

0: mempunyai lebih dari satu media sosial. Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Selamat, Anda mendapatkan 2 juta rupiah. Klik link ini untuk mengklaimnya.
1: Wah, apa nih? Pas banget lagi akhir bulan, dapat rejeki. Emang rejeki anak baik gak kemana? Lumayan sih 2 juta buat ngajak Ayu jalan malam minggu nanti. Ah, klik dulu deh. Oh, disuruh masukin email sama password. Oke. Nama ibu, hobi, alamat. Nah, udah selesai.
0: Silakan tunggu prosesnya.
1: Lah. Ini kenapa HP ku error? Loh, kok emailku gak bisa dibuka? Lah, duitku hilang di banking. Aduh.
2: Zaman sekarang banyak banget nih modus penipuan yang beredar. Hati-hati, jangan asal klik link sembarangan. HP smart, orangnya juga harus smart.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Perempat RRI Banjarmasin, Suara Budaya Banjar masih bersama Anissa ya di malam hari ini melalui frekuensi 87,7 dan juga 105,9 MHz. Dan jangan kadingat juga dan senang perempat ya, gasan mendengarkan siaran kita di aplikasi kesayangan kita seberataan, yaitu aplikasi RRI Digital ya. Dan di malam hari ini masih di program Ragam Irama Nusantara yang menemani malam santai Bu Hanpian dengan sajian lagu-lagu daerah Banjar ya. Setelah hari ini kan kembali menjalani aktivitas karena kemarin tuh tanggal merah ya, memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sekarang bagi kebanyakan orang juga sudah memulai kembali aktivitasnya. Ada yang bekerja, ada yang berjualan, ada yang menjadi ibu rumah tangga. Ada, tapi kalau ibu rumah tangga itu gawian saban hari lah. Ada juga yang mahasiswa, pelajar, ya pokoknya apapun aktivitas Bu Hanpian, malam hari ini waktunya kita bersantai ya di ruang dengar Perempat RRI Banjarmasin ya. Sambil kita sajikan lagu-lagu daerah Banjar, ini ada satu WhatsApp yang masuk ini dari anak perempat ya, dari kakak siapa ya ini ya? Dari kakak Lara ya, terima kasih kakak Lara ya, katanya mau ini puterin dong kak lagu Paris Barantai, boleh banget kakak dengan penyiar Anissa di sini ya kakak ya, salam kenal ya. Dan untuk Dangsa Anak Perempat juga salam sehat semuanya, salam bahagia dan selamat menikmati sajian lagu-lagu Banjar ya. Dan nanti juga jam 11 kita masih hadirkan program yang sama, Ragam Irama Nusantara.

memberi kita udara untuk bernafas, air untuk kehidupan, dan lingkungan yang menjadi tempat kita tumbuh. Karena itu, sudah saatnya kita menjaga keseimbangan dengan alam. Mulailah dari hal sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan menghemat air serta listrik. Ketika manusia hidup selaras dengan lingkungan, alam akan tetap lestari dan kehidupan menjadi lebih nyaman. Mari jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari.

jangan kada ingat. Dangar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Masih menemani malam Buhan Pian Seberataan bersama Anissa sampai Kaina jam 12 malam waktu Indonesia Tengah dengan sajian lagu-lagu Banjar di program Ragam Irama Nusantara. Dan ini sekarang sudah di menit 51 dari pukul 22 malam waktu Indonesia Tengah ya. Dan nanti sesaat lagi pada pukul 11 kita akan hadirkan lagu-lagunya saja ya. Dan mudah-mudahan di malam hari ini Buhan Pian semuanya terhibur dengan lagu-lagu yang kita sajikan ya, dan Sanak Perompat ya, dan bisa mempersiapkan diri lagi untuk menjalani keesokan hari ya, dengan berbagai aktivitas yang tentunya sudah menanti. Tapi jangan terlalu dipikirkan Dang Sanak Perompat ya, kita bawa santai aja nih Dang Sanak Perompat ya sebelum tidur seperti itu. Nah, berikutnya ada lagu Marista Diri dan juga Pitung Rajab. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

sosial media, lihat berita buruk, scroll lagi. Lihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, scroll terus. Sampai kepala pusing, dada sesak, dan tahu-tahu malam sudah berganti pagi. Pernah merasa lelah mental padahal seharian tidak melakukan aktivitas fisik? Anda tidak sendiri. Terjebak dalam doom scrolling atau terus-menerus mengkonsumsi berita negatif di internet bisa perlahan merusak kesehatan mental kita. Dunia digital itu tanpa batas, tapi kapasitas pikiran kita ada batasnya. Yuk, mulai batasi waktu layar Anda. Sadari kapan harus mencari informasi dan kapan harus menekan tombol power off. Matikan layarmu, nyalakan kembali hidupmu. Beri jeda pada mata, beri ruang pada jiwa. Rehat sejenak dari layar.

0: jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Bayangkan, PayLater memudahkan belanja gadget impian atau baju kece hari ini. Senyum lebar saat pesan datang cepat.
2: Paket.
1: Tapi, bulan depan, notif tagihan numpuk, debt collector berdering, keluarga cemas, PayLater mudah. Tapi, asal pakai, bisa jadi mimpi buruk. Jangan khawatir, bijak pakai PayLater itu gampang loh. Pertama, hitung dulu kemampuan bayar bulanan sebelum cicil, jangan lebih dari 30% penghasilan. Kedua, prioritaskan kebutuhan esensial seperti sekolah anak atau kesehatan, bukan keinginan sesaat. Ketiga, cek limit kredit dan riwayat kamu rutin di aplikasi OJK. Lindungi dompet keluarga dari utang berbunga.

0: mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Lalu, apa saja faktor yang menyebabkan perubahan iklim? Berdasarkan data, ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim. Di antaranya, efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, dan gas buang industri. Perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Seperti curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, terjadinya bencana alam, angin puting beliung, dan berkurangnya sumber air. Karena itu, mari jaga bumi dari perubahan iklim untuk mengurangi dampak pemanasan global.
1: RRI, Radio Tanggap Bencana.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Pian tahukah, ratik nang pian buang sembarangan, kada hilang nang kaitu haja. Saban hari masih haja ada urang-urang nang membuang ratik atau sampah sembarangan. Di jalan, di sungai, di halaman rumah, bahkan di pasar. Padahal, pian tahulah, lamun ratik dibuang sembarangan, akibatnya kada baik. Sungai jadi rigat, banyu jadi bau, iwak matian. Dan waktu hujan datang, banjir juga mudah terjadi. Ratik plastik, botol, atau kertas kada langsung hilang. Bisa bertahun-tahun masih ada di situ. Alam kita rusak, anak cucu kita juga nang menanggung akibatnya. Mun lingkungan kita barasih, hidup pun jadi nyaman. Udara sigar, banyu barsih, dan kampung kita jadi nyaman dipandang. Ingat, buang ratik pada tempatnya, jangan sembarangan. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Jaga lingkungan, jaga alam, gasan masa depan kita bersama.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.

0: ada adik yang bertanggung yang baik hati.
1: Ya.

perjalanan hidup, kita tidak hanya butuh teman untuk berbagi tawa, tetapi juga teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Teman seperti itu adalah harta yang tak ternilai. Mereka yang mengajak kita sholat tepat waktu, mengingatkan kita untuk bersyukur, atau sekedar menasehati dengan lembut ketika kita lalai, adalah sahabat yang menyejukkan hati. Bersamanya, kita merasa lebih dekat pada kebaikan, dan langkah kita menjadi lebih ringan menuju ridhonya. Teman yang baik bukan hanya teman dunia, tapi juga teman akhirat. Jadi, pilihlah teman yang membawa kita pada cahaya iman, yang menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebahagiaan hati. Karena hidup ini indah, ketika kita berjalan bersama mereka yang menuntun kita tetap di jalannya.

0: Eh bro, nanti kita hangout ya di kafe, biar sekalian bikin konten.
1: Nak, pian lawan kawan pian itu, kada bisa kah pakai bahasa Banjar aja?
0: Kada ingat ulun, soalnya biasa pakai bahasa gaul.
1: Padahal bahasa Banjar tuh warisan budaya orang Banua. Nah dari bahasa itulah kita belajar sopan santun, lawan jua hormat kepada orang tua.
0: Nggih, bujur pian mai. Mun kada kita nang memakainya, siapa lagi? Bisa-bisa karena bahasa Banjar makin jarang didengar.
1: Nah itulah, budaya bisa tetap hidup kalau kita nang menjaganya.
0: Baiklah mak, mulai hari ini ulun kada sopan lagi pakai bahasa Banjar.
2: Bahasa daerah adalah jati diri kita. Gunakan, lestarikan, dan banggakan.
3: Jangan kada ingat, dengariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Gang Senak Perempat, suara budaya Banjar, sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini, hari Selasa 18 Agustus 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Gang Senak Perempat. Terimalah salam nasional sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bro 4, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

Allah berfirman, yang artinya, Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 141. Kemudian, firman Allah yang artinya, mereka tiada henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya, budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke syurga dan ampunan dengan izinnya. Firman Allah, Quran Surah Al-Baqarah, ayat 2.

petunjuk mencari suami yang pertama dan utama, yaitu taat beragama, karena kekuasaan dan wewenang untuk memimpin keluarga diberikan kepada suami. Wanita Muslim yang menikah dengan lelaki non-Muslim berarti telah yang haram, sebab wanita Muslim hanya dihalalkan bersuamikan seorang laki-laki Muslim. Wanita Muslim yang melanggar ketentuan ini, maka pernikahannya tersebut tidak sah dan dinilai sebagai perbuatan zina. Wanita Muslim yang menikah dengan laki-laki non-Muslim akan mengalami kerugian duniawi dan ukhrawi. Di dunia, ia akan mengalami kemerosotan akidah, sehingga kecintaannya kepada agama dan semangatnya untuk dekat dengan Allah semakin lemah. Kondisi kejiwaan ini akan menimbulkan keraguan dan perasaan bingung bila menghadapi masalah dalam kehidupan. Adapun kerugian ukhrawi, yaitu azab dan siksa dari Allah sejak masuk liang kubur sampai hari kebangkitan berupa azab neraka.

Setiap Muslim haruslah mencari tahu keislaman laki-laki yang melamar anak perempuan atau dirinya. Jika laki-laki tersebut bukan seorang Muslim, maka wanita atau orang tua harus menolak lamarannya. Jika laki-laki tersebut bersedia menjadi seorang Muslim, maka yang bersangkutan diuji dahulu keislamannya beberapa lama sehingga dapat dibuktikan apakah dia menjadi Muslim secara ikhlas atau hanya berpura-pura. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Bila datang seorang laki-laki yang kamu ridai agama dan akhlaknya, hendaklah kamu nikahkan dia, karena kalau engkau tidak mau menikahkannya, niscaya akan menjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Hadis tersebut memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin, khususnya para orang tua atau wali, untuk memperhatikan ketaatan beragama dan akhlak laki-laki yang akan menjadi suami dari anak atau perempuan di bawah perwaliannya. Bila ada laki-laki yang taat beragama dan baik akhlaknya, namun dia tidak mampu membiayai dirinya untuk menikah, masyarakat muslim harus memberikan bantuan kepada yang bersangkutan agar dapat menikah dengan baik. Jika tidak ada yang membantu dan membiarkannya membujang karena tidak mudah terjerumus ke dalam perzinaan yang berakibat rusaknya moral masyarakat. Seorang perempuan seringkali lebih memperhatikan kemampuan materi dari laki-laki yang akan menjadi calon suaminya dan mengabaikan sisi agama dan tanggung jawabnya dalam merealisasikan kehidupan beragama sehari-hari. Ia menganggap bahwa yang lebih penting adalah kemampuan materi seorang suami untuk mewujudkan kesejahteraan bagi keluarganya. Anggapan semacam ini akan merugikan seorang perempuan karena suami yang beranggapan bahwa yang penting adalah pemenuhan kebutuhan harta benda tidak akan mau peduli akan pemberian pelayanan akhlak yang baik kepada keluarganya. Dia merasa bebas dan merdeka untuk berbuat apa saja selama dapat memenuhi kebutuhan materi keluarganya. Secara materi, istri dan anak-anaknya berkecukupan, tetapi menderita tekanan mental dan mengalami gangguan psikologis akibat perbuatan sewenang-wenang suaminya. Seorang muslimah yang benar-benar lebih mengutamakan keselamatan agamanya daripada sekedar mengejar hawa nafsunya, hendaklah menjauhkan diri dari langkah yang membahayakan keselamatan agama, dirinya, dan anak-anaknya kelak. Jangan sampai terjadi setelah menikah, seorang muslimah menjadi orang yang meninggalkan agamanya. Misalnya, meninggalkan salat tanpa alasan yang dapat dibenarkan, melepaskan jilbabnya, dan perbuatan dosa lainnya yang

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus ketika melewati. Jalan ini kadang kita terpeleset. Kadang kita terjatuh. Kadang kita terlalu jauh dari jalanmu. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah. Kembalilah kepada Allah. Mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain. Hanya kembali kepada Allah.

Dosa Anak Perempat, kurang lebih 5 menit lagi kami akan hadir menemani Anda dalam acara siaran Hikmah Subuh pada pagi hari ini. Akan mengangkat tema Jangan Takoyakunat bersama Ustaz Muhammad Taslimur Rahman LCMPD dan Sanak Perempat akan menemani Anda. Sebentar lagi, tetap di Suara Budaya Banjar.

Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perempat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari, Senin sampai Minggu, pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perempat RRI Banjarmasin.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pro 4, saya Wan Kahfi dan juga Ignatio kembali menemani Anda untuk pagi hari ini. Kita akan hadir dalam Hikmah Subuh untuk edisi Rabu 19 Agustus 2026. Dan pada pagi hari ini narasumber kami ada Ustadz Muhammad Taslim Rahman LCMPD. Dan Sana Pro 4 akan mengangkat satu istilah Banjar, jangan takuyak kunat, atau jangan membuka bekas luka, begitu dah Sana Pro 4 dalam bahasa Indonesianya ya. Nanti kita akan dengarkan pemaparan beliau untuk pagi hari ini. Dan mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan di 0895-3405-0953-9 dan di 0511-3252-602. Langsung saja untuk pagi hari ini kita akan mulai untuk perbincangan kita, dan kita mau dengarkan tausiah dari Ustadz Taslim. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
1: Sehat Ustadz?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Perjalanan bagaimana Ustadz?
2: Perjalanan agak kabut.
1: Tapi bagaimana bau asap dari karut lainnya, apakah menyengat di hidung atau gimana nih?
2: Kalau hari ini terkurang nah.
1: Lebih kurang daripada terkurang kemarin ya?
2: Iya.
1: Oke, ini pendengar juga kami himbau untuk tetap berhati-hati, untuk tetap menggunakan masker di luar rumah, dan menjaga anak Anda juga ya, agar tidak terlalu banyak bermain di luar rumah, karena memang situasi sedang tidak baik-baik saja untuk Kalimantan Selatan. Sedang terjadi karhutla dan semakin banyak titik api di sana. Oke, baiklah, langsung saja. Mungkin Ustadz, kami ingin dengarkan tausiah dari Ustadz Taslim nih tentang topik dalam istilah Banjar, jangan takutnya punat. Ustadz, silakan.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Para pendengar Pro 4, suara budaya Nusantara dimanapun berada, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa kembali bertemu. Judul kita jangan takuyak kunat. Nah, kunat ini kan dalam bahasa Banjar itu adalah luka yang mengering.
1: Okay.
2: Nah, mengeringnya ini di permukaan, cuma di dalam tuh kayak masih luka tuh nah.
1: Okay.
2: Jadi kadang bilanya luka tuh sudah jadi kunat, pindah gatal. Nah, karena gatal digaruk, soalnya takuyak pulang kunatnya, karena takuyak itu ya lukanya ada kayak itu, masih ada kayak itu.
1: Okay.
2: Nah, konteksnya dalam kehidupan manusia itu ada mendapatkan, atau selalu mendapatkan rintangan, kesulitan, itu jelas sudah, ataupun musibah atau hal-hal yang menyedihkan lah. Nah, ini harus benar-benar sembuh agar bisa lebih baik. Jangan sampai ketika masih belum sembuh itu dikoyak lagi. Nah, sama kayak kunat tadi. Istilah sekarang itu ada move on. Nah, kalaunya kunat itu maksudnya biarkan sampai kering bujur. Mun hendak digaruh diapai, kada apa-apa lagi, karena lukanya sudah kering luar dalam dah. Luar apa-apa lagi dah. Nah, sama dengan perasaan seseorang atau mental seseorang tuh, bilanya masih bermasalah, dia tuh sulit apa-apa dah tuh. Tapi apa, dituntungan ujur-ujur. Nah, jadi bukan berarti apa ya, masalah itu dianggap hilang atau dilupakan, bukan seperti itu, tapi diselesaikan. Makanya ada pil bahasanya lah, di kamus bahasa Indonesia itu ada ngarannya resiliensi, teori atau apa itu, cuma di kamus bahasa Indonesia itu ada ngarannya resiliensi. Resiliensi ini adalah apa ya, kembali beradaptasi dan kembali berfungsi setelah menghadapi kesulitan. Nah, kalau nya dalam konteks move on tadi, konteksnya itu ada kesulitan lah, maksudnya ada peristiwa kesedihan lah itu, lalu guncangan merasa wah, ini bermasalah macam-macam, lalu beradaptasi lalu pemulihan dan pertumbuhan. Nah, Ini kalau dihubungkan lawan yang kuna tadi, resiliensi ini adalah, jadi apa ya, kesedihan itu bukan dihilangkan, bukan, tapi memang dirasakan dan diselesaikan sehingga bisa melangkah lebih baik. Karena ada sebagian orang yang apa, kesedihan atau kesulitan itu dilupakan atau ditinggalkan begitu saja sehingga belum selesai, belum khatam lagi. Nah, sebenarnya yang pas kalaunya menurut apa, rumus resiliensi ini adalah ya itu diselesaikan. Jadi tidak, bukan lari, bukan, tapi diselesaikan sampai benar-benar selesai. Nah, maka bisa bertumbuh menjadi lebih baik. Nah, itu. Nah, dan ini kalau kita hubungkan dengan hadis Nabi itu kayak hadis Nabi tentang seseorang yang dia akan mendapatkan khairan katsira dari sesuatu yang matakrah, dari yang dia benci. Artinya apa? Dia harus sabar dengan sesuatu yang wa annas sabra ala matakrah khairan katsira. Jadi sabar terhadap sesuatu yang tidak disukai itu banyak kebaikannya tuh. Melatih mental. Karena apa? Wa an-nasra ma'as sabr. Karena kemenangan itu bersama kesabaran. Wa annal farj mal karb. Jadi al-farj itu solusi, jalan keluar itu mal karb. Karb itu kesusahan lah, kesulitan. Lalu semua hadisnya wa anna ma'al usri yusran. Nah, ada ketika ada kesulitan itu ada kemudahan. Ini juga sesuai dengan di surah Al-Nasyrah, Al-Insyirah. Innamal usri yusra, fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Ada kesulitan, ada kemudahan. Nah, jadi kalau kita baca bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih ketika mau menaklukkan Konstantinopel itu mengalami banyak kesulitan. Jadi sebenarnya sebelum beliau pemimpin-pemimpin muslim itu selalu menghadapi kesulitan yang berakhir kepada gagalnya menaklukkan Konstantinopel. Nah, ketika Muhammad Al-Fatih melakukan penaklukan juga, ini mendapatkan kesulitan yang sama, serangan macam-macam. Tetapi, nah di sini pentingnya as-sabr tadi, sabar menyadari kesulitannya ini, gitu. Memahami kesulitannya ini. Akhirnya apa? Ada sebuah sesuatu yang di luar perkiraan orang-orang Konstantinopel. Ternyata Muhammad Al-Fatih memerintahkan pasukannya untuk membawa kapal ke daratan untuk menyeberangi, jadi melewati pulau itu lewat daratan. Nah, menggunakan kapal, jadi kapalnya diangkat sehingga bisa masuk ke lautan yang sebelahnya atau teluk lah. Maka orang-orang Konstantinopel kaget ketika kapal kaum muslimin sudah masuk di dekat mereka itu. Ini as-sabr. Dalam panahim bisa dikatakan tenang. Jadi tidak terburu-buru atau apa tuh. Karena kadang ketika kita tergesa-gesa, ketika kita panik tuh, akan buyar semua solusi-solusi yang ada itu. Nah, maka kalau kita kembalikan ke rumus yang kunat tadi tuh, ketika merasa gatal langsung aja anak digaruk, ya sakit pulang itu karena lukanya belum menkaring lagi. Nah, maka di situasi ini kita harus tahu dan sadar kapan harus melakukan sesuatu, kapan diam, kapan harus menyelesaikan ini semua. Karena ya ketika seseorang merasa sudah selesai dengan satu hal padahal belum, nah itu akan terus berlanjut. Bisa jadi trauma. Jadi ketika ada suatu masalah, itu harus dihadapi dan diselesaikan agar di fase berikutnya bisa melangkah lebih jauh. Makanya tadi di apa rumus move on dan rumus move on di resilience itu adalah jadi ya ada masalah, peristiwa, guncangan, lalu dia beradaptasi, pemulihan, nah ini lalu bisa bertumbuh. Selesai misalnya itu bertumbuh. Tapi ketika orangnya itu guncangan, tidak beradaptasi, nah pemulihannya bisa tidak didapatkan. Pemulihannya bisa tidak didapatkan dan sulit untuk bertumbuh. Dia hanya berada di lingkungan itu saja, tidak bisa melangkah lebih jauh. Merasa yang seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana orang-orang Quraisy ketika mereka bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu mereka ini kan tahu Nabi Muhammad ini adalah sosok yang luar biasa. Sosok yang berintegritas, al-amin. Namun, kemampuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini jadi tidak ada artinya menurut mereka ketika Nabi mengajak mereka untuk masuk Islam. Padahal mereka sangat percaya dengan Nabi Muhammad, tapi ketika diajak untuk bersama-sama masuk Islam, mereka tidak mau. Dan salah satu penyebab itu adalah dalam pikiran mereka, ini kalau ikut Nabi Muhammad, otomatis berada di bawah Nabi Muhammad, pengikut nih. Mereka takut dengan strata sosial yang terancam. Belum lagi orang-orang yang awal-awal Islam sama sekali, awal-awal itu di Mekah itu, yang maksudnya yang urutan pertama, dua, tiga, itu yang awal-awal itu banyak orang-orang yang mustadafin, orang-orang yang lemah. Yang bagi pembesar Quraisy ya beda level ini, beda level mereka. Nah, karena pemikiran terbatas mereka tadi tidak melihat yang ke depan, bagaimana Islam ini, bagaimana merubah ini, ya tidak bisa apa-apa. Mereka cuma udah selesai seperti itu, tidak berubah tuh, tidak melihat ke depan. Tapi ketika kita melihat para as-sabiqun awwalun kayak Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, mereka para pemuda yang melihat jauh ke depan, wah ini sesuatu yang luar biasa nih, ikut mereka. Nah itu jadi jangan takoyak kunat ini ya, sebenarnya jangan berpikir hari ini saja, tapi kita berpikirkan masa akan datang. Mungkin ada kenikmatan hari ini yang bisa dirasakan, tetapi di masa akan datang tidak bisa dirasakan lagi. Nah, kalaunya ini kita hubungkan dengan situasi dunia dan akhirat, ada orang-orang yang dia hanya berpikiran ya dunia kita nikmati senikmat-nikmatnya, urusan akhiratnya belakangan itu nanti aja urusannya. Atau pas lagi masa muda, yang menikmati masa muda tuh lupa dengan akhirat. Ya tidak seperti itu sebenarnya. Kenapa? Karena ada yang sementara, ada yang selamanya. Ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Kalau orang hanya berpikir jangka pendek, melupakan jangka panjang, wah ini akan kesulitan. Kesulitan dia nanti di masa akan datang. Karena dia merasa hanya untuk hari ini, tapi besok-besok dia tidak berpikiran seperti itu. Tidak ada persiapan untuk besoknya. Nah, seorang muslim itu tidak bisa seperti itu. Seorang muslim itu harus berpikiran jangka yang panjang, bahkan harus sangat panjang. Ketika seseorang ingin melakukan sesuatu yang buruk, maka dia harus berpikiran bukan untuk hari ini saja, untuk besok-besoknya bagaimana. Karena hari ini mungkin nikmat, ya besok-besok bagaimana. Jadi ada sebuah riwayat, seorang pemuda datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia itu minta izin kepada Nabi untuk berzina. Nah, ini agak aneh lah. Cuma ya bagus juga, maksudnya kepada lawan Nabi. Nabi kalau nak berzina, Nabi tidak menjas, Nabi tidak mencela, Nabi tidak menyumpahi lah ada. Lalu apa ujar Nabi? Oh, Nabi malah memberikan sebuah clue untuk berpikir bagi si pemuda ini. Ujar Nabi kan, bila mama ikam nah berzina lawan lakian, kayak apa ikam? Oh, jangan kayak itu. Dingsanak ikam bang misalnya, dingsanak bebinian, saudari engkau. Wah, saya tidak mau juga. Misalnya anak engkau yang perempuan berzina, wah tidak mau. Nah, maka seperti itu jugalah perempuan yang akan engkau zinahi. Kan jadi lakiannya berzina. Jadi itu kenapa? Karena yang Nabi berikan kepada pemuda ini sebuah jawaban, sebuah respon untuk sesuatu yang di masa akan datang, sesuatu yang lebih jauh atau sesuatu yang lebih luas tuh. Nah, makanya ada istilah sumbu pendek kan langsung ada momen kejadian langsung nyambar tuh. Ada memikirkan dulu. Seorang muslim tidak seperti itu. Jadi harus melihatnya itu lebih luas, lebih panjang. Oh, tahu ini bagaimana. Oh, ini sebaiknya bagaimana. Oh, kalau ada ini berarti harus seperti ini. Tidak hanya hari ini. Kalaunya ya misalnya hari ini kita lagi musim panas lah, musim kering lah itu. Jas hujan tuh jangan dipatak dalam empat tanah. Harus pakai juga jaran lo. Belum mentep, harus pakai juga. Ya bujur memang harus pakai. Namun mandak di jok juga ya harus pakai juga lah itu. Cuma kan karena musim di Indonesia ini dua, musim panas dan musim hujan. Ya kedepannya pikirkan itu. Jangan karena hari ini harus pakai udah buangnya aja. Ya tidak seperti itu. Kan jangka panjang tuh. Nah, kalau kita perhatikan lagi hadis Nabi tentang bagaimana sabar itu, wa anna ma yad'u, sabar itu ada khairan katsira, kebaikan itu kan sebuah ucapan dari Nabi yang memberikan motivasi luar biasa, memberikan semangat luar biasa. Karena ketika seseorang itu tergesa-gesa dalam merespon sesuatu tanpa ada perenungan, tanpa ada memikirkan, itu akan salah langkah. Ketika ada kejadian langsung tergesa-gesa, itu akan salah langkah. Apalagi kita sekarang di dunia medsos, dunia digital yang luar biasa. Ketika ada sebuah potongan video itu, potongan cuplikan apa seperti itu, jangan buru-buru kita menjawab, jangan buru-buru kita menanggapi. Tetapi apa? Perhatikan dulu apa konteksnya, perhatikan dulu apa situasinya sehingga semuanya ini terlihat jadi lebih jelas. Tidak serampangan kita menanggapinya karena bahapal. Jadi harus kita perhatikan. Maka kalau kita kembalikan ke judul jangan takoyak kunat ini, memang dilihat secara kasat mata kunat ini ya sudah otw sembuh nih lukanya, saya udah aman nih, tidak apa-apa. Tapi apa yang ada di dalamnya ternyata masih belum sembuh tuh. Nah, kadang manusia seperti itu juga. Ada orang-orang yang kita lihat adem ayem aja tuh, tapi ternyata menyimpan luka. Kita bagaimana? Ya jangan terburu-buru untuk menghakimi, jangan terburu-buru melihat luarnya saja, tapi kita harus melihat lebih dalam. Makanya ketika kita disuruh apa ya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, ketika Nabi menyuruh kita untuk berakhlak kepada orang dengan akhlak yang baik, nah termasuk di dalamnya itu adalah memahami situasi orang lain gitu. Jangan sampai kita Jakab Sebanjar itu begayaan lawan orang yang masih bersedih. Ini dalam situasi yang bisa membuat orang tambah sedih gitu, bisa membuat orang masih bermasalah, tidak seperti itu. Jangan itu. Jadi kita memang harus menghibur orang ketika ada yang sedang kena musibah. Ya memang kita takziah, misalnya ada orang meninggal lah, orang tuanya meninggal, kita takziah memang menghibur. Tapi menghibur di sini harus lihat konteksnya, menguatkan, mendoakan, kayak witan ikan baik aja orangnya. Nah, yang seperti itu jangan overlapping lah, jangan terlalu berlebihan, itu menyesuaikan. Nah, tapi bila seseorang tidak memikirkan hal tersebut, maka besar kemungkinan dia akan melakukan langkah yang salah ketika melihat orang sedang ada musibah. Jadi salah menanggapinya tuh. Misalnya melangi orang garing ini pas kebetulan setrok sebelah kanan, itu kan tangan kanannya ngalih bergerak tuh. Diboyo salaman tuh anak bulek misalnya, diboyo salaman sebelah kanan itu kayak mulut-mulut, kayak padahal bukan niat itu, tapi ya tadi karena kurangnya memahami situasi. Nah, jangan seperti itu. Orang maksudnya setrok sebelah kanan, dirawat di rumah sakit, berarti kan di rumah sakit ini bujuran gitu, nah, dan lagi masa proses. Amun ketika bilang amun nak menyelami seadanya aja, yang tapi mihimat benar gitu. Sarik orang itu, kenapa sarik? Karena tangan kanan sini kena kok bergerak. Nah, yang hal-hal yang sederhana seperti itu harus dipahami seorang muslim. Kenapa? Karena seorang muslim itu idealnya adalah orang yang memberikan keselamatan dengan orang sekitar. Bahkan kan sapaan kita kepada orang lain itu adalah assalamualaikum, yaitu keselamatan kepada kalian. Jadi dimanapun seorang muslim itu berada, itu memberikan keselamatan kepada lingkungannya, memberikan keselamatan kepada sekitarnya itu. Kalau seorang muslim kehadirannya itu membuat orang lain tidak nyaman, kehadirannya itu membuat orang lain bermasalah, maka di sini perlu dipertanyakan kesungguhannya menjadi muslim sejati itu. Jadi harus belajar lagi, harus introspeksi diri lagi itu. Jangan sampai ada orang yang kehadirannya itu membuat orang lain was-was. Ketika dia berbicara orang lain was-was itu. Ketika dia mengambil melakukan sebuah tindakan was-was orang lain. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, menguyak kunat itu memang sakit loh. Tapi kenapa orang bisa melakukan itu? Ya karena dia tidak paham bahwa dia mengira ini sudah sembuh padahal belum. Nah, seorang muslim itu harus tahu kapan bertindak, kapan harus diam. Makanya di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda itu, fal yaqul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik atau diam. Nah, pilihan ini, fal yaqul khairan aw liyasmut, ini adalah pilihan yang sangat bijak ketika dipahami oleh seorang muslim. Ketika melihat saudaranya yang lain sedang kena musibah atau kena masalah, ketika dia bisa memberikan solusi yang baik, bisa memberikan saran yang baik, bisa memberikan motivasi yang pas, maka dia harus memilih pilihan pertama, falyakul khairan. Tapi ketika tidak bisa, dia tidak memahami apa yang terjadi kepada saudaranya ini, apa yang dilalui oleh saudaranya ini, aulia smut, ya diam aja tuh, supaya tidak menambah masalah lagi itu. Tapi dia tetap membantu, cuma ya untuk sementara diam dulu lah, mungkin membantu yang lain saja dulu agar tidak menambah pusing bagi yang lagi kena musibah. Nah, teori atau rumusan resiliensi ini adalah sebuah pengakuan seseorang terhadap diri sendiri. Oh, masalahnya lagi ini nih. Oh, situasinya tuh lagi ini nih. Karena bilanya seseorang itu tidak memahami masalahnya, tidak sadar lagi bermasalah, ya itu akan sulit juga. Orang yang bawa kunat tuh nah, dia belum sadar bahwasanya kunatnya belum sembuh lagi, kunat atau lukanya ini belum kering bujur, lukanya tuh nah belum kering bujur, ya nanti garunya tuh. Nah, orang yang belum sadar ya, lukanya tuh belum sembuh, ini akan bermasalah. Jadi, harus pahami, oh ini belum sembuh, harus diselesaikan lebih dulu. Oh, lukanya belum kering, maka dikeringkan dulu. Ketika sudah kering, kering bujuran, ya aman dan tidak masalah. Nah, para pendengar Pro 4 dimanapun berada, jadi seseorang yang lupakan situasinya, lupa dengan apa yang dia hadapi, nah ini akan menimbulkan kesalahan-kesalahan berikutnya. Ketika salah mengidentifikasi, akan salah juga dalam penanganan. Kalau misalnya kendaraan tuh, nah sepeda motor, ada mau hidup, itu kan salah satu hal yang harus diketahui adalah ini masalahnya di mana. Masalahnya di mana? Cari mesinnya kah rusak, olinya kah kering apa-apa. Lain itu, soalnya jadi kedemu hidup, belum mengisi bensin lagi. Itu ternyata masalahnya. Ya kan kalau misalnya mendeteksi permasalahan akan salah penanganan. Lihat dulu apa? Ada mau hidup. Apa ngarinya nih? Pak apiannya ada. Ada mau hidup. Olinya kering. Ada mau hidup apa? Harus dilihat. Nah, ketika masalah itu sudah jelas apa saja masalahnya, nah maka penanganannya juga jelas. Ketika luka belum kering, berarti diobati dulu sampai tuntung. Nah, benernya sejujur kering lah. Jadi bukan meninggalkan masalah, bukan, dan harus diselesaikan. Makanya kalau kita lihat ada hadis Nabi ketika berhubungan dengan masalah itu, Nabi memberikan solusi yang membuat selesai itu, dan terutama bagian mental. Ketika ada orang-orang miskin datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang menengah ke bawah lah datang kepada Nabi, mereka itu sedih tidak bisa beribadah seperti orang kaya, ibadah harta, nah, mereka tidak bisa. Lalu kata mereka kan, ya Rasulullah berilah kami sebuah amalan yang bisa memperbanyak pahala kami untuk menyaingi orang-orang kaya itu. Lalu Nabi memberikan tips membaca Subhanallah 33 kali setelah sholat nih. Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali setelah selesai sholat. Namun beberapa waktu kemudian datang lagi orang-orang ini yang kesulitan ekonomi ini, datang lagi, ya Rasulullah, ternyata mereka juga melakukan hal yang sama, malah ketinggalan lagi kan. Pada awalnya mereka datang kepada Rasulullah minta tambah amalan agar bisa menyaingi orang-orang kaya itu, ternyata beberapa waktu kemudian ya orang kaya tadi membaca itu juga, membaca Subhanallah juga, membaca Alhamdulillah juga, membaca Allahu Akbar juga sesudah sholat. Ibaratnya itu ya dianggap ya sama lah timbul lah, malah bukan sama, malah orang-orang yang menengah ke bawah ini jadi ketinggalan lagi gitu. Nah, jawaban Nabi apa dengan masalah mereka tadi? Zalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah fadlullah, karunia Allah yang Allah berikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ini jawaban Nabi kepada mereka agar mereka memahami situasi. Bersabar menerima keadaan. Karena apa? Fadlullah ini itu adalah ya pilihan Allah. Terserah Allah nak memilih siapa. Jadi ada penerimaan dulu. Oh sadar, oh dahidah itu. Oh kami kondisinya dahidah itu. Sudah itu. Dan di ayat lain juga orang-orang yang tidak mampu ini, tidak mampu dalam harta ini, ketika mereka tidak bisa ikut berjihad karena kurangnya biaya, mereka termasuk yang uzur, dimaafkan. Jadi tidak masalah sebenarnya, tidak masalah. Apakah rugi? Ya bagi orang yang bersemangat untuk beribadah itu memang sebuah kerugian. Tapi sebagai manusia kita itu harus bisa menerima situasi dan kondisi. Mungkin ada orang-orang juga yang ada yang mungkin kurangnya di harta, ada orang-orang kurangnya di akademis, kemampuan, maksudnya keilmuannya. Ada juga orang kekurangannya misalnya di aktivitas, maksudnya kurang aktif. Ada yang kekurangannya misalnya di interaksi sosial. Itu harus dipahami tuh. Oh, paham nih dia kondisinya sedang seperti itu. Nah, karena sudah paham dan mengerti bagaimana situasi diri sendiri, sehingga tahu penanganannya seperti apa, stressing mana yang harus dilakukan, di bagian apa yang harus diperkuat. Itu. Jadi bukan menghilangkan atau tidak menyadari. Makanya ada istilah muhasabatun nafs, introspeksi diri itu ya, untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan berikutnya. Kalau seseorang itu merasa sudah sempurna, merasa sudah baik, tidak sadar kekurangan, ya sulit ini. Sulit itu. Mau ingin tampil terus, ingin berada di depan terus. Kalau ada kesalahan marah. Padahal ketika ada kritikan dari orang itu harus jadi bahan renungan sebenarnya.

0: kenapa jadi keputusan ini diambil. Tapi jangan dibiarkan begitu saja. Ini harus diambil tuh. Nah, kalau seseorang itu tidak bisa dalam artian melihat sesuatu dengan jernih, ya maka akan bermasalah dengan keputusan-keputusannya berikutnya. Jadi jangan takuyak kundat ini sebenarnya bukan sebuah larangan biasa, tapi ada makna-makna yang lain itu. Takuyak ini kan kalaunya dalam bahasa itu pasif lah, takuyak atau kada sengaja lah. Tapi sebenarnya ini adalah jangan sampai melakukan sesuatu tanpa berpikir, jangan sampai melakukan sesuatu dengan kecerobohan, tapi memang benar-benar dipikir secara matang. Memang benar-benar diperhatikan. Oh, ini langkahnya bagaimana? Ini harusnya bagaimana? Kalau seseorang itu tanpa ada perhitungan, ya jadi masalah.
1: Ustaz, mohon maaf saya potong sebentar, ya. Ada pertanyaan yang masuk ini dari @gendon/y2v. Dalam teori psikologi ada istilah resiliensi atau bangkit dari kesulitan. Di dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan bahwa bersama kesulitan ada kemudahan dan dalam kesabaran ada kebaikan. Bagaimana cara mengamalkan hadis ini agar kita tidak hanya sekedar bertahan tetapi juga tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat setelah diuji? Ustaz, silakan.
0: Iya. Jadi tergantung masalahnya. Jadi tergantung masalahnya tuh. Si A masalahnya ditinggal ayangnya, si B ditinggal ayangnya, sama nih. Tapi si A dengan si B masalahnya sebeda tuh. Si A ditinggal ayangnya karena beda prinsip misalnya. Si B ditinggal ayangnya karena jujurannya kurang. Nah, ini beda tuh. Walaupun sama-sama ditinggal tapi masalahnya beda. Kalau si A ditinggal karena beda prinsip, nah berarti tinggal mencari pasangan yang prinsipnya sama atau mencari pasangan yang memang frekuensinya sama. Si B ini ya banyak yang menabung, udah itu aja. Nah, jadi sabar itu kan dalam bahasa lain bisa dikatakan bertahan. Nah, bertahan ini ya tergantung situasinya tadi. Kalau orang terdekat meninggal, sabarnya itu ya tidak mengeluh, tidak berteriak-teriak, bukan tidak menangis lah. Kalau mau menangis silahkan, asal menangisnya itu sedih biasa. Bukan yang menangis piring dilempar, baju dirobek, mahamuk lah itu, tantrum. Nah, itu tidak boleh itu. Ini kalau yang meninggal sedih, untuk mata merah, nah, itu masih biasa aja, tidak masalah. Nah, ini sabar sudah berarti. Sabar deh. Kalau nya sabar dalam hal yang lain, ya berarti tetap menjalani kehidupan. Jadi tinggal orang tersayang itu, karena orang tersayangnya nikah duluan. Bagaimana sabarnya? Ya berarti sabarnya dia tetap menjalani kehidupan secara normal. Jangan cuma ditinggal, makan kada hakun, mandi kada hakun, sembahyang kada hakun, diam aja. Ya bukan seperti itu. Jadi tergantung situasinya bagaimana itu. Nah, karena ya hal-hal jadi memang apa ya, rumusan sunnatullah, rumusan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu hal yang tidak menyenangkan, nah sesuatu yang al-makruh, maksudnya sesuatu yang dibenci seseorang itu bisa jadi jalan pembuka untuk keberhasilan dia di masa akan datang. Kegagalan dia pada hari itu jalan untuk menyadarkan dia bagaimana bisa sukses di masa akan datang. Nah, jadi tergantung situasi dan masalahnya itu bagaimana tuh. Ada orang yang waktu sekolah dasar,

0: tes deret. Soalnya kada naik. Berartinya kada pintar lah, Jar. Ya memang waktu SD itu berarti secara akademik ya belum sampai target lah itu, belum pintar itu. Tapi itu bukan harga mati dia gagal sama sekali di masa akan datang, bukan itu. Ya masih belum terbuka aja jalannya. Oh, ternyata pas di masa so apa nih? 10 tahun akan datang, 15 tahun akan datang, oh dia sukses ternyata berdagang. Sukses dia berbisnis. Ah, berarti ya waktu anak-anak tuh ya masih belum saja lagi. Jadi bagaimana mengamalkannya itu ya kita lihat masalahnya di mana. Masalahnya di mana dan itu diselesaikan. Kalau misalnya orang yang gagal menikah misalnya, itu jangan menutup diri, tetap membuka diri itu, melihat bagaimana mungkin belum bertemu, mungkin belum cocok, ya memang di lauhul mahfuz Allah Ta'ala memang belum misalnya. Ya husnuzon aja itu. Husnuzon aja. Kegagalan kalau kita lihat bagaimana para nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalani kehidupan itu ya sangat sulit. Bagaimana Rasulullah itu berdakwah selama 13 tahun di Mekah, itu gagalnya itu tidak terhitung, sangat banyak. Belum lagi respon orang-orang Quraisy itu yang begitu tidak menyenangkan. Nabi Muhammad itu tidak ada kurangnya tuh. Keluarga sangat mendukung. Lalu istri yang 100% memberikan dukungan. Finansial aman. Integritas apa nih? Bagus. Orang-orang percaya. Tetapi ketika Nabi mengajak untuk masuk Islam, berdakwah kepada mereka, ditolak. Jumlah kaum muslimin pun di Mekah itu ya stagnan, kayak kada bertambah-tambah tuh nah. Orang itu aja. Bahkan kan di tahun apa ya, 7 sampai 10 kenabian tuh kurang lebih kaum muslimin itu mendapatkan embargo. Sulitlah apa-apalah di itu Mekah itu. Oh, gagal. Bahkan ketika Nabi ke Taif pun, luar kota Mekah itu, Taif untuk berdakwah gagal juga. Tapi baru mulai kelihatan hasil Nabi ini kapan? Setelah Nabi bertemu dengan penduduk Madinah waktu musim haji, khususnya orang-orang Khazraj waktu itu bertemu. Nah, ini jalan dakwah Nabi yang membuat proses atau jumlah kaum muslim itu meningkat tajam. Nah, itu 13 tahun Nabi Nuh malah lebih sulit lagi. Beliau berdakwah itu 950 tahun. Kita kan kota Banjarmasin nih 500 tahun nih nanti September. Nabi Nuh 950 tahun, sangat lama. Tapi jumlah kesuksesannya, jumlah yang masuk Islam, beriman masuk Islamnya itu ya sangat sangat sangat minim. Tapi Nabi Nuh tetap menjalankan kan ini bagian daripada perintah. Jadi apa masalahnya? Begitu juga kita cara menanggapinya. Nah, dapat perintah kita sholat 5 waktu, sabar menghadapinya apa? Ya tetap dikerjakan. Sabar dalam kemaksiatan. Nah, itu bagaimana? Artinya meninggalkan kemaksiatan, menahan diri untuk tidak melakukan kemaksiatan. Sabar dalam musibah. Nah, sabar dalam musibah itu adalah tidak mengeluh. Mengeluh ini dalam artian kayak protes kepada Tuhan, protes kepada apa nih, menyalahkan orang tarus. Nah, bagian itu. Jadi hal pertama adalah memahami masalahnya itu dulu di mana. Nah, lalu langkah apa yang harus dilakukan. Nah, karena sesuai hadis Nabi yang ini tadi, wa anna ma'al usri yusra, wa anna ma'al usri yusra, dan setiap al-usr kesudahan itu kesulitan itu, al-usr kesulitan itu ada yusron, ada kemudahan. Bagaimana kemudahannya? Nah, ini tergantung jalan masing-masing.
1: Ustadz, ini ada satu lagi pertanyaan. Rasa sakit atau sedih itu dirasakan wajar dirasakan. Lantas bagaimana batas antara merasakan sakit yang wajar dengan mengoyak kunat yang justru merusak kesehatan mental dan iman kita, Ustadz?
0: Ya, waktu anak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, yang Ibrahim, jadi kan anak Nabi itu semuanya dari Siti Khadijah, kecuali Ibrahim itu dari Mariyatul Qibtiyah lah. Waktu meninggal, Nabi sedih, titikan banyu mata lah itu. Lalu kan sahabatnya ada yang kayak bertakon, Nabi Pin nangis gula lah itu. Nabi Pin jangan apa nih, jangan sedih lah bahasanya itu. Nah, lalu Nabi jelaskan, ini ya perasaan manusia biasa lah, biasa aja gitu. Nah, karena kalau kita lihat di hadis lain, larangan orang meninggal itu niyahah, nangisnya nangis, baju dirabitin, mau bareng dan nama hambok nangka itu. Okay. Itu yang gak ada boleh. Nah, itu kayak itu yang gak ada boleh. Nah, jadi batasan sedih itu bagaimana tuh? Ya sewajarnya aja kayak itu. Ibarat makanya kan takziah itu batasannya 3 hari. Batasannya tuh nah 3 hari takziah lawan orang tuh supaya nang meninggal atau yang ditinggal atau ahli waris yang ditinggal ini sedihnya kada bertetarusan. Ini setiap hari orang takziah. Seminggu sudah pina himung, sudah pina semangat pulang, datang pulang kawan mah kuitan nikum lah meninggal gitu. Ingat pulang model kayak itu nah. Ya memang sudah meninggal bujur tuh. Makanya kenapa jadi ulama fikih itu membatasi 3 hari supaya sedihnya tuh ada bertetarusan, itu benar ya Bang. Okay. Nah, artinya kayak ini nah. Agama itu tidak melarang sedih. Nah, melarang respon yang berlebih. Itu sebujurannya. Jadi amunnya sedih biasa aja dah itu. Di apa ngarannya nih? Mak sarik terhadap sesuatu. Silahkan. Tapi yang Nabi larang itu kan adalah sesuatu yang tidak sesuai tempatnya. Nah, makanya ketika ada sahabat yang bertakun tentang pesan-pesan, Nabi memberi pesan, lataqdob, jangan marah. Kemungkinan lah yang bertakun ini pemarah orangnya, jangan marah tuh. Jadi sangat penting bagi kita untuk memahami situasi dan kondisi, memahami diri sendiri dan orang-orang sekitar. Ini orangnya perlunya apa? Ini bagaimana tuh? Nah, jadi kesedihan itu bukan dihilangkan tuh. Kalau kesedihan dianggap tidak ada, itu ya manusia tuh kayak robot tuh, atau manusia kayak malaikat, dan itu tidak sama. Jadi sedih apa ya, takutan, yang rasa-rasa yang apa ya bahasanya, rasa-rasa atau perasaan negatif-negatif tuh nah, yang dalam artian apa untuk manusia ya tidak baik lah, itu bukan dihilangkan bukan, tapi di diatur aja, dibatasi. Oh, bilanya sedih ya memang sedih dah, tapi tinggal bagaimana menyelesaikan sedih tersebut. Tidak ada senang-senangnya ya, itu masalah, malah bahaya tuh. Nah, sebaliknya kalau orang terlalu senang, himung taros, itu jadi masalah lagi. Maka ya seimbang lah, ada ini saatnya harus ini. Makanya kan kalimah thayyibah itu ada alhamdulillah, diberi senang, ada yang lagi takjub masya Allah atau subhanallah, atau ada yang sedih innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada pilihannya, situasinya tuh. Jadi tidak hanya alhamdulillah aja, innalillahnya ya memang harus ada itu. Makanya liya bluwakum ayyukum ahsanu amala.
1: Baik Ustadz, mungkin sedikit pesan atau closing statement nih untuk pendengar kita tentang tema kita pada pagi ini.
0: Oh iya, nah jadi jangan takoyak kunat ini adalah pesan tentang bagaimana kita harus menyelesaikan permasalahan kita. Memang harus selesai benar-benar, harus selesai itu tanpa menghilangkan perasaan sedih atau masalah tersebut. Bukan dihilangkan tapi diselesaikan. Nah, ketika itu memang benar-benar sudah selesai, nah kita bisa pemulihan sehingga kita bisa bertumbuh, bisa melangkah lebih jauh lah seperti itu. Jadi bukan masalah itu dihilangkan, masalah itu dianggap tidak ada, bukan seperti itu, tapi masalah itu dianggap ada dan harus kita selesaikan, walaupun pelan-pelan menyelesaikannya tidak masalah, yang penting itu masalahnya benar-benar selesai dan selanjutnya kita bisa beraktivitas menjadi lebih baik. Nah, kayak kunat lah itu. Kunat itu jangan digaru, jangan diapai sampai bujur-bujur kering. Saya bilang yang sudah bujur-bujur kering, digaru, diapai lagi itu sudah kada apa-apa lagi, lokanya sudah kada kelihatan lagi. Nah, kira-kira itu.
1: Oke, baik Ustaz, terima kasih banyak sudah memberikan tausiah pagi hari ini bersama kami di Mas Subuh di edisi Rabu 19 Agustus 2026. Mungkin sedikit, kita kan di bulan kemerdekaan ya Ustaz ya.
0: Oh iya.
1: Apa nih pesan untuk para anak-anak muda nih Ustaz, agar semangat keindonesiaan juga tetap terjaga di hati Ustaz?
0: Nah, kalau nya para pejuang dahulu berjuang itu memang untuk kemerdekaan Indonesia, mengusir para penjajah dari bumi Indonesia. Nah, hari ini kitalah untuk mengisi kemerdekaan itu, bagaimana kita melanjutkan perjuangan mereka untuk ya berbuat kepada sesama, memperjuangkan hak bersama. Nah, seperti itu. Ya perjuangan kita beda dengan mereka itu, tapi kita harus tetap berjuang. Jangan memikirkan diri sendiri saja, tapi memang kita harus berjuang untuk orang lain seperti para pahlawan kita. Nah, itulah mungkin pesan di kemerdekaan kali ini.
1: Ustaz, terima kasih banyak. Sehat-sehat, panjang umur. Nanti kita bertemu lagi dalam kesempatan. Dan dalam sana Pro4, terima kasih juga sudah bertanya di pagi hari ini di channel YouTube kami di Pro4 RRI Banjarmasin. Saya Wan Kahmi dan Ignatio pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

dan Sarang Perompak kampanye aksi Bebarasih Pemuda-Pemudi Merdeka dari Sampah yang resmi diluncurkan Universitas Lampung Mangkurat Banjarmasin hari Selasa kemarin. Kampanye yang digagas World Clean Up Day Indonesia bersama Kementerian Koordinasi Bidang Pangan dan juga ULM tersebut mengajak pemuda di seluruh Indonesia yang terlibat dalam aksi bersih-bersih dan edukasi pengelolaan sampah. Gerakan yang mengusung tagar Kami 13 Juta itu berlangsung di 17 Agustus hingga 28 Oktober, di mana rangkaian ini mencakup aksi bersih-bersih, edukasi pemilahan sampah, pelibatan komunitas pemuda di berbagai daerah. Nah, dan anak perempat National Leader World Cleanup Day Indonesia, Andi Bahari, ini mengatakan bahwa rangkaian berlangsung sepanjang aksi World Cleanup Day melibatkan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Dan menurutnya kegiatan di ULM menjadi pembuka dalam rangkaian kampanye sekaligus momentum untuk mendorong kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah. Ia mengatakan bahwa lokasi pelaksanaan World Cleanup Day Indonesia di Indonesia menjadi berpindah-pindah di setiap tahunnya agar kesempatan menjadi tuan rumah tidak hanya terpusat di Jakarta atau Pulau Jawa saja. Melalui tagar kami, hashtag kami 13 juta, pemuda dari berbagai daerah diajak untuk terlibat menjaga kebersihan lingkungan dan sungai dan kawasan pesisir, di mana rangkaian kegiatan ini juga menjadi bagian dari peringatan World Clean Up Day Indonesia yang digelar serentak pada 20 September 2026. Kampanye itu terus melibatkan River Care Generation yang tergabung dan bergerak dalam pemulihan sungai dan kawasan perairan serta ATNESA atau Pemuda Tani Nelayan Pedesaan. Demikian kabar Pro 4, terima kasih. Salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

kalian dengan ini menyatakan

0: di sini beliau tidak hanya sebagai pemimpin di suku Banjar, tapi juga pemimpin di suku Dayak.
1: Terlihat dari catatan sejarahnya bahwa Antasari memang tidak pernah menyerah.
2: Haram menyerah, wajah sampai kaputing. Itulah semboyan Pangeran Antasari ketika melawan kolonial Belanda. Tekad itu terus dipegangnya hingga akhir hayatnya. Bagi Antasari, perang melawan Belanda adalah jihad fisabilillah. Pangeran Antasari berjuang memimpin gerakan-gerakan melawan pemerintah kolonial Belanda di Tanah Banjar. Dalam mempertahankan pendiriannya, ia tidak mau mundur setapak pun untuk berkompromi dengan kolonial Belanda. Ia memilih berjuang hingga akhir hayatnya. Menelusuri jejak sejarah Pangeran Antasari, Gusti Nur Aina, salah satu juriah Pangeran Antasari, berbagi kisah dengan tim liputan RRI Banjarmasin.
0: Memang nama kecil beliau adalah Gusti Inu Kartapati. Beliau ini adalah keturunan dari Kesultanan Banjar juga. Jadi kalau silsilah beliau, beliau itu adalah keturunan ke-11 dari Sultan Suriansah.

0: Antasari lahir di Martapura tahun 1809. Ketika lahir diberi nama Gusti Inu Kertapati. Ia lahir dari pasangan Pangeran Mas'ud dan Gusti Hadijah yang merupakan putri Sultan Sulaiman. Pangeran Antasari seorang pemimpin yang karismatik. Ia mampu mengkonsolidasikan perjuangan baik di kawasan Martapura, Banua Lima, dan hulu sungai hingga ke hulu Barito.
1: Kalau kita memang melihat sosok beliau, walaupun ini dalam sejarah gitu ya, tetapi kami dari keluarga juga meyakini memang beliau itu adalah seorang yang penuh tanggung jawab, teguh pendirian.
0: Diceritakan Gusti Nur Aina, Pangeran Antasari tidak hanya dianggap sebagai pemimpin suku Banjar, dia juga merupakan pemimpin Dayak yang berada di pedalaman sepanjang Sungai Barito. Sang Panambahan, Amiruddin Khalifatul Mukminin, diangkat sebagai Sultan Banjar pada 14 Maret 1862. Pangeran Antasari diangkat sebagai Raja Banjar setelah Sultan Hidayatullah ditipu Belanda dengan terlebih dahulu menyandra Ratu Siti, ibunda Pangeran Hidayatullah, dan mengasingkan keduanya ke Cianjur.
1: Ketika Pangeran Hidayatullah ditipu Belanda dan diasingkan, yeah. Nah beliau diusung oleh pemangku adat, kemudian masyarakat Dayak juga. Nah dia beliau mendapat gelar jagi sebagai Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Jadi ada tiga gelar langsung yang beliau sandang, yaitu sebagai kepala pemerintahan, kemudian sebagai panglima perang, dan juga beliau sebagai penghulu agama tertinggi.
0: Di beberapa wilayah Kesultanan Banjar dan memadamkan sengketa-sengketa dalam negeri Kesultanan Banjar menjadikan Belanda mendapatkan hak khusus untuk mencampuri urusan dalam negeri Kesultanan Banjar. Interaksi antara Belanda dan Kesultanan Banjar menimbulkan banyak permasalahan yang nantinya memuncak pada perlawanan Antasari dalam Perang Banjar, seperti yang diceritakan Mansur, dosen sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2: Mengadakan perjanjian dengan Belanda untuk menjaga stabilitas dalam negeri, akan tetapi pada sisi lain itu Belanda boleh dalam salah satu pasalnya boleh campur tangan di dalam urusan dalam negeri maupun pengangkatan pejabat termasuk Sultan. Karena itulah akhirnya yang membuat masyarakat marah adalah Pangeran Tamjidillah yang bukan Tutus, anak dari Permaisuri, diangkat menjadi Sultan. Itulah yang akhirnya menjadi motivasi dalam masyarakat untuk melawan, termasuk nantinya muncullah tokoh Antasari di situ.
0: Penyerangan benteng Belanda di Tambang Orange Nassau yang dipimpin Pangeran Antasari menjadi titik awal meletusnya Perang Banjar. Dalam serangan tersebut, tentara Belanda dapat dilumpuhkan dan pasukan Pangeran Antasari dapat menguasai tambang batubara di Pengaron.
2: Jadi sebenarnya untuk dari catatan sejarah yang terbesar, karena memang perlawanan-perlawanan kecil memang selalu ada ya sejak dari beberapa sultan-sultan sebelumnya, karena memang monopoli dagang dari Belanda itu begitu besar, begitu kuat di Banjarmasin sehingga memunculkan banyak perlawanan. Akan tetapi di dalam catatan historisnya, yang terbesar itu puncaknya itu adalah di Perang Banjar yang terjadi itu di tanggal 25 April tahun 1859 bertepatan di bulan Ramadan. Nah pada waktu itu Antasari menyerang benteng yang dalam versi masyarakat dikenal dengan nama benteng, tapi itu adalah tambang batubara Oranje Nassau atau tambang batubara Pengaron. Itu di tahun 1859 bersama 300 pasukannya menyerang Pengaron. Nah kebetulan posisi Pengaron, jadi tanah wilayah Pengaron itu kan milik Pangeran Mangkubumi Kencana, tanah Panasenya, tapi disewa Belanda saat itu. Dan pada masa Tamjidillah itu diserahkan ke Belanda karena membantu beliau naik menjadi sultan. Nah, Antasari menyerang benteng Oranje-Nassau itu yang pertama pertimbangan karena memang lokasinya berdekatan dengan tanah milik beliau di Rantau, daerah Mangkau. Jadi itu yang paling memungkinkan dulu sebelum wilayah yang lain. Kemudian juga tambang batubara Oranje-Nassau itu adalah lambang ini ya, lambang kesuksesan Hindia Belanda. Itu orang-orang Belanda pada era itu membangun pabrik terbesar di Indonesia, di Nusantara, di atau dulu dikenal dengan nama Hindia Belanda.
0: Pangeran Antasari sudah berusia sepuh pada 1862, namun dia tetap berjuang melawan penjajah. Sayangnya, di tengah perjuangannya, wabah cacar menyebar di seluruh Banjar. Pangeran Antasari dan pasukannya pun ikut terkena wabah tersebut. Pangeran Antasari yang juga tengah sakit paru-paru ini pun akhirnya wafat karena penyakit cacar pada 11 Oktober 1862. Perjuangan Antasari pun terpaksa berakhir.
2: Jadi banyak sekali yang bisa kita teladani dari keberadaan tokoh pahlawan nasional Antasari. Terutama yaitu tadi yang sangat terkenal adalah Wajah Sampai Kaputing. Nah, ini terlihat dari catatan sejarahnya bahwa Antasari memang tidak pernah menyerah. Pemimpin Belanda yang ada di Banjarmasin, Gustav Pervik, itu mengirimkan surat ke Antasari. Nah, Antasari menjawab bahwa dia tidak mau menyerah dan tidak akan pernah menyerah.
0: Pangeran Antasari telah dianugerahkan gelar sebagai pahlawan nasional dan kemerdekaan oleh pemerintah Republik Indonesia. Nama Antasari diabadikan pada Korem 101 Antasari dan julukan untuk Kalimantan Selatan, yaitu Bumi Antasari. Kemudian untuk lebih mengenalkan Pangeran Antasari kepada masyarakat nasional, pemerintah melalui Bank Indonesia telah mencetak dan mengabadikan nama dan gambar Pangeran Antasari dalam uang kertas nominal Rp2.000.

tanah ambles kembali terjadi di kawasan Jalan Veteran Sungai Lulut Banjarmasin. Kejadian ini mengejutkan sejumlah mengejutkan sehubungan. Baru saja sepekan yang lalu ambles jalan tersebut dan sudah selesai diperbaiki, yang menyebabkan toko ambruk dan sanak perompak. Nah, tak hanya itu juga, ada juga berita mengenai kebakaran kawasan Tabung Anen dan juga Batola yang hanguskan 3 buah rumah dan sanak perompak, di mana ramai menjadi sorotan kini kasus korupsi di Dinas Pendidikan Banjarmasin akan disidang pada hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, dan sanak perompak. Nanti tunggu informasi-informasi terbaru dari kami di Perompak RRI Banjarmasin.

Dan Sana Pro 4 nanti jam 9 pagi kami akan hadirkan untuk Pandiran Bayi Sukan yang hari ini akan membahas tentang mengantar anak menuju sukses. Nah, seperti apa? Apa yang dimaksud oleh tiga narasumber kita pada pagi hari ini? Nanti akan ada Berkat, Obi, dan juga Ian yang akan memberikan VOP-nya masing-masing di Sanak Pro 4. Tetap di Suara Budaya Banjar, kami akan masih menghadirkan sajian lagu-lagu maksud kami dari berbagai daerah di Indonesia.

Keseruan menangguk iwak, tradisi tahunan warga Tebing Tinggi Balangan, Kalimantan Selatan saat sungai mulai surut, di mana saat musim kemarau tiba-tiba air sungai Luuk di desa Tebing Tinggi ini, Kabupaten Balangan, mulai surut. Ada satu momen yang selalu ditunggu warganya. Momen itu dikenal sebagai menangguk iwak, yakni tradisi menangkap iwak bersama menggunakan alat tradisional di kubangan sungai yang hampir kering dan sanak. Nah, dan sanak tahun ini juga kegiatan tersebut sudah memasuki kali kelima dan menjadi kemeriahan tersendiri gasan warga setempat. Puluhan hingga ratusan warga berkumpul di sepanjang anak sungai Luuk pada hari Minggu kemarin. Dan kada pandang usia, di sungai ini para warga berkumpul sembari membawa paruan atau wadah dari anyaman bambu. Suasana tradisi ini tampak seperti pesta rakyat di tengah lumpur di air yang tinggal sedikit. Mereka menangkap ikan, lawan jua membawa nang seberatan iwak yang ada di sana, mulai dari nang halus sampai nang gonol. Meski bukan ajang perlombaan, warga begitu antusias memasuki sungai dan mencari ikan menggunakan tangguk atau tangan. Mereka tak segan berada di air dan juga berlumpur, dan hasilnya membawa pulang iwak nang banyak gasan dibawa balik ke rumah. Demikian kabar perlombaan dan sanak, terima kasih, salam budaya.